0: Ini lah, aku observe memang gawai. Dikit-dikit especially morning pakai di sebulan nanti. Hello DJ M.
1: Yeah.
0: Mana pejam dia?
1: Aku dengar.
2: Ayah mendam jipa. Ayah nama jipa
0: Oh ya kak.
2: Jipa mendam.
1: Dah lah.
0: Mana atak di sebulan dia DJ M. Ata meeting lay gawai parade mana di Syria atau di Bau meeting
2: mungkin Sabau lah.
0: Ana Sabau ana ayah adik organizer. Okay, organizer pak Syria dikit-dikit mostly kapung lagi ngai gawai parade barang genang tak ilah kini every year on the first day of gawai memang lagi ani anak gawai parade so kami tak ada tinggal tak on the first day so ngerah tindai orang lepas kumbang deh dah isan-isan deh lepas kumbang jadi kami tak ada nabang kemana tak ada nawar ada. Kami dah lepas kembang ni sah. Sebab agak roadblock. Jadi, pagi gadingnya, sebulan nanti. Mating gawai parade.
2: Ya.
0: Sebab dah praktis syok jah kan ni. Ini dah praktis syok jah. Nyamba jah, ini kita mating dah ya. Mun gawai parade lah. Mating. Agak mating daya pandai bayar. Bergendang, bergong, berjalan lagi. Beranak hendak mandi lagi. Lagi dok train. Pakai organizer. Adin lagi gawai parade. Aku pergi baba bayu buan. Lagi dengan meting.
2: Mungkin di peringkat
0: kampung. Sebulan ada.
2: Mungkin di peringkat kampung lagi. Di peringkat kampung. Kampung-kampung di sebulan lah. Barangkali lah lagi di peringkat kampung. Barangkali lah.
0: Meting. So far. Ya? Mating so far, mating depan sewati je lah pak. So far, ini mating. Mating daya ni, mating daya gawai tadi. So pun dia kata ben, ada bergong bergendang pada manusia pakai pakaian tradisi. Mating.
1: Jadi di pendapat lah, sekiranya pendapat mide gawai lebih ramai so Christmas lah.
0: Yes, gawai. Because ini gawai the attractions.
2: Jadi mungkin so bau kan ini organizer mesti naik parakan gawai di seburat. Nama yang seburat anda timbang ke pasar pediyuh.
0: Yes, kamu yang dapat aku appoint di so barata bediyuh lah. For instance, take for instance, aku appoint DJF in the house. Kamu
2: rejeger babai na. boleh cadangkan sekarang lagi parakan di pasar seburan tu penuh so
1: seburan tu betul semua
2: deh di pasar seburan tu
0: so seburan dek batu semang anda kan menjaga manusia
2: deh aku
0: agak di ini merebah di ni anak masa kami yun andu kami andu juga ni jadi dia rebah
2: de saja so balai polis ana ada beraya ke di DIY ana di sana tepik lain DIY jadi so perdaya seburan asar bi seburan naik parakan ana air musim
0: sebab apa ni aku kris Diki gawai ya. Aku tinggal masak kerana di baba tempat na tradisi bergong bergandang ni kita mat saleh lagi. Besina lagi. Kira yang lagi pak Christmas ngabak mana ada pakai sofar mat saleh meting. Meting mat saleh. Pakai kapong di kaku muni kapong bau. Syria na, kami peralakan atau gawai masale kurang sekurang ni PJ kiri atau dua. Mana ayah? Pak kami ni ni amun Christmas meting ngabang biasa adalah ngabang biasa pakai masale meting lah meting ngabang suah meting.
2: Aku aku tengah parakan di di bau anu anu di minggu minggu perjah kuasa. Agi agi parakan bau besina pun giswa, kirian pun giswa, super giswa.
0: Ya kunang gawai gawai api wonder so Christmas tak kami tunda Christmas patu tak tak sambut in grand scale sebab pati anda punya beranak Tuhan tak pakai deh practice sok ja tambah ya tambah istaya dengek ni Christmas patu tak tak nyambut Easter more in a grand scale. Easter sebab pendu Tuhan tak mekat. Daruan dua yang mekat cok ni kabus andu Easter.
2: Jadi nyebut nyebut nyebut pasal nyebut pasal ni perakan nene mide ya nyebut pasal perakan nene. Amai daya belunu deh daya belunu ya gi pasal lunu ya naik perakan de lunu daya bebau daya bebau agi pasal bau ya naik di pasal bau bisrian mana ke pak siburan meting ya naik perakan di siburan deh.
0: Yes, except seburat. except seburat. Yo, aku appoint. DJ F in the house. Do you incline? Bro, do you incline or no?
1: Ane?
0: Do you incline?
1: No.
0: No. No. My goodness.
1: No.
0: So, no. Either aku appoint. Bro, what? Ibrahim, Ibrahim.
2: Ayah besar. Deh, mai. Deh, deh, deh, deh seburan.
0: Mana?
2: Deh, deh seburan mana? Amai deh seburan mana? Bege.
0: You have past experience.
2: Deh, deh seburan mana? Bege gedaya pandai. Deh seburan mana? Ge, bege gedaya. Deh, ni, ni nang daya. Ayah lagi pengalaman bah. Ya naik barang mana? Kan, kan. Sekarang kata pada aku nunda mana? Besar ke? Aku penuh-penuh berdaya mana.
0: Ni agi-agi. Pak kira mon naik pak. Naik sekira ide. Sak kina ngami bersabut dan ni kira ati. Ati anagi nyambar gawai. Ide dia bisa sebarang.
2: Dia bisa sebarang. Ana me aku tiba kena nyambar gawai. Aku kena kena nyambar gawai. Mesti gay pun nyambar gawai.
0: Ah, eh dia nak nyambar gawai.
2: Ya ya. Pak de de semesti nyambar gawai. Naik parakan ada.
0: Mana nak ya kau ke anak sawu nak kau ke ya pakai mana ni au. Ke di seburak nanti gibet, gibet mana
2: ya, ya mungkin sawu. So, sawu so, ustaz lah.
0: So, ya lah, aku so, ini appoint either dengan dua. Either you
1: Mide. Sobat oh, hata pada mide jadi jadi tua tua gawai.
0: Oh, ana dia aku dia doktor.
1: Ya. Tak tak tak aku. Kau aku dah ayah terus.
0: Dede ata appoint brother Ibrahim sebab ya ane having a vast experience.
2: Okay, sama gawai, ucapan sama gawai.
0: Aku angin pantun.
2: Ya, yeah. Okay. Pantun ni nak.
0: Pantun gawai, yeah. Pantun gawai. Bisa ke?
1: Boleh, boleh.
0: Okey. Ngupi-ngupi di pasar baki. Sambil ngupi, betul nyiring-nyiring. Oh, DJ. DJ F in the house and brother DJ Bahim berkonti. Hello, how are you? Going at the moment.
1: Okay.
0: So, siburan ke pasar surga. Hajat ke mana? Diberi sepatai. Gigiti aku ingin ucapan kebara. Ucapanku ini. Selamat kawai. Langsi ati pantun lah. Ini pesan nanti. Kak Sri Aman singgah di sendah terbang. Masa anak bara motor penuh bijaru-jaru. Andu gawai adat ngabang. Walaupun ubak berpalau, dinyah sekari ini hendai gaduh atau siruh musuh. So, aku adit na salam, selamat gawai kat ngan adik dua dia berkonti Madin. Kau mana bara DJ ta, DJ YFM berdaya. Kau bawa geng-geng awak, kau mana bara peminat-peminat radio station YFM. Daya dikit-dikit lagi, selamat gawai. Okay, dan sudah ada ni. Selamat gawai and wishing you all the best. Tak tahu tu.
2: Okay, bye. Okay, masuk midday. Ati masuk Sivia Lesler Kulo. Okay, selamat pagi DJ. Bagi ku gawai di area Serian memang rami. So dibau sebab di Serian gawai bogok terkuruk dengan rami. Dengan pengirami ditunah. Kalau Christmas dibau rami banding dengan di Serian. Kalau gawai biasa abang-abang saja. Okay.
1: Okay, jadi hati komen so dengan Charlie Chung Tizan Laem and under hati debate on this morning about topic this morning ke. Gawai is a grand one as it is a traditional celebration for the ethnic tribes of Borneo Island ke, and Christmas is a religious celebration. Jadi anda komen so Charlie Chung Tizan Laem.
2: Okay, masuk Wellington Imai menang bagi ku gawai lebih meriah. Bigawai de rumah panjang meriah.
1: Jadi berkesan ke di Tedious Pijar ya Aina Giti Rami gawai gawai Arabis Rami sebab akhir balainya de kerja Johor meri benua jadi ada nang ilah pasar Rami gawai. Okey. Ruth Merrill muka kah?
2: Bayu.
1: Ha, Ruth Merrill aina gitu gawai Christmas sama ge rami kaya.
2: Okey, masuk urusan Gunyau. Nomor menang bagi aku bigawai paling meriah sebab anu gawai boleh sampai ni minggu dengan macam-macam aktiviti mengsuka neka. Bingara ada macam-macam aktiviti de balai raya. So gawai paling best dengan meriah.
1: Okay. Jadi tadi betul ya, agi tepat gawai ya, rebis rami, yeah. Agi tepat Christmas rebis rami. Jadi ada komen so kena berada dengan tak. Jadi tak keringah dawa ragu gawai sebab tak terima dengan telefon so dengan tak ya.

0: Ya, ragu di tempat nama Jackson Boson, Seramat Andu Gawai ya. Jadi jam tadi Seramat 24 minit lepas pukul mai Isan-Isan. Jadi komen so baru dengan tadi ya Facebook YFM bila ya Augustine Teen enang diti bagi aku lah kaya memang rami lah dah mama ami ingin ada ni pingekah mesu Kalimantan gawai mama ami memang rami kaya Christmas sepi saja anyap tamu. Okey, jadi ripasan Durin Gubes saya nak kita di Kupo Koi memang sambut Christmas lebih rami ke sebab masa ono gawai koi cuma odi ngabang ke Bore Madis oya koi di Kupo Bukon ke ngabang gawai memang rami mun Kupo Bombok 1 Jun jam orang menurut Kupo ke. Haha. Okey, jadi ada komen so bara dengan tadi Facebook tak ada word telefon so bara dengan tak. Hello.
1: Hello. BF BJ Ibrahim.
2: Ya.
1: Aku ngajit ingan terima kasih dua ingan dua yo.
0: No, only what?
1: Aku ngajit ingan cinta dua Malaysia macam cukup impami, cukup impaku. Ingan suka kasih yo do, yo suka.
0: Sama sama do kan aku semua.
1: Aku mau tahu wah no dan ngajit ingan dan aku tahu wah no tiye.
0: Oh ni, mau naik kue gawai kan sebok?
1: Aduh, aku ti monot di sini ogege, monot daya atau ti ogege, aku monot Kristen bi.
2: Tanai gege.
0: Tambah logi ke?
1: Ah?
0: Tambah logi ke?
1: Ogi, lagi gawai tu aku naik. Gawai kena lemang, aku soru lemang, aku rakan mah lemang.
0: Aha. Gawai gawai gawai ingan nai romang Christmas ingan nai oh ni nai pasang Christmas tree Dipawali nai muruku
1: do kan baru Cina masak bara bona cano mau masak bona dia
2: jadi ingan semut sosro ila
1: Sesuai
2: mau
1: sesuai
2: monot, no? Oh, sesuai. Gawai pun samut. Yo.
1: Semai pun samut. Cok je sekian bego aru.
2: Ya, samut.
1: Momi samut yo lah tahun baru.
0: Tahun Cina.
1: Sebab anak ku suai no laan monot no sebab anak ku dek monot Kristen aku tu bi. Jadi aku mau tahun baru je bo di kira bona ni.
2: Masa gawai?
1: Masa gawai?
2: Masa gawai?
1: Masa gawai sambut sebab anakku suka bihina kan suka malemang.
0: Jadi okey. Semua okey dah paling ramai semua. Gawai kah, Christmas kah, tambur Cina kah?
1: Aku nengak gawai dek paim ramai ye mau Christmas tong ramai ge sebab aku suak ge panu dang pasar bau. Sebab aku ada tasik biru be. Sebab aku menurut Kristen. Saya kemarut di sini. Tapi anakku. Ini tahun baru. Ia naik ayu le. Sebab pe. Kadang so dia pergi ke. Ini no. Si no. Biji-biji mau beri kau ihe.
2: Itu
1: ke salah tahun baru.
2: Itu di tasik biru. Di bingung tasik biru.
1: Iyo, daun tasik biru yo. Aku mau mewah. Aku mau ogi ke main piin de tasik biru pakai dua dingan kena di bingon di sini kalau di daun ya. Aku mau nang. Jadi berani tiap mengguam menarik po onto. aku tahu mesti siem tiye. Cukup dengan sinar dua iyo ino.
0: Okay. Ingat salam gawai ya.
1: Iyo, ingin salam gawai di dingan-dinganku di Sumuk Glinas. Dia yang senok diingan di sikat sudik uang kupuak demo ni kupuak sigak kupuak peninjau kupuak kopi suak-suak kupuak demo nak re ayah yang ngagi sikat sudik yang dah min salam diingan lagi selamat kali gawai dua ingan
0: sama-sama selamat no gawai ya
1: sama-sama tu begawai ya
2: iya
0: yo okey
1: thank you ingan main lagu gawai tapi ingan tadi ingat ni, aku paling minat ya lagu Belanda di mamak naik ni.
0: Living next door to Alice.
1: Lagu Belanda di zaman Omar no Uno paling ku minat belah.
2: All this lah. Suka
1: main lagu no. Ingat suka main lagu no. Waktu ku masih bujang, aku mau jadi ekot, ku mau jadi lagu no tie. Aku mau ingku aduh suka mana main lagu Belanda no yo. Enak
0: ku mana. Adin mau nyama lah.
1: Adin mau menyempat dia mau nunggu. Pakai nasang yang kesian oh. Banyak menasang kesian. Masa bujak bermar eh. Adin mau ya menyempat. Syukur lelaki mau lebih semong. Eno, sendok di 20 umur eh. Parah dia tak sih.
0: Nyaman dan umur sih ja, tapi hati masih you know.
1: Yo, yo, nasong kesha oma no ubi to dah. Jadi nada memang penyakit nanangnya lagu musmia dia segala-gala akan penyakit sudah datang ya sekau-kau, okay? Muka John jadi doh.
0: Hei doh, mak waktu no bi sumbuk.
1: Muka John.
0: Okay.
1: Banyan dan ibu. Dan nasib Quran lah Cina do ingat dang radio muti he da do ingat da do Cina pagu batiti mau sadi ku guru do ku mau pikir ini di terjadi di pikirku lain di pikirku banyak
0: mau Cina bi onu rami bi oto ya begawi ya
1: ya boleh oke mau ada ku ingat boleh boleh
0: boleh
1: yo yo
2: oke terima kasih ya oke terima kasih ya
1: kamu
2: ya ya oke
0: bye
2: oke masuk dengan kita masuk hati yang pako pun ada lagi komen dah pagi tu nebut bagi aku Rami gawe oto dapat man ni pinguman tradisional pakai pakaian tradisional dibau pun Rami ke gawai aku semesti oto Rami odi ke gereja
0: Okay, jadi anda dengan tak ada lagi komen di Facebook YFM Bidaya ya. Okay, jadi berkesan atas tengah dengar lagi kamu tinggal komen di Beken ya. Bye-bye konten, muka kah?
2: Bayu.
0: Bye-bye konten dan kita sama-sama rami keinginan kita ya. Di pasana Lawrence Mike Aina kita Christmas gawai kutang lebih ni sama kelainan cuma Christmas kait na tuhai gawai meriah lagi sebab masa tuhai okay, jadi Jackson Ritan muka kah?
2: Bayu
0: okay. Bagi aku aku suka Christmas so gawai sebab kalau Christmas agit naik decoration macam pasang Christmas tree pasang lampu kelap-kelip di jawi naren kia gawai macam biasa je lah bagi aku sebab barami di mambong awal bergawai tiap-tiap 26 menebran me sama dengan barami samut ando gereja St. Augustine
2: awal memang awal
0: betul muka bergawai sebetulnya ya
2: muka bergawai 26
0: okey jadi tak tinggal dawa dengan tak degi ade atas okey halo selamat disanisan
2: halo
0: halo
2: halo
0: halo
2: halo oh nyap ya

0: Hello, selamat esok lesan.
1: Hello, good selamat pagi, DJ.
2: Ya, selamat pagi. Asyik.
1: Asyik, ini komik ketik Sodar
0: Is. Komik Sodar Is. Aha, ni so, ni so kawasan ada cukup ramai kami anu gawai ya.
1: Ya betul betul betul.
0: Jadi komik ya, komik ya. Mungkin penyedia gawai di Anah Rais Madi nanti mestat ramai ya.
1: Penyedia gawai di Anah Rais Wati, ia memang mesiap berpreser. Jadi mak agi ani i kelainan i dadinya dat kuat ku dan merenda mundenang daya tebat semangi padi mari so tarut. Danang nyamba ani mari tebat kita jua kita serpi di dia nagi padi na di darup mi dai me dirai meret ke tapuk dan membak gua kemudian dapat demak senapak dan ini mak kedu-kedu das mana ngada welcome berarti da tebat anu semangi padi ya si dia so tarut meret ke kapuk. Dari lepas anak berarti dah tempat semangi padi hati dah bersiat piit ni kemudian ingat arak dengan arak dengan tuak dengan tuak kirana ia mana ia menyam agik nyama dayuk beri hati ia menyambut anu jua hati dan mengeruk jua berserpit berani hati berani nyama dayuk hati memani memani memberayut. Membrayut ni meragu tradisional ana lah. Lepas ada dia membak dia menyambut semangi padi hati. Tak semangi padi hati menegrak kapuk. Jadi daya membuat ramat nyeramat semangi yang ni tepat mari naga remin masing-masing.
2: Jadi yang daya di babe berumah lah. Kemudian daya anda meting berumah ya berkuri di pasar, okey.
1: Jadi anda ada masalah i mak ya merati tak tahu tentang enggak ada enggak ada dawa di rais sok pergerakan berata bedaya. Tarut nana membuat jadi tuat. Cuma segelintir ada daging bian padi,
2: perut-perut
1: padi. Nanti malah menukar jadi padi kopi nanti. Padi kupi, padi perak, padi serai, padi nanas. Jadi pak daging sarah i mak tak gagal geman padi, man beras. Jadi tak boleh gagal pagi semangat padi dak mari karir.
2: Anak kira kan tembang kan ni gawai asar lah ne.
1: Gawai asar. gawai asar dawe kebingin nuna. Nagi pak melati nari dah kayu dah menomor tu kosli lah. Mamani kedua kau nanti atau medagi adep tukang gawai ni ketua gawai mak ketua gawai yang tiada jarak dekari. Mak ia ketua gawai yang tiada sebayu rena kayu ada ia memang rena ini dah rujuk ada perah mana.
2: Tapi di Anarais kemudian selapku memang tiap-tiap gawai memang rami lah.
1: Memang kok dak tiap gawai.
2: Kudengar biasa
1: ya nak tipu rami anu ada lah tipu ni ngan dua.
2: Ni ngan dua ada.
1: Mak ya consider ada bekas dari parik kerja apa. Pasti kadang-kadang beradep ni beradepnya dari kapuk. Ya memang sentiasa ramai lah. Teruk di awal.
2: Tapi di lebih meriah di sejuk kan sebar.
1: Mak ya kayu hati ya kadang-kadang ya. Ya mak dia kalau kupuak ya sebakat anak rakyat ya ketuk taruh. Kupuak sejuk, kupuak sebar, kupuak tekat.
2: Tekan.
1: Mak ia lagi kepuak tekat nanti. Ya memang di dalam kekuasaan kekuasaan sebab gepak ya. Ane sebatang seberah ana. Jadi mak kadang-kadang ya mak suati aku tahu lagi dengan suat dengan duk daya. Jadi pasti memang lagi nah. Ya suati ira dah kira bekas bisa dah bekas.
2: Mana? Jadi masa Christmas di anak bekim eh? Biasa ada.
1: Christmas dia nak ia biasa, pak ia menanti ia merek berubah. Ya, parik nyamuk Easter masih gaya.
2: Easter. Lebih meriah Easter lah, lebih meriah.
1: Ya, lah, mupuak-mupuak meriah Easter. Mak ya Easter hati ia terus lagi enggak Easter mandi eh bau. Tekan tong umdat tekan benda tu kurang. Jadi terima kasih geram bagi ane education minister Ministry of Education nanti mempuak daripada ane Easter Monday.
2: Easter Monday.
1: Mana mai dawu zaman zaman tak nyambut enggak satu se dawu atau nyambut Easter cuma anu minggu
2: atau
1: pada non ni atau nyambut muskura. Pak menasi para guru mau bisa nang ngaji Easter Monday jadi tak berdeka medeh nyambut muskura nyam para pimas tidak kerja di pasar pun mit ke ane peluang ya na suak deh nyambut kerja.
2: Okey, salam gawai.
1: Salam gawai kuati ingat di DJ next door to Elise.
2: Asin.
1: Asin.
2: Asin.
0: DJ next door to Elise.
1: Ragu next door to Elise ke DJ ana. Mak ya, tiap kali ya mengubah dat nerah nang next door to Elise, mai de Ibrahim.
2: De mai, de mai ane girlfriend ye den Elise.
1: Oh mana? Mak bila aku dengar tiap kali lagi ia memang next door to Elise.
2: Ane weh, mai mai ane jerai ane Elise.
1: Dan Elise.
2: Iya.
1: Bila aku dengar ragu anak deh. Ia betul kadang-kadang ada kuah apa. Mak aku babar ingat tadi komand deh kali ane ane masa ane grup beras meki.
2: Iya.
1: Babar aku ingat ane mah si ane DJ Fader ya ane living next door ada Mexican girl. Maka dengan dua menanti. My Mexican girl pun sangen ke.
0: Betul. Mexican girl dengan remus pun memang sangen.
2: Mexican girl dengan remus. Anak girl remus.
1: Oh, anak girl.
2: Iya.
1: Nah, ragu anak girl magi kum nanti apa ni? Ani anak dayu kum pujak Borneo anak.
2: Dayu pujak Borneo.
0: Dahar komik. Ripasati atau nai ragu living next door to anak girl.
1: Oh, boleh tak?
0: Iya. Okay, terima kasih
1: kerana kum. Selamat menyambut sawak bau tak daya. Jadi boleh nak boleh mabuk pakai mabuk dia kena dribal
2: bus.
0: Bus
1: ada senyum-senyum.
2: Dega kamu yang mabuk guru ada dega de jadi
0: kami mabuk bus ada.
1: Pakai dah sihat pada doktor ani pada pakar menasi. Kamu tak mabuk kamu tak sebabnya bus jadi ani pemburu kematian anak kuat.
2: Iya kah?
1: Pemburu. Jadi kamu tak bisa, kamu tak mabuk, tak mijuk ke dek.
2: Guru.
1: Kami dengar ragu. Next door to Elise.
0: Ya, betul.
1: Jadi nak feeling tak, jadi satu buah. Jadi nyambut, serabat nyambut gawai daya. Nanti rindu, hati senang. Okey.
0: Terima kasih kami.
1: Okey, sama-sama.
2: Okey, ada lagi dengan kita masuk Besen Arian Radio. Bagi aku masing-masing ogi kemeriahan dan keistimewaan tersendiri. Gawai adalah sambutan bangsa Dayak lepas umur menuai padi. Christmas sambutan penganut Kristian meriah dan keseronokan sendiri. Okey,
0: jadi ana komen bara dengar tak Robert Jawas saya nak kita bagi aku gawai lebih rami masuk Christmas wang anu gawai ada boleh ngisek dengan Christmas cuma semayang ke ya. Sebetulnya sepergana ayah Sun Kiriah Nam bergantung di adepta ya. Akini adi ranta benda rebis rami. Akini adi ata kinyam rebis meret ka dermata sebetulnya. Okey, ata pramana terpedawa kan ti ata anoti ata layan dinge ya. Rebis segi sumuk tu yang depi suka dengah ragu-ragu oldies bagaimana gasi komik teja living next door to anak girl. Pas ngomong kali tengah ragu sa Alan Jackson Living on Love.

0: YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
1: Jadi jam tadi sedang mandi dem cuk minit tinggal dengan pukul pre-i isan-isan jadikan atau mendekat penerbit nah, program tak ia nah, segmen maka kerim khas tak di isan-isan anawati ya. Jadi ini mana barang yang pukul pre-i isan-isan te agak so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat dog kedengar. Jadi di pasal ada peramah dengan bersama dengan pengaruh nami adik berkena di drama segmen ya dengan dia ada seperti dengan ragu gawai ya. Jadi dengan nekas nekti tahu so itit nga siok di isan-isan nanti.
2: Jadi bagi aku selamat nyambut untuk gawai dengan semua bila kita lebih lagi kita ada mau cuti gawai tiguru masa nanti dengan harap kita dapat nyambut gawai lebih lagi bila kita ada mari masa Johor negara kampung-kampung kita ya.
1: Jadi menaga harap penyetata suka perami sawat ti teban penyenang teban penyegaan kadra pemudip tak kesemenaga rawang tak. Okey jadi apa tujuannya ragu gawai nak tak dapat bau selamat isan. Sanka Sopran.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara Barang Andu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okay, lagu Pimur, lagu ada pada Maggie Samargu dan Sadie Mangkala, ya. Lagu Pimur dan pagi di tapi sama dan saya keman dengan Tiara dan pagi Onupat dan Onuiti Onuiti meh 20 moh hinduran rima dan sawa 2026 dan pagi di bongkat sen pukul prii pagi negara pukul semang 2 tengah onu selama taruh jam ingat bersama dua ku DJ Philo dan pagi ini FM ni kosong 2.ni de Bandaraya Kuching de FM ni kosong ni point ju de Serian dan pengoji pakai aplikasi RTM Click aplikasi ti dapat ingan install ataupun download dan ngirusu Google Play Store ataupun ngirusu oni sedia apps dogi dan phone ingan ataupun ingan dapat pengoji pakai website rtmclick.rtm.gov.my ataupun ngirusu portal RTM. Ok, jadi dalam pagi ti ingan dapat pengoji pakai media sosial kau dalam pagi ti yaitu Facebook dan kita live the Facebook ya. Jadi semeringan de jua-jua ke ataupun de tunggang dia ngoji pakai frekuensi dogi kusobut nujaya ingat dapat ngoji pakai aplikasi RTM Click ataupun portal RTM ataupun karik sejak Wi-Fi MD dan Google ingat ingat dapat ngoji secara live ya. Jadi negara media sosial tetap on the Facebook makomut like dua follow page koi jadi ada bikusi berkomasam info nudingan jadi negara bukan sejak pinorang-pinorang de kasem bau pati negara live so koi daki-daki sija ama mata ngirusu konti YFMBD ya. Ok, dan pagi ni antara PC program de ogi besi dia dan segmen yang dengan diaran onupat onuidi daki kalau biasa onupat teria sama uji program tak bau dan pukul semung pagi di dia do dan pukul semung ni pagi kira pukul semung ni pagi dia atau gi tetamu khas desen singai daki dia kakak pasar gawia dari pengatur de botang romin bariang rumah panjang bariang dari pengatur dan beranom itu dia pasar gawia jadi ada dia sama dua tetamu dalam pukul semang ni pagi dari orang nudu atau pasar pingrami gawia dari pengatur dan beranom itu ada dua gawai daya dari tetamu dan kudu-kudu onu lagi lagi anu itu dua permohonan beran supaya nido taruh taruh anu lagi antara sama-sama anu itu pun aku bisa nang ingan memboga ke tiap kimisi selamat kimisi ni dengan selamat naik kocap kena ingan dan nang so penuh dengan mujur dan anu itu aku nangan terus sibur bersama di kuali dan YFM dia dan sama dia dengan jalan gusen Lili Jana dan cepat lagu dan sabar kajon sabar kajen pingundek nangnya maji saya dengan pingundek pasangan dengan tenek senjua akan ika mungkin lagi the PJJ takarunu gawia takarunu ayuh onu ayuh sejak dengan dapat dua maji saya dengan itira nangnya atas sabar kajen ya.

lagu Pimbor, lagu Dr. Wanda, Harry S. Rain dan Mari Bigawai. Ya, selamat Bigawai. Nanti ingat ada Mori ke Kupo ingat di Bigawai ke ni ke. Ataupun ada macam lagi geraja pada planning yang ada di Ngabang. Pat onu ne kerau dupat ya. Tak je onu nuom ne kerau dupat demi bau hati sama-sama kemisi omu. Jadi ada dari cuti ingat. Hari lagi cuti umum dah suka menang omu dan Sarawak ini. Jadi nanti suatu minggu dan pagi ini. Terus bersama di kau dan WiFi BTS saya kembali dengan Darren.

0: aku Elizabeth Sila, masuk tim Awal Ratus. Dia nak ucap selamat anu gawai, harap gawai desa wakti ngeban tua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Petru Joseph, masuk tim Awal Ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita dengan tu gawai sawati, harap ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning, masuk Mama Awal Ratus, era ngucap selamat anu gawai neng semua belaping keping stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai, deboh deboh.

sempena gawai daya sawah 2020 nanti, aku sebagai Adi Palman Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, hanyap ini kita aman, kita damai, kita nyap midaruh kita ini. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempena dengan gawai ti, memang sememang kita pun nakuti taras joget. Jadi joget, pak ada hat nanti, ada hat, jahap ada hat. Jadi sama-sama lah bersempena dengan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita masih mengleman kekal aman dan damai. Supaya nina kada kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansang. Kan kita kucar kacir dunia perempuan mengenih kayu berlaku di sepah pasar, bukan di sepah pasar artiku dan luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya itu mestat semenan mestat di gawai. Jadi bersemenan dan gawai, kita sama-sama berdoa dan tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk melandak sungkup kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

Okay, lagu Fever daripada dengan The Band Jemargu dan Ba Bigorot 2 dan pukul 9 pagi titi hari sama-sama yang oji program yang tak bau dan pukul 9 ni pagi titi kita ada sobat kejaya yang dapat sama dua koi dan YFM dia dah kita kakak pasar pengarami gawe dari pengatur de Romin Botang yang bariang dan Rima Hon Brand Nom dia. Jadi ada bersama dua tetamu hasta dan pagi dan pukul 9 ni pagi titia dari kakak pasar pengarami gawai ID mungkin mun pengatur dia jadi penarau bisa harus lagi dengan sama-sama kajian dan pukul 9 ni pagi dua hari ada sama kita berdua lagu Pimur je lagu Pimur The Sun Sniper setapa lagu dan ada tebi gawai bersama dua koi selamat tarjam muka sampai pukul 3 pagi dan pukul 9 ni 2 tengah segmen yang di arena.

0: Okey, selamat berpagi. Selamat berdapur. Kita ada berpagi anumpat. Saya cemang dah biasa setiap berpagi anumpat. Ya. Kita dah bersama ada habis program Mata'ab Abau kita. Dengan Kaliti. Asyik kata tamu jemputan. Kita dah bersama. Kita dah habis program Mata'ab Abau kita. Bagi bila kita ada bersama dengan kami secara live Facebook. Ada berpagi tim mentubak kita ya. Jawi. Tetamu jemputan kita. Ada inya dan mungkin mengenal dengan tetamu jemputan kita pagi ti Pak Mani Panjak. Kita sama-sama berkenalan. Berkenalan bersama dengan tetamu jemputan kita. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi DJ Rinda.
0: Yeah. Okey, jadi pagi ti kita bersama dengan Repet ataupun Kenan Glamour SNC Paul Arannya gah dah berpagi ti Paul.
1: Pagu agak ku pagi ti anu pun cukup pagu anu ti ngan sama-sama live doku dan program tak bau bersama dua DJ Linda ya.
0: Okey, jadi dah berpagi ti tina pun bersama tetamu jemputan kita SNC Paul R. Bagi bila kita ada mungkin you can asikah Paul R. Jadi Paul R sebenarnya SNC kita mati na ni orang penyanyi bidaya kita ya, dan timagah dengan lagu Pota Otin sayang-sayang, betul ya?
1: Sabar sayang.
0: Okey, dengan selain masa saya lagi sebenarnya Paul R bekan saja seorang penghibur kawan kita, pak lagi kan kita tubuh ada live Facebook kita pagi ti ya. Dak jauhi nah meh ada ni kawan kita mati nah mengkerabu anting-anting Subang kawan kita ada kungkong. Jadi mati nah antara bakat-bakat penyanyi kita Paul R jabro pagi ti. Jadi Paul R dapat mu kongsi sebenarnya mengani permulaan ataupun penagih mu terlibat dalam industri music city.
1: Okey, aku nyawat pakai sina bau jago ya, bersinga ya. Boleh ya, boleh DJ ya. Okey, aku boleh nyenda pakai sina serian pun boleh, pelawan boleh. Okey. Okey, adon ku Paul R, adon stage name ku lah. Jadi aku mula-mula berjinak dalam industri music bidaya dan recording lagu itu sewa 2007 itu lagu Pimura aku tak kenal lagu Tara Oha lah, lagu gawai dan album MEDS volume ni Cinta Tasik Biru. Sebelum ku terlibat do industri itu, kira mau terlibat lah, mau terlibat itu lah. Aku suka bertanding karaoke, suka beragu kan program-programnya Joko lagi gaul nuna band lah, nuna band boy, tim band boy kupo. Tapi adit mo tim band boy gi aro di cantum bau gi berpecah dia. Jadi pernah lah aku terlibat do bertanding karaoke, aku pernah menang, pernah juara ke, do pernah naib juara ke antara sekolah, antara tempat keluarga. Jadi aku mula-mula timing lah aku minat do genre atau anenangnya besi rock pop masa ino lah, masa ino. Jadi timing aku aro minat sekian minat dangdut aro Adin okey dangdut dapat moderat lah, dapat moderat. Jadi sebenarnya aku naik lagu atau sebenarnya aku yang menghiburkan hidupku, menghiburkan nyaa deraan ngajit lagu ku.
0: Yeah.
1: Asal tu ngajit dia hal.
0: Okey, jadi ani genre ada sebunga sekali ataupun genre ada mula-mula tabanmu sebagai seorang penghibur masa en.
1: Genre terkait adalah mix dangdut lah, mix dangdut kira. Mix genre lah, lagi sit pop, lagi sit dangdut dang lah. Dan lagu Tara Oha no, lagu gawai. Tiap gawai tu memang mesti main lagu no.
0: Okay, jadi lagu dah sebunga sekali dok recording mu masa en dah dengan cak amu bergelar seorang penyanyi. Lagu dah mula-mula recording mu masa en. Ani kenal lagu en?
1: Tara Oha.
0: Tara Oha adalah lagu single.
1: Album kompilasi sebenarnya.
0: Kompilasi.
1: Album kompilasi MEDS volume ni. Belum sempat volume 2 sebab menyadin memakai online, pakai YouTube. Inulah last BCD aku tak kenal. Last lagi jual BCD atau DVD. Lepas itu, duit tak. So kalau dia macam kebanyakan duit dan terima naik BCD atau DVD. Ya lebih daknya anai gandang YouTube.
0: Ya. Jadi masa mu bergelar sebungan sekali ataupun pertama kali kau kita ya mu bergelar sebagai seorang penyanyi masa en lagu mu mula-mula udah binain dekat radio ya. Yeah. Jadi adakah kamu rasa kamu macam aku sebagai penyanyi kah? Adakah kamu macam terfikir kamu akan bergelar seorang penyanyi masa en?
1: Pemula aku recording lagu dan lagu lepas tapisan ATM. Aku memang excited lah, excited. Wah, happy aku orang. Wah, akhirnya karya aku dapat boleh terima ada ATM, dapat main dalam radio, dapat bagus peminat, dapat naik BCD. Takkan tapi no, aku memang excited dan aku memang happy gila-gila lah. Sebab dia sangka ada punya mula-mula just main-main saja. Tapi lepas itu mau jagain ni industri dapat karik income so then aku ingin terima kasih tu yang ada toban aku dalam industri itulah sebab aku mula-mula aku tak fikir aku cuma sikian waktu kena naik lagu aku nak dengan aku minat lah naik rekod lagu waktu cara ya jadi dengan kena kalau ingin naik puan ialah penyanyi ke lah Felix Sandri atau The Black Spider apa namanya The Black Spider ke Felix inuh lah antara geng dan taban aku dang industri itu ya dengan tu dah naik BCD kita kan tu lagi semua lagu dang lah jadi time tu memang happy lah si dia happy sebab karyanya berterima.
0: Kirana ini memori terindah lah ya, sebab kaya sangka lagu CN boleh udah binain dah radio udah terima pendengar
1: dah ratus lah dah pertama dah layat jadi bogor lah peminat lagu ni sampai budak-budak kecil pun nak keput pun pernah minat lagu ini. Kebiasaan aku tara ohan bukan aku.
0: Okay, CN kira nak lagu pertama lagu sebungas ya, lagu kedua mu.
1: Kedua lepas itu aku rekod lagu Sabar Sayang.
0: Sabar Sayang.
1: Ini tiap modal tak BCD. Ini terus direct ke YouTube.
0: Okay.
1: Dari BCD tekan tiap. Mau start dari BCD jadi promote dari YouTube je. Jadi time ini mau start tiap. Kalau dia mau dari anti mah BCD, kebanyakannya lagu adit nak adit lah tiap modal tiapnya nya BCD model aku tiap adit BCD model aku YouTube aku. Asalnya kroke on YouTube betul ke dah?
0: Betul. Okey jadi lagu idola seencer lagu duet mu ya bersama dengan Silviana. Okey mengenai dia boleh tercetus kau kita lagu duet boleh timbul mengenai mula-mula
1: lagu mula-mula timbul lagi idea sebenarnya time ini aku guys pun rapat do geng-geng ayo dengan Nazri Foyro dengan Nazri lagi lagu no. Cinta sebenarnya
0: cinta sebenarnya
1: bala ini aku time ini aku memang geng rapat nyambung no. Jadi apa kata naik lagu duit jadi ia mencetus duit sebenarnya lagu nu lirik mogi sen single sebenarnya sen single selaku hijau tapi why don't you naik lagu
0: duit
1: jadi aku teruslah proceed to duit sebenarnya bukan untuk duit tapi oleh karena semangat kena duit okey lah first duit kena lagu first duit ku jadi dapat terima lah
0: terima. Untuk lagu Idolas and berbentuk mengani na slow lagu slow ke mengani ya na
1: sebenarnya lagu ini adalah genre pop lah.
0: Pop.
1: Ya, itu di dangdut, itu di slow lah. Jadi pop, kategori pop. Jadi walaupun pop, tapi ogiknya terima lah. Jadi ini lagu nombor ni kena mix, lagu nombor dua kena sebab saya kena adalah lagu dangdut. Memang dangdut lah. Asal memang lagi sawak tabla ini. Muka ini. Nombor taruh ini adalah moto pop lah.
0: Jadi sekiranya mu orang udah lagu lagi lah kiranya genre ani daerah mu kibrat dah habis lagu mu sen.
1: Okey, untuk pengetahuan dengan aku lagi lagu bau ke sebenarnya lah. Dah alok di peluah dan radio tapi alok di mot tepi sana aku plan yang nanti ya ngatur di setel lah. Tapi lagu ni dalam bahasa Iban, dalam bahasa Iban. Lagu pun lagu duet. Lagu duit
0: bersama dengan?
1: Bersama tu ni orang penyanyi so Semanggang atau Sri Aman lagu tajuk lagu Ambai Lama mau siap recording cuma arok di tekang penapisan
0: kirana lagu joget lah
1: lagu joget lagu ini rentak kira joget lah rentak talent
0: Okey.
1: Satu yang bau aku dah letak Thailand.
0: Ya, sebab dah masa itu lah, kebanyakan lagu-lagu Iban bide ya. Kebanyakan mah ada akibat music Thailand.
1: Remix Thailand
0: memang mah ada dami ni. Okey, jadi sebagai mungkin sama mu dari industri music ni.
1: Kalau kira start
0: 2000 mu kira pre-sawak.
1: Pre-sawak
0: ya. Jadi okey, kira pre-sawak ini jangka masa dah cukup tui ya, cukup tu high kan kita. Jadi sebagai seorang penyanyi, ani amuk rasa-rasalah kriteria-kriteria dah perlu ada dah abi seorang penghibur ataupun seorang penyanyi dek.
1: Okey. Bagi aku ada minat sebagai penyanyi lah atau dan recording lagu dan terlibat do industri music itu. Bagi kudu kriteria. De perlu temit baat so saya terdapat jadikan minat itu sebagai income atau sebab industri music itu ayo sebenarnya dapat naik boga-boga macam Kalikman lah. Betul. Kalikman kira kalik income lah. Jadi salah satu kriteria namundi lah. Sebagai penyanyi atau mesti ogi minat lah. Dua kesungguhan dalam bidang seni sorati. Dua up to date lah. Namundu lah. Mesti puan ni genre. Dia minat tu. Okay. Kalau tuan fokus dalam ni genre boleh. Kalau tuan bogok-bogok genre cuba. Lepas, cuba pop kah, cuba slow rock kah. Boleh saja. Tapi mesti tepuan only dia dapat abah terima. Okey, namun taruh lah. Atau mak komut kepada aku, biguru lah. Biguru tu dengan tu mesinnya sana tu. Okey. Atau belajar wakil tekniknya. Beragu, wakilnya naik ririk, wakilnya naik melodi. Wakilnya naik melodi mana. Okey, namun empat lah. Atau mesti pun naik berkomunikasi atau bergaul. Dohnya A, the luar ke do, ini program lah. Jadi kekok berdepan dohnya A dan stage. Jadi apabila tembang adikan stage atau gemuruh, eno dah jadi ke? Atau mesti tu selalu sinarnya A. Kalau aku jadi MC, aku mau dapat mengatasi sit-sit lah. At least gemuruh eno memang ogi. Mana-mana memang ogi. Tapi terkurangkan saya tu beragu lebih pagu. Okey. Nombor lima lah. Kelas lah. Aku dah ingin bogok lah. Lima saja. Cukup. Cukup dia je. Okey. Asal terminat berlagu. Berlagu. Atau mesti terakam suara tu dia.
0: Betul.
1: Rakam suara tu. Atau ngajut dalam handphone. Atau rakam. Aku kira ke suara tu. Dapat berterima ke. Bukan nama kata di rakam lagu. Atau naik lagu tu terus rakam. Saya terpuan lagu tu. Oboh. Abah terima ke abah reject ke dah tapisan. Asal ada abah reject atau ridu lagi. Apabila atau ridu pun mau dah kedapun mungkin lagi masalah lah. Lagi masalah. Mungkin boker taruh di cukup mantap. Betul ke TJ?
0: Betul. Jadi kamu sebagai seorang penyanyi memang mengakui kawan kita ya. Belajar vokal. Penting ya.
1: Memang perlu ya. Belajar vokal lah.
0: Sebab kan tertubuk ya ada masa itu nah penyanyi kawan kita ya memang sangat kira nah mengcendawan tumbuh selepas hujan ya memang nah semuanya ada jadi penyanyi.
1: Memang.
0: Semuanya ada jadi penyanyi ya. Asal semua gitu. Semua cuba ngantut lagu okey. Tapi apabila kita ngancak nak berlagu live contoh memang ada masalah check sebab kadang-kadang bukan semua ada tinggal-tinggal penyanyi ti bala nak ni kalau kita mati nak berlagu menggunakan auto tune
1: yes.
0: Jadi SN ini masalah jadi sekiranya kita ti rak ngancak bala nak guna pertunjukan secara live biasanya yang bukan rakaman memang ada masalah. Ada masalah lah.
1: Lagi masalah.
0: Jadi amuk sebagai penyanyi memang mengakuilah perlu memang. Belajar muzik vokal lah vokal.
1: Belajar vokal lah, belajar vokal.
0: Sekurang-kurangnya lah untuk memantapkan lagi lah kalau kita ya. Okey, jadi kita macam komen pada dengan kita ada pagi ti. Saya cakap mana puri menang. Selamat pagi dua artis muda ya Paul R ku ana. Dah bersama kita pagi ti. Masih lagi Rachel Marika menang sama berpagi penyanyi jemputan Paul R. Anigah dah pagi ti ku ana.
1: Pagu agak
0: pagu. Okey, ada lagi Rosaan Tugal menang Metuhai nyam kaping lagu Paul R Sabar Sayang best lagu nah. Okey, masih lagi si lagi Matina menang okey, and Angela JB suka dengar lagu Potak Otin dengan Sabar Sayang Nang Steady kan. Okey, Atian Pakok ada lagi di mana? Di mana mati? Okey, selamat pagi kuan by artis Otok Paul R, semoga maju jaga yo. Paul R dan industri lagu-lagu budaya. Yeah, salam numpat kan. Okey. Okey, Zain Martin masuk Atian Pakok. Masih lagi Wina Magang, ada lagi Pagiti, ada ucap selamat berpagi dekat tetamu jemputan kita Pagiti. Rosa Togal menang masa carta lagu ada keping lagu nak terbaik for R kuan. Oh, memang ahli sokongan sokong. Masih lagi Ring Dreams pun menang selamat berpagi dekat tetamu jemputan kita Pagiti. Okey, jadi kita nganai tak ya? Kita berhibur tak ya? Boleh ya? Kita
1: boleh.
0: Okey, okay, kita berhibur tak bersama dengan Des Marcus. Dan pagi ini dengan lagu baru, Adab Sama Adab.

0: Okey, dah mati kita mau berhibur bersama dengan Paul R. Sabar sayang kuan. Saya dah mati ni ya. Minta maaf beken lagu dah announce ke beken lagu dah luar ngin lagu sen maya ya. Maya ngin penyanyi adep na de hati. Jadi na terpaksa piluah lagu sen tayar pandai sistem. Sistem pun pandai maya tulis na piluah lagu sen tayar. Sepatutnya lagu sen lagu pimbangan kita sebenarnya pakai mani ya. Sebab pimbangan segmen kita mati Paul R ira nyibur kita dengan lagu bau ya pas surprise mati ya betul. Okey, jadi kita terus dengan penyikan kita ada berpagi ti. Okey, jadi antara 4 buah lagu ya, 4 buah lagu dah mudok rekod tamu ya. Saya cakap antara lagu Pota Otin, Sabar Sayang, Idola dengan Tara Tara. Ya. Jadi amuk rasa tapi antara 4-4 enda mendapat sambutan. Rasa-rasa amuk.
1: Okey, antara ada paling rasa sambutan lah bagi aku lah. Bagi aku paling begok sambutan masa ini aku rasa Sabar Sayang.
0: Sabar Sayang.
1: Begoknya jadi sebutan-sebutannya. Jadi tapi Pak nombor 2 Tara-tara Oha lah. Nah, sebab ia BCD, sebab BCD. Sebenarnya pun begok ke tapi aku dia pun ningat kiangkinya ningat. Tapi penjualan CD dia buat. Kalau dang contoh ti kalau terdang YouTube atau dah pun ningat
0: kaki
1: viewer, kaki subscriber kan. Tapi kalau the doi ino, macam ino lah, macam kurang lah masa ino. Jadi start zaman zaman internet itu, Sabar Sayang tu nengah dari segi tontonan bagus lah antara dosot muti. Sabar Sayang, Idola aku puluah pakai YouTube adapku. Manakala Pota Otin aku puluah pakai syarikat lah. Syarikat publisher atau namanya production lah, production. Jadi pakai production. Jadi pabilanya ningat lagu Pota Otin ti akan luah dang semua media sosial. Klik saja contohnya lagu itu luah dang ni Facebook. Dia klik Facebook dia akan luah.
0: Betul.
1: Berbanding dua dedai ku gandang publisher dulu peluang lah production. Betul. Jadi mungkin the next time aku akan pakai production ke lah supaya dapat suap media sosial lagi luar. Ini saja.
0: Okey, mengda jaga-jaga ke pidaan jena. Paul R bukan saja seorang penyanyi ataupun penghibur dari industri muzik bidaya kita. Apak lagi Paul R ti sebenarnya kreatif sebenarnya. Sebab bagi bila kita ada bersama kita secara live Facebook pagi ti memang meh antubek ya. Ani ada da bagian jawi Paul R ti ada mengkungkong ada mengkirabu kawan kita. Jadi sebenarnya apa arti pandai guna kerja-kerja kraft tangan ya, barang-barang kraft tangan kawan kita. Jadi dapat mu cerita barang-barang kraft tangan de tunah mu.
1: Boleh. Okey. Pasal kraft tangan de naik kuti, aku mula-mula terlibat do kraft tangan tisbonal mu awal lagi so aku naik lagu, aku start terlibat dalam 2009 taruh lah. Tak kaya aku mit ilmu lah aku ingat style naik aku promote barang sama-sama lah aku promote barang dengan kuiti. Jadi aku nang aku pun berminat naik kuiti boleh cubalah nang aku. Jadi aku ingat aku cuba naik then aku eksperimen dek aku naik eksperimen ini deran aku naik aku dan ngunki deran aku dek aku ingat pattern yang bukan aku dengan pattern depu. Jadi kreativiti depnya lah sebab kraft tangan ti kreativiti depnya atau dia pun ingat tu nyaan tu nyak pun kon mana aku kon mah dari kurang sama tu nyaan. Jadi kraft tangan ni antara kraft tangan de ogi ku naik lah sekoda anting-anting atau nang kerabu manik lah gorang tongan gorang peun koda ngan sombon muti lantai manik modern lantai manik tradisional kalau dengan pangyah muti atau karung kalau muti modern lah kalau etim modern etim modern pakai dina pakai dina jadi kalau tradisional dia lebih tradisional lagi lah Okey.
0: Okey, jadi dapat mu kongsi mungkin abang dengan kita ada Facebook Live Double Pagi Tik Retubek antara-antara koleksi kerabu mu dah ada. Boleh mu pindah anda kamera kita Double Pagi Tik. Dan mungkin antara yang mendapat sambutan kalau kita antara kerabu ataupun kungkong ataupun kalong kalau kita ya dan mendapat sambutan setakat tik lebih-lebih lagi ya kita hari kita menyambut anu gawai. Memang peralatan ataupun pekakan-pekakan skraf tangan ti memang sentiasa mendapat sambutan. Jadi antara anda dah pinik dah kamu rasa-rasa mungkin mendapat sambutan dan sentiasa mendapat sambutan. Aha. Okey, jadi kaku tubuh katik memang berwarna-warni semena-mena. Okey.
1: Okey, aku perkenalkan itih lah. Kerabu orang tenang lah. Kerabu orang ting-anting lah. Kampung ala bidaya lah. Ala corak bidaya. Lagi kuning mopu atau budak. Biriah dah sangat. Ya. Itu kalau pakai samah lo pakai tradisional, pakai lo pakai tradisional cukup ngam lah, cukup ngam. Memang cun lah cun pakai itu. Sebab itu aku naik pattern waktu itu supaya nyapuan. Memang pakai lo pakai tradisional. Kalau itu pun yang pakai di dinner pun boleh.
0: Betul. Lah. Boleh. Okay, untuk ngunah ini set kerabu menti kudu anu ataupun kudu jam perlu ngunah.
1: Itu sebenarnya lah, naik kerabu ke IT. Ia gelik tui sebenarnya lah. Aku minit masa dan
0: Semua lima minit.
1: Atau kurang lah. Bergantung dua
0: corak bentuk lah.
1: Bentuk corak bergantung dua masa aku. Kadang aku naik dia, aku stop. Kalau aku rajin naik sebab itu antara ada bau ku naik kira sewa itu bulan ni ku naik lah. Bulan ni ku naik. Jadi ku mumpuk-mumpuk naik lagi masa ku naik. Itu antara saki baki atau lemuti antara saki baki lepas berjual dan bazar gawai sewa lepas lah. Jadi sewa itu mungkin aku akan terlibat lagi tu bazar gawai mungkin dengan dapatkan produk-produk kemuti atau kraft tangan kemuti dan bazar gawai atau aku akan promote lah dah Facebook, Sidar Minis, terus direct PM aku lah. Terima kasih tak?
0: Okey, jadi mengkongkong kita mati nah, tapi ni paling susah ngunah. Yang modern ke ataupun yang tradisional bagi kamu? Sebab aku ada tubek, ada manik ya. Manik dan mengti.
1: Manik dan mengti memang
0: kudu-kudu masa.
1: Memang mid masa. Bulan-bulan nanti. 4 bulan pun belum tentu siap. Jadi, itu mid masa lah. Itu mid masa. Sebab itu kerja halus. Itu kerja halus. Itu kerja halus. Take time lah. Itu take time sebab ia halus. Manik pun halus. Dia kodak muti. Contoh itu ada lagi sonang sit lah. Contoh dua titik. Dua titik sonang sit lah. Dua titik sonang sit. Mungkin dan mid dan masa pun dan kurang. Lebih kurang setengah jam lah. Kurang setengah jam. Slow-slow naik. Kurang-kurang lah. Jadi dua titik lebih senang. Tapi kalau macam tradisional, lebih bergerak-gerak corak-corak mono. Jadi take time. Itu the simple seat lah. Simple seat. Tapi kalau dia pakai dinner muti, itu cukup bagus lah.
0: Betul.
1: Itu manik itu so manik
0: Selamik.
1: Itu manik selamik.
0: Jadi untuk ini kungkong masih kudu nak ikut pattern ke ataupun mengenai?
1: Sebenarnya ikut pattern. Masa mula-mula aku jual itu, masa aku mula-mula jual itu dia, aku jual ni itu manik selamik itu 100. Aku jual ni itu 100. Walaupun nanti makin mak loga, tapi kadang-kadang aku nang okay, aku ingin loga diskaun. Sebab itu lagi stok rumah aku ketutup aku mau taruh dos awak contoh aku akan lego lah lego tahu itu Adit mau kebanyakan yang jual dang 150 loga titih loga titih.
0: Okey, untuk anting-anting kuduh ni kira sepasang
1: kada anting-anting the pikiran ku ti atau titih lah kada titih lah kira sepasang itu aku jual dang taruh puluh ringgit lah. Bila ni itu semula meringgit sebab material memaal material
0: Kedangan
1: material muti mau mat roga kena kesenian tradisional dekat titih macam orang cakap nirai lebih paguh lah Berbanding dumit barang so China kau ni kan ino murah lah, tapi itu kebanyakan barang itu material multi import kadang-kadang lagi so Jepun lagi so macam-macam negeri lah. Jadi ini dah lagi dia jual dah kucing itu ino dah terpakai itu lah.
0: Okay, jadi antara barang selain maso kungkong dengan kerabu mati nah, ada lagi craft tangan dah beken dah pandai mu nah.
1: Okay, aku aku lagi naik
0: nanti gelang tangan,
1: gelang tangan, gelang peun, pakai pakainya hias apa nama? Pakainya hias hias kereta lah lagi. Pakainya hias kereta. Kita pakainya hias kereta lah. Contoh lah dia. Cuma lagi ke kunai kedangan sombong dah ayuh ino, domu ino pakai kereta. Nanti aku pernah naik apa yang cakap tu kunci, kunci apa?
0: Kitchen,
1: kitchen pakai
0: manik.
1: Kitchen pakai manik. Tapi ino pun mau buah. Ino pun alon di poyak naik bau. Tapi ino antara ada laku masa ini, laku budak-budak.
0: Okey, jadi antara barang-barang kraft tangan ti tapi dia sentiasa mendapat permintaan permintaan peminat kraft tangan bagi kita.
1: Setakat itihlah. Gerang puun tradisional. Gerang tongan tradisional dengan lilit-lilit itu memangnya suka pakainya bitaning. And then the anting-anting di jenis otitis. Anting-anting di jenis otitis. Paling laju obok lah.
0: Lajunya miris.
1: Aku, kalau aku promote sejak dang media sosial, kompom lagi nyasikan. Kompomnya lagi miris lah. Tapi bergantung lah, saya kulajin. Aku promote lah, saya kulajin. Aku yakin koleksi aku dia. Saya mau peluah.
0: Okey, jadi mungkin ada peminat-peminat kita ataupun peminat-peminat setia kerja-kerja kraft tangan tikuan kita ya. Dah mungkin irak mirir berima memang mendapat sambutan lah. Aku percaya memang berima mendapat sambutan sebab berenda menjemput gawai. Jadi menganih inya irak menghubungi menghubungi mu untuk contoh nak menempah ke ni ke mengani.
1: Okey. Bagi peminat-peminat barang kraft tangan kuiti dalam milih lah. Ingin boleh dapatkan direct doku sama ada ingin PM aku melalui Facebook atau ingin dapat kontak aku dan nombor telefon. Boleh ingin nombor telefon?
0: Boleh.
1: 0-4-0-2-6-0. Jadi apabila ingin minat, ingin boleh kontak aku terus atau ingin dengar aku promote dan Facebook ingin cepat-cepat lah. Dengan PM aku
0: Facebook kan kanan?
1: Paul RS.
0: Paul RS.
1: Paul RS. Facebook Paul RS. Then ingat boleh ningak gedang TikTok, boleh contact TikTok ku pakai Paul R Trademark atau Dr. Gigi Mas. Aku reno lah Dr. Gigi Mas.
0: Sikan ku lagi sekali nombor telefon nombor ting. Confirm betul lah.
1: Confirm 0-4-0-3-2-6-0. Okay.
0: Bin salah. Sebab mula-mula mu salah.
1: Aku okay. Pandai aku komut.
0: Pandai nak komut pula ya. Okey, jadi kita berhibur daya bersama dengan Des Marcus. Kali tip betul-betul Des Marcus luah. Adab sama adab ya. Sebab kita ada lagi penyikan kita limpas di semenak.
1: Okey.

0: Okey, semata lagu Bibor kita masuk di Smarkers dengan lagu Adab Bersama Adab. Eko anda masih lagi kita setia dari program Ta'af Abau kita ada berbagi Siti. Bisa mengatakan tetamu jemputan kita Senche Paul R. Bisa mengatakan kita pagi Siti. Okey, jadi Paul, ada lagi penyikian ku sebenarnya pagi ti Paul.
1: Boleh,
0: boleh. Sikit je. Okey, kan kita nyikan pasal barang-barang kraft tangan. Sebenarnya Paul tiahi bakat sebenarnya. Mengdakuan ni jen ada penetik pun selalu urak tabaknya sebagai pengecara majlis ataupun MC akuan kita. Jadi ini cabaran sebagai seorang pengecara majlis, Paul.
1: Okey, selain pada artis rekaman artis aku jenai kerap tangan lo, aku juga lagi terlibat tu sebagai pengecara majlis atau MC. Jadi MC itu sebenarnya aku mau terlibat dalam sewa 2000 semua mai. Itu first aku mau start naik lagi terlibat dalam event-event dalam area Kusing itulah. Jadi aku pun lagi menamakan ilmu lagi sijil ku sewa college community pakai ku sebagai lesen ku lah. Lebih lesen aku terlibat dalam kerja-kerja MC itu. Jadi aku selalu berjemput dah program-program area Kupur, program-program majlis kahwin, dinner, program gawai, dua program fun fair hiburan. Fun fair hiburan memang kontrak tiap-tiap sawah. Memang aku biasa bulan ni bantu fun fair hiburan. Memang aku lah. Tapi no two in one. DJ, dua MC terus. Sebab aku akan terlibat dua kelemuti, mixer-mixer. And then aku akan terus test jadi MC pun. Jadi tu kan aku boleh berkoduh ketika ni. Jadi inilah the kerja kedai kudang siburan inilah. Jadi sebagai MC ti lagi beberapa lah cabaran jadi MC lah. Jadi aku risk pat sejak sebenarnya. Dek sen boga ya. Cukup lah. The rasa aku lah. Rasa aku. Okey, sebenarnya pertama ialah apabila jadi MC memang yang mad stage. Memang lagi gementar sit lah dalam pemula, dalam pemula muka enaknya stabil tiap lah pemula. Apabila MCT naik pentas, program akan lebih tersusun. Ini lah penting jadi MC dalam setiap program supaya programnya tersusun dan kurang kabut. Jadi programnya akan lebih lancar lah apabila jadi MC, tapi mesti jadi ketenangan lah dapat handle programnya. Programnya A juga. Kalau yang salah sit, tak salah lah so program. Masa, kalau MC salah, so program salah. Ini masalah. Okey, nombor dua. Bapak lah nyanyi MC, perkara yang perlunya naik adalah sediaannya skrip lah. Skripnya perlunya sedia. Betul ke itu?
0: Betul.
1: Kalau nyanyi sedia skrip pun akan kalang kabut. Bolehnya naik spontan, boleh. Tapi poin-poinnya mestinya nateng lah. Jadi perlunya naik susunan program. Okey, tiap kali macam programnya kahwin, aku lah akan naik tentatif programnya mono. Contoh hati kahwin ke atau YB ke nak dekupua. Jadi aku perlu susun tentatif, bincang tentatif do kliennya. Barunya dapat nang okey. Waktu itu buat susunan program. Mulut hati, luar hati. Okey, ini nombor dua. Okey, nombor tiga MC, no. Cabaran MC kadangnya ran bayar murah. Murah sen loga pasaran. Kadang-kadang aku pun ngajit dengan aku ngepak. Enang, ini MC nya bayar aku kadang-kadang free. Kadang-kadang free. Dua kadang-kadang nya bayar murah. Bayar RM10 saja. Eh, jaga aku. Sebenarnya lah, MC, iya lagi loga pasaran lah. Lagi pasaran MC. Kadang aku, kalau MC kahwin, aku kan charge dalam 700 aku. Bina paling murah lah 700. Kalau jadi broken, boleh 1000 nak pasaran aku. MC, sebab MC ti atau dia dapat kedah reben ti stop sekejap ke, atau luar masing ke dia. Atau memang dalam stage ini saja, dia bergerak. Ataupun bergerak pun kuasa ini saja. Ini lah cabaran atau dano. Apabila terbuu ti ya, ti temu macam, ini lah next program ya. Yang MC doit. Nya pula ada karik MC ke zaman contoh. MC pula kalau boleh asing pun dia nakan. Jadi MC sebenarnya mak ingin murah, mak ingin free. Tiap kali moganya ajakin MC bayarlah dengan loga pasaran. Kalaupun dek duitnya ingin lah sekurang-kurang lah 500 lah. Okey. Okay, nombor empat, cabaran jadi MC itu ialah doi kerjasama soalnya dekat aku program atau event nanti ya. Kadang-kadang selalu last minute dia yeah, tambah pengisian dan program. Last minute. Jadi atau last minute contoh yang makan YB. Tapi YB dia nak dia makan lah sekretari nak. Jadi atau perlu ubahlah si ubah si ni dah perlu ter naik supaya walaupun YB doi program tetap berjalan.
0: Betul.
1: Okay, inilah antara
0: cabaran-cabaran
1: de dapat ku rasa lah sepanjang ku jagain MC ti.
0: Okey, jadi sawak ti kudu sawak mu ada pengalaman kerja kena mati nah berpeluang jadi MC.
1: Sebenarnya aku mau terlibat 2009 moy lah.
0: 2009 moy.
1: Jadi timu pun mau kudu moy sawak lah.
0: Moy sawak.
1: Moy sawak lah. Jadi tak no first ku MC dan sida Inggris mo. Dengan ku tobat aku dan sina Inggris. Bukan BM lagi Inggris. Tapi okey lah dapat handle lah. Tapi no first gaji ku kan first gaji ku nyangin 500. First gaji ku 500.
0: Kirahi lah, kirahi.
1: Takkan lah, ni loga RM50 atau free tu dengannya tu.
0: Okay, jadi perancangan amu masa daerah mandek, ani mungkin plan amu masa daerah mandek, plan amu lah.
1: Okay, antara perancangan ku lah untuk masa depan ku dan terlibat dan taruh ani industri itu, ni ya, dan industri music atau industri beragu lah. Asal lagi rezeki, aku akan peluah lagi lah lagu. Sebab atau naik lagu adin, doi lah nya sponsor tu. Kecuali lagi sponsor lah. Jadi, kalau lagi pun akan terikat do kontrak. Jadi, ada peluah duit. Jadi, atau, macam peraburan, industri atau macam terbuka kilang. Atau lah buka...
0: Betul.
1: Buka angin belanja atau modal lah. Setakat ti okey lah modal kadang-kadang terpali atau lebih lagi. Sebab apabila nya piruh dapnya akan mogatnya belagu ti dah ke danu kan.
0: Betul.
1: Aku sebelum ti belum pernah pun dia jagin DJ MC Panfe. Tiba-tiba nya mogat aku dak jadi. Jadi tiap sawa lagi. Jadi inulah kada side income lah, passive income. Jadi ogi lah income aku bekerja, then ogi lagi income uno, then aku ogi lagi business PA system atau karaoke set dan program-program da ayu pertandingan karaoke. Lepas tu ogi naik pertandingan karaoke DJ dan bulan nuam dia sebab sebenarnya balimo tapi oleh kerana lagi program ogi masalah antara penganjur dan lagi masalah pengoma doi kan. Jadi paksa pospon lah. Jadi PA system aku dah know lagi kalau lagi nyalaan pakai dengan boleh kontak aku je. Aku dah dengan kahwin kah, birthday kah, majlis korporat kah, oni-oni lah. Dengan boleh kontak aku. Jadi untuk craft tangan pula, masa depan itu aku dah lagi lagi stall depku atau kedai gerai sendiri lah. Gerai jualan kraft tangan kalau kau gi modal lah. Dan future kalau gi kalau gi income lebih aku akan kalau dari sewa aku akan meet stall lah. Supaya aku kembangkan bakat itu, kembangkan bisnes itu lah. Okey, dan bidang event planner, MC atau cakap pengacara majlis itu, aku tetap teruskan sideraan pakai aku dengan boleh kontak atau bila apa atau plan wakil programingan. Jadi muka ini atau boleh naik jadi MC programingan lah. Jadi aku rasa tambah ke ilmu dan bidang MC atau pengacara majlis itu saya lebih pegar lagi customer ke ilmu waktu ini. Okay, ini sejarah perancangan untuk program-program itulah taruh itu antara bakat itulah. Jadi mau tu bakat, okay?
0: Okay, jadi sena api menganamu lebih lagi anak kaum belia dia kita dan mungkin berjaya mengemuk lagi sena api menganamu kata tata akhir.
1: Okay, sina piobo lah.
0: Sina piobo.
1: Dia mau piobo ni. Sebelum ini, kalau Sina apa-apa, aku ingin terima kasih. Boleh kan, DJ?
0: Boleh.
1: Aku ingin terima kasih do YFM Medaya, DJ Linda, sebab jemput aku dalam segmen Ta'abah itu. Iti sebab sudah jemput aku dah konti itih, konti bau itih. Aku first time aku dah konti bau itih. Biasa ada semua itu kan. Jadi terima kasih kena ingin sokongan doku selama itih. Main lagu ku, program aku dalam program-program titih, promote barang-barang ku. Memang ingin terima kasih penuh do YFM Bidayo, do DJ-DJ, show DJ lah. Terutamanya DJ Rinda. Sebab bantu aku, jemput aku, lepas tiap lagi jemput aku beragu pun boleh. Program YFM Bidayo, boleh DJ. Terima kasih. Jadi kata-kata piobo aku tu do belia, terutamanya belia Bidayo lah. Okay, belia Bidayo maingan maingan kalah. So belia-belia ada boken, belia-belia bahasa ada boken. Atau bahasa Bidayo memang perlu lihai. Bak katanya ada Adin, lihai. Mun bangsa ada boken ke. Mata arah ke seni honu atau makin ketinggalan lah. Jadi kalau bolehlah belia Bidayo.

0: Atau aku boleh naik kursus khas Seningan. Tapi Yogi bayarlah kursus ya. Aku kursus pun lagi bayar. Okey. Tapi dia bogor lah. Jadi, tapi ilmu mesti. Mesti dengan kali ilmu. Ilmu bukan saja dalam sekolah. Tapi ilmu luar itu lagi paguh. Supaya dengan dapat income, dapat sesuatu lebih paguh lah. Okey. Ju harap nang ingin dapat kalau minat aku boleh ingin perkongsian ilmu lah tentu ingin belia supaya ingin lebih lagi semangat dalam hidup ingin. Okey, ini jadi.
1: Okey, selamat tinggal bersama dengan tetamu jemputan kita ada berapa pagi di SNC Paul R. Dermah. Habis kongsi akhir perkara dengan abala kita, pakar impasi mati kita rabi hibur secara live dan lagu bau ya. Pak kita berehat tak ya, supaya dapat bersedia dengan lagu ya, dari tambahan impasi mati ya.

0: Segmen Yerngan di Aren Parakandu Sopukor Pri'i Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu Kaes di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Okey, jadi jap kita sama-sama keping lagu bersama dengan Paul R. Dabro Pagi Siti. Jom lah, Paul R.
2: Okey, itu lagu Belang Cina Iban ya, boleh ya. Itu lagu itu lagu duet ya, duet. Okey. Lagu duet aku tu Miss Mimi. Tajuk lagu itu ialah Ambai Lama. Obor rekod Gubahan Music so Cemitan komposer seni kata aku, komposer lagu aku. Okey, studio Rock Lord Studio ya. Okey, inti lagu ah. Men

0: Harap tua muju selalu. Ya.
1: Okey, Zain Martin, lagu Baus Masa Pearl R. Tadi sama-sama kita ngampan lagu Baus and Derak Luah. Bila-bila masa semua. Okey, jadi sekali lagi aku ucap terima kasih Naga Pearl R dan bersama kita. Ada sudi bersama kita ada berpagi tidak di program Tahap Bau. Damatan masa kita hari ini jam lebih. Habis sama kita pagi ti ada berkongsi akhir pikara. Lebih-lebih lagi tujuan untuk semua bila-bila kita pagi ti. Terima kasih Pearl R.
0: Terima kasih DJ Rinda. Terima kasih RTM, terima kasih YFM Bidaya. Berapa lagi dan next segment ya DJ?
1: Iya betul.
0: Segment Tahap Bau bersama dua DJ Rinda.
1: Okay, jadi apa khabar bersama lagi kita dalam Minggu Bau Anu 4 dengan asyik tetamu jemputan kita sama-sama kita ngampan program Tahap Bau pukul semua ngabro pagi dengan Sen sama pagi dengan bye-bye.

0: Okay, lagu viewer. Lagu viewer tapi sama dan pagi. Di lagu tu pada Fair Edmund. Tempat lagu dengan abang anu gawai. Anu gawai ya. Tipe dia ingat lagi dia planning dia. Meplan dari penuh abang. So apa hati lagi kemisi dia suku pinang omu. Dan anu itu aku juga selamat pagi. Ini kasih lagi nuduh sosok dengan. Dua mi peruangga juga selamat nu ayuh gawai ya. Dari endek. Biasa tepuanang si bayuh. Dua seropas anu ayuh gawai ya. Boga kupo ataupun persatuan denai program bikait dua pingrami anu gawai ya. Orang kupo segong dua bareng sencingai pun ogi ganai rami gawai ya depa de botang romin bareng yenu dang rima nek ju on brand nomi ti dua dang studio ataupun de konti ko dah de ningai nan dang Facebook dan pagi ti atau live de Facebook atau ogi bisama dua Inche Raya another gap nya ada tukang nai serangan dua Inche Edit anak ngupel yang pengurusi Persatuan Pewaris Adat Asal Singai ataupun Pak As betul dari ngimpuan nudu atas pasal Rami Gawia de ri obong atur dan rimo nuburan de kera ju nuburan nuo miti atau juga selamat pagi selamat nak nudu ingat de ya
1: tapi
0: ya okay de riat atau nanya pingrami gawia itu si bayu atau kakar pasal pingrami gawia dan botang romin bariang de oteraan ga puan si bonara kudu botang romin de ogi dan singai adin Inche Raya
1: selamat pagi ya
0: iya
1: untuk mengajit batang romin lagi dan singai ini jadi dua batang romin bariang dua daun dua singai jek dua hinun lagi masih boleh bergawai ini lah.
0: Oh.
1: Yo denai serangan dang singai ni dua orang ke? Aku dua ni cegu iga ni. Cegu iga ada daun yo aku ada barang lah. Jadi kedua dua ya ada bersyapur nak yang kena gawe
0: ni. Oh, dua ni de daun ni de barang. Jadi kudu sawa ni umur ataupun umur batang romin barang.
1: Batang romin barang ma numpuh sawat 74.
0: Wow.
1: Saya 74 mah mana 52 sawar aja. Saya teh 52 sawar.
0: Kudu tiban, kudu asal.
1: Semang tiban.
0: Semang tiban. Ki ni botang romin daun ni.
1: Daun pun semang.
0: Semang tiban ke? Yeah. Kudu sawar sama ke?
1: Berdaun daun kurang lebih sama ke tu bariang ke? Botang romin daun sama ke sawar 74. 70 taruh je mun.
0: Oh. Jadi adik nak tanya struktur mungkin mun struktur keadaan romin botang no. Okey ke ya sen adin rim pro robi sawa kira. Jadi masih okey ke
1: romin botang? Adin masih pak merubuh rata yang bagu ada mau rusak.
0: Oh.
1: Kan mau terbiar dah ta. Kan kada ada dia mau Kristen ya mau biar bori rata. Ada nanti sekali jaga bori.
0: Kira medoik dah nyara dah no?
1: Ada. Ada yang medoik nyara dah. Dah soal sumi ke masih lagi. Soal tim medoik tak nyara dah.
0: So dua botang romin tu dah?
1: Ya, yeah, medoiknya. Okay. Botang romin lang daun masih lagi. Lagi taruh rawang tu dah. Masih lagi taruh rawang.
0: Jadi kira lagi dia naik maintenance setakat titik? Sen romin botang so dua ini.
1: Masih lagi adiknya lagi kena lagi urut bergawi lagi sadih kan masih ke lagi maintenance lah. Masih lagi repair
0: ngasih tu. Okey. Jadi atau pandang Adin dunia memakin moden. Dua koma teningat ya barang membawa Adin membatang kurang getiak minat ataupun kurang mitpuan pasar adat Oma dia. Ya. Jadi sebagainya ada mesukup boga pengalaman ingan pasar adat Oma te iti ama te adat te bisingai nya nangah. Waki teria gorak pikir bara mumbau bara anak na muda de sopat ni sama-sama ima dua jaga bona-bona adat Oma te iti. De pikir ingan.
1: Pikir aku waktu itu ada pama dapat ne. Adat itu ne. Ida tidak ada mampu ada mayap. Waktu ini saja. Sudah pedah pada tu. Sungguh pun teman ada Kristian kau ni kah? Pak mesti temit puan. Kau ni roti adat ini. Pada adat gawe ni yang di sawah lagi rimu sidah. Rimu sidah di sawah. Gawe warat lah. Gawe nuruk. Gawe joran tui bau. Joran kuduai. Joran tui bau. Gawe pinong. Saya patut-patut dan roti ada muda lah. Ya puan tu ni roti adat itu. Nya tiap-tiap tenai itu tenai. Ida di tenai suka-suka saja. Ogi lebat tenai ya. Pada agawi orang, waktu itu, orang ini rebatan agawi orang. Waktu itu, memakan obeng. Waktu itu, memperadat dua tahun kayu. Berada dua alam dalam sinar dadin. Waktu itu, memohon begawi orang. Nak pakai perut, pakai sukai, pakai tepi, pakai tabah. Maka jema nombor dua. Gawai nuruk. Waktu mamun beradat dua tanah, beradat dua asyat dua red. Sebab waktu yang biar bipuluh dah, waktu asyat tu maka nyau. Ini reban gawai nuruk lagi. Lagi gawati jenai gawai nuruk. Maka jema saku dah ma tumu, menyedip. Ma dapat mana, tema gawai jurat ada.
0: Oh ni gawai ni?
1: Gawai juran.
0: Nombor tarah pun
1: lah. Ya, asalnya rot di gawai juran dia ni. Ya, di sini kan kudus. Asalnya megawai juran. Yang menang di juran kudus dan tubuh dan konannya. Saya jagain kuat yang gagah yang di jangka dia. Di sungai di kejaran ni. Yang menyutang darahnya. Yang menyutang atau gagangnya. Nak berbatin, yang mukanya buah setahun ni. Mukanya mesin man tu. Ini gawai juran kudus. Muka cuma dari nombor 4 kan. Asal padi Mesia yang gawe juran tu bau. Gawe juran tu bau waktu itu ke? Asalnya urut di gawe juran di Sirman ada ni. Mau adanya, ada yang utam dia, musnya, tukup padinya, yang bota, singarum. Muka pagi nyempuh ni ngak yang tira ni ngakung. Kau tiap pagi yang berjuran lah. Gawai juran kudus dia lah. Asalnya muka juran. Muka sen utam, muka sen man lah. Pak aman-aman kebawakan dia. Asalnya muka utam lah. Ajan gawai penonga. Muka yang sen taman kebawakan. Man lebari sen. Pak amat taman kebahir kau dia. Amat taman nyuruh ngisah kan hutan. Nyawrak jadi bergawai penonga. Muka kerimu tiap gawai penonga titi. Roti gawai penonga lah. Waktu ambil peratas pari, ada taban adat munkang tanah, ada siapa bintang sekarang. Saya ada ngomak, ada mun taban adat kang tanah. Akhirnya tegak penonggah ada kan. Waktu ambil peratas, ada mun pari, kang tempat asal bintang sekarang. Asalnya ambil pari sadih kan. Mereka hanya pari sadih, juga terawih. Terawih pun taruh sida. Saya pari sadih kang tun bawar ke. Yang terawih, taruh sida. Terawin. Okey kerati saya ada akak dia di sungai di kejaran.
0: Okey.
1: Terawin hendak mau dia minyan banyak waten tak mau jadi. Terawin hendak teman tuah ternasib tuan penyebutan pengaji. Makanya empat sadi roti itu aja berangkat pari roti akan tempat asal petang sekarang. Mudi asal gawai penongan yang kita ya. Yang kita ya dan naya pakai anik yang buruk ini. Ya, datuk dari masjidah gawai ni sawah ni. Asyik dengan angan tak mahu. Kan lagi sadi-sadinya. Berada dua mahu. Ada tak?
0: Jadi lima gawai tadi setakat itu kira enang dan tipu ada samah ke ya?
1: Ada sama. Ada. Yogi burat lah.
0: Oh.
1: Asyik burat mo'i. Nya gawai orang. Burat pri, nya gawai nuruk. Dan burat semang ni, nya gawai kudus. Dan buran taruh hanya gawe juran tu bau. Buran nom gawe penong.
0: Yogi masa
1: tu. Yogi masa ada.
0: Okey, itu ke mana? Aku bisa nang begitu sampai ni ya pun muran puan okey lima gawe ya tadi. Setipu ada omu ken-ken masa, ken-ken buran dah. Gawe orang, gawe nuruk, gawe ni juran kudus.
1: Juran kudus.
0: Okey, gawe nupat ya, gawe juran tubi bau dua de kasen piobo ah pinong ah beran nuom okay jadi ini antara denang te kira nang de adat omar adat omar te bisingai betul bisingai buha jadi koda sen ani de nanya cara ingan lah ngan da bara anak muda de koda iti ria puan pasar gawia, ria puan pasar adat asal tepi singai, ruasan rakah kota ini, oni lagi caranya ataupun mungkin sok persatuan itu yang dah membawa nanti nanya ima lagi adat asal tadi.
1: Ya, ini harapan kayak cerita banyak cerita nak ni pasal tuan nanti. Nanti nak rik anak apa ndak puan lebih turap lagi. Lebih bogor lagi anak apa puan. Nah sepatut ada itu ni dia tidak apa dia. Ndak ndak ada tepuan. Nyata kira bisa ngam mesti tepatut tepuan. Sungguh pun temenang tedang agama pun patut atau tepuan pasal adat sebab ino adat otor. Adat ino ya ada fikiran nak tak berdaya sehingga
0: jadi Encik Raya terima kasih tentunya dengan penorang aku rasa itu pun kira-kira pingpon terbau duduk aku pasal kau ya jadi pasal Rami kau ya dari Abang Atur dari Botang Rumin Bari yang damburan no amiti dia ditui lagi kira-kira minggu bau minggu dari nak kita oh ni aktiviti dari ngatur ringan
1: aktiviti dari gawe itu nah sepagi nyamad najur ke baru mad ke najur kang baru najurin roti mad man ngin nanyat bakar ti kurak bi de baru mako pare so eno nyam ko ingat sadis ingat sadis tep bori koi dogi sadis koi ogi ogi nom koi dogi sadis kan mako eno mako ma sanjuk te mako nyam ona anita na itu apa as lagi aktiviti dek aktiviti ritual tu dek kaya nu saja
0: ritual di onus jarah kah?
1: Sungguh min on tangan duit nu
0: limau nuburan
1: ya nuam
0: nuam nuburan
1: limau nuburan nak kaya naik persukai kah nuam nuburan kaya ngerti sadih kah tempat najur dan nang kuriti ya
0: jadi limau nuburan nu pukul kudu ya taja
1: pukul limau nuburan kaya naik tubik kau sini pagi kah naik persukai kah nu
0: nak singarom lah
1: program ini singumi ya nak singumi ya
0: nuam nuburan sepagi
1: nuam nuburan pun nak singumi ta mendek singarom ta berlanjut ta dua persatuan lagi
0: okey itu bisa nang bukan lagi aktiviti ataupun program dia okey mengatur ada persatuan ataupun amam ta Encik Raya dan sebagainya ada boga pengalaman dah pasal adat asal ta budaya ti amam ta ta bisingai jadi ngan tadi puan Robi Saus lagi sebayu tak kidubuk dua kerakas dalam pagi ti aku rada ingat ngoji ni dia lagu pembur dalam pagi ti lagu dia sebut dan kan nah tengok cik lagu Rami Bigawai.

0: Okey, ada pagi lagi bersama dengan Krakar dalam pagi di ada ogi bersama dua Encik Raya anak doge berdua tinduga Encik Edi tanah ngumpel dalam pagi ini bersama dote dan konti wifi beria dan segmen dengan DRN. Ini tu ingat ada ogi apa ada ogi penyikian dengan ke ataupun ini nanya ada reaksikan pasar gawia oma teka ataupun ada asar te bita yetika ingin dapat bersama dukoi dan ruangan komen Facebook YFM dia. Dua terima kasih yang ditinggal ada setiap bersama dukoi dan kaki sedia ingin lagi dalam pagi dukoi daiti ada kita buat krakar berkait dua gawia oma te tapi sama dua Encik Raya dia sebab itu bersama dua Encik Edit ada pikir dengan Encik Raya oni ruban ataupun oni ruban papau iti cukup nyalang bigu na tipo gawe.
1: Papau itu na ida di kada sarut di kada bau. Papau itu na kisan ga mo ratu sawa ga na gi. Pak zaman de bau ta ma dau nya na ma puruk sawa ini na. Nyatan kai pindah ke dau nu dai ke na. De pu anak kula. Pak na gi sebenaran. Papau ku pu itu na kada nyenang dek nyemun ngin doman bagian orang nota buka ke jaman ke mang triu. Saya di ngasu, saya di gawak di gas nak di mana roti ya.
0: Ogi so baper. Ogi
1: yeah. Ruban ni naik papa. Iya, mau jadi naik ya, mau jadi naik. Saya nyeponu na nyagi tawan boras. Si bayu nyeponu. Nya debur boras nya sabut nang dek nyangin doman bagian orang nota buka ke jaman ke mang triu. Saya digawak di gas nak di mana patek gaba. Dah ngon jaga adiknya saya dia bos ni apa ngasuh. Makuanya ma luyan pin buruk nah nang pin berawan ini nah. Nya menuju nya menang aku menuju pin tonang pin berawan istaga gerundung. Dah kupo ada modu dak minyan dia bos dia apa ngasuh dak mau dia jadi. Dak wang risetnya pisang rabat mau jadi. Makuanya mau onu. Nya ada di nyala sija ogi roti nyenda ya. Ira di sekadar rami saja. Iya. Agi hati jenai.
0: Ponu wati dor kalau biasa.
1: Ponu wati nu pak nanya ponu nyimuang. Agi nyimuang pakai kedodat pakai canang. Pon papa kupu. Pak oh kupu di munda adin dah kupu oh kan kupu berindek ya di ayu.
0: Jadi dua adin memang boga de. Ini nanya de dia sama. Boga de sama dia. Jadi ada ingin terima kasih dulu ingat Cik Raya sebab mau bikutung dulu ada pasar nanya ngasih terah dan pagi itu pasal adat oma ada bida ya. Dua jadin ada kokus kurang ponu papau. Bisamu dua gawia pinonga 2026 dari mengatur da ngumi nuom anu beranom iti ya. De obong urus da Persatuan Pewaris Adat Asal Singai ataupun PAAS. Dua dari nyau penyikian pau-pau iti ya da pengurusi PAAS yaitu Encik Edit Anak Ngumpel. Terima kasih nu dingan de sudi nek de koi dati. Jadi Pak si Bayu ino yang jadi koi ran gemi peluang juga tahniah nu PAAS sebab menjagin juara bitaning papau ataupun parakan gawai bau 2026 sebagian ataupun kategori NGO Persatuan dan onu nuom de lepas 20 nombran rima sebab 2026 tahniah nu dingan. Okey, okay. Ini perasaan ni kan. Adakah iti ada si mengas sekali yang menang?
2: Okey, terima kasih DJ Flumina. Ya.
0: Yeah.
2: Jadi menang kadang bau. The Sawaitis adalah menang kada nomor 2.
0: Nomor 2 ha.
2: Sawa 2024 ke nomor 2. Sawa 2026 ke nomor ni. Then the kusing ke ponu ni ti daun pun ke sogi ke nomor ke nomor ni ke.
0: 2002.
2: 25.
0: 25.
2: Ke nomor ni ke. Pas lah.
0: Iya.
2: Kada kusing agak nombor 2, agak nombor ni lah.
0: Okey. 2024 ini penuh niti daun ke ni?
2: Niti daun pun nombor 2.
0: Okey. The waterfront ya?
2: Ya.
0: Okey.
2: Dan 2005 kaya nombor ni.
0: Jadi sama itu niti daun lagi ke suami bikin?
2: Okey.
0: Jadi ini lah nanya. Tanya atau juga duduk Persatuan Pak Aziti sampai bukan saja sen peringkat daerah bau suami bikin agak monang ke? Pak, sen peringkat Sarawak pun ogi ke monang ogi ada ni kan. Jadi sobat pasal penuh papau dari pengatur da persatuan ni dan nom onuburan nom miti teria puan seratus de boga de sopan ni ha dogi ngojit radio te stesen bidih te iti dia puan puku kudu sebenarnya penuh papau iti dia pengatur dua soki taja pi monu dua kira enang kudu kilometer de munuk dah.
2: Okey. Ani jadi penuh papau iti masal pukul 2 singumi ketibaan kontijen lah. Pukul 2 singumi jom pukul 2:30 ketibaan tetamu jemputan. Pukul taruh singumi program start lah. Jadi pukul 4 pelepasan. Pelepasan kontijen. Jadi aktiviti itu bermula sebuah kupu bariang. Bayar raya kupu bariang. Bayar raya rumah. Ponu ne Kampung Segong, pusing kang Kupo Segong, pari bau kang Bayar Raya Omah nu. Jadi jarak ponu 2 km, pari 2 km, sapu su 4 km lah. Ya ide de sikia juo.
0: Ya, 4 km dapat kabuk kudu nak masak kudu kudu jam ya.
2: Ni jam robisit.
0: Ni jam robisit.
2: Memokok ke Subah Sawah 2024.
0: Okey, ni jam robis dah dapat dah ino 4 km saja. Okey, Ratu Puan kudu kontinjen dari suami bigian dan nomor beran nom itu dia.
2: Okey. Kontinjen de target ko de sawa IT semeng kontinjen saja. Dadin setakat dadin ogi pre the waiting list denangnya ada pun ogi masih ogi 2 taruh ada. Jadi biar pun kenang limit semua eng pak masih lagi sambutan dari awal kaya masih meet
0: terima dah
2: masih terima jo tarikh piobok kaya meet ani kontijen ialah tapun di anuburan pukul 2 tengah tu.
0: Okay, yang sopan ni ada lihat suami bagi anak papa itu mak kamu dia tapun di anuburan rima itu anu minggu itu ada anuburan piobok kasen piobok ingan register ingan yang ada suat dan papau yang dapat biubung dua encik edit pakai tersuat dan papau jadi terpuan ni kontinjen tu lagi kudu orang ya.
2: Ni kontinjen kayak pakai semeng lima orang saja. Semeng lima orang.
0: Semeng lima.
2: Semeng lima.
0: Asal lagi semeng kontinjen kira lagi lebih kurang 1.5.
2: Satu robi lah.
0: Satu robi lah. Jadi ya terpuan dia saya edit. Oh ni syarat bitanding ini.
2: Syarat-syarat dah kau dah syarat dah boken ke selalunya naik ponu papau ataupun ponu berara parit denangnya lah. Syarat pertama penyertaan terbuka untuk ni persatuan NGO Kampung Bidayuh lah. Jadi semua kontinjen lah terhad ketia pakai terbuka dan masih terbuka untuk kontinjen-kontinjen daraan. Penyertaan terbuka do semua dua sawak ke somur lah, umur lah dia dapat dia muda sekian sebab putih. Okay. Jadi jumlah peserta dalam kontinjen lagi semua 5 kurang sahaja.
0: Okay.
2: Sarobis ino kan lah. Dapat ke Sarobin apa asalnya suat bertanding mesti semua 5 lagi pertandingan lah. Okay. Peserta digalakkan memakai pakaian tradisional atau pakaian tradisional Bidayuh sejak yang terdang kawasan Bidayuh atau galakkan daknya pakai pakaian Bidayuh sejak sahaja. Pak saya pakai sapu-sapu terpulang lah. Okay. Cuma nyandai anino permainan alat muzik tradisional pun gong digalakkan. Tak toban. Jadi persembahan kepada peralakan itu dari berunsur agama, politik, memang perkauman memang dia dapat dah. Sebab kata rami gawai, dia tidak ia bersapu dua barang dan mutik. Okey, maka ini peserta mesti mematuhi arahan keselamatan lah. So, ni kerajaan tempatan. Maka ini dia dapat toban barang-barang beroja. Jadi untuk panorami, untuk happy, gawia, kau dah buku ori ni dah dapat pertobatan lah. Untuk pakai pakai bidaya saja.
0: Okey. Okey.
2: Okey, syarat
0: tu. Okey. Jadi Encik Edith, adakah ni dia kontinjen the so ID ya jaga sampai singai ke ataupun mungkin sen tempat-tempat boken kau bidaya sembau ke ni ke ataupun bidaya sen sopa bau dapat ide so.
2: Ya. Kontinjen masa kena sawak 2004 ke tertutup suak bisingai saja. Jadi adin tia ke membuka suaknya deruar. Nya deruar jadi ogi de suak ruar de suak kupo dua taruh lah. Kau dah kerokong, kupo peros kerokong, kau dah batu speed kerokong ogi suak kampung puak kerokong ogi suak. Adin masih kajen na suak stas de ngromis. Ino desa waras, waras desa singai. Agi desa singai, kada biro wanita segong suwa, yang mudah sido suwa lah. Kada kupo kupo atas, kupo saga, oyak bay so atas, nama PPK SSB ka so sinibung agi suwa.
0: Okey. Jadi kira nya ada sen ruar kawasan bau pun dapat ke?
2: Dapat. Di alu-alukan. Tak suak.
0: Okey, kira kata kira nang so bidi ya dapat suara.
2: Dapat.
0: Okey, jadi tindangnya nyimprang nudu nya ada boken dak suak papau, mungkin tempatnya ada boken dai papau tu dapat suak dan papau de bawang atur dak paas dan suak itu nuom onubran nuom suak 2020 nuom register makomut onubran piobo ini tafrun ni onubran rimah itu dia. Okey, jadi ini kata-kata pasar papau dari orang pengatur dan bersambut dua negawi ya titi ya si Bayu kata kaku kata-kata aku ingin pulang nudu Encik Adi dia ingin sebaya nudu ratus terboga rompi orang bisa tapi singai sak rame-rame nekang program ini nanti.
2: Okay, aku ngarap lah dah otor di kawasan bisingai, kawasan singai dah ada terboga-boga join program itu. Jo, kau dah teringat mungkin dengan kau dah kena saruh mun ninga sina danangnya papau itu ya mungkin ngadi puat nah saruh ngan ninga paret da perkataan Inggeris ya pokoknya perarakan bahasa Malaysia. Jadi papau itu en sina te sina te bisingai sina te bisingai jadi ingan ninga ken in deng anje no rati ku harap nang adat itu maya komut ah biarpun otom Kristian Kristian adalah agama adat mak komuter. Yeah. Ya, jadi sama-sama lah tenda gerami ayo koi daun winuh daun nuam winuh pun kupo bareng ogi gawia teninga oni mon adat gawia sambil teninga oni mon adat gawia jadi dan rami ke daun winuh ide di pasal papau sija gawgi nai ogi buf kai ngitu ogi kai ogi program lah danu nai permainan adat asal ogi kai nai.
0: Bitanding ke ni no?
2: Inu ide di bitanding kai show dinya ah. Ogi nai program nanu ogi.
0: Kira nang sen sepagi nek.
2: Cuma sepagi nek si ngumi.
0: Nek
2: si ngarum.
0: Nek si ngarum ro program inu.
2: Ogi jambi jua.
0: Jambi ngumpan pinu ora.
2: Ogi.
0: Kira nang rami ro.
2: Rami.
0: Selain sepapa inu.
2: Selain sepapa ogi.
0: Ogi price segera.
2: Di usaha.
0: Ya, di usaha kan. Yang penting ya terami.
2: Yang penting ya terami.
0: Ya. Okey, si bayi tak kaku agak kerakar sedang pagi ti ya ter raan ngojit sinar sebaya de sendep Encik Raya hasan nudu so nyaa sopak ni ya berapa ngojit YFM dia dua tino ga ama mata nudu mung bau de sopak ni ya Encik Raya.
1: Ya, sinar sebaya sinar aku dah rasin tino dek pada. Atau dah tenang singai lah atau nyukung ani ada ama itu. Saya semua penting yang terdiri saya Pak Amci Tepuan. Saya Tepuan yang ada tu orang beraya bersingai. Jo oni oni dia puan tuan mesti tekan akan teh puan lah. Sebab anak muda ada suara ni. Saya kena bawa dia di puan. Oni roti gawai ya, ini. Jo kerja pun dah. Kata mit puan dah. Rabi-rabi masa kaya gigi nak gawai kan? Osi dah dapat rata deg dari muda-muda. Ia dapat deg. Masa kaya gawai nak gawai orang kaya gawai nuruk kaya kemun ketugar ya, ini. Dapat deg. Deg sama-sama teringat oni. Masa yang dah ada ini dia. Tersabut nang inuh meninuh ya hogi nanya sabut inuh hogi dinya sabut sia di puan mungki ya jo kendek masa inuh na rabi ya puan lebih turap ni oni denangnya gawe ya inuh gawe orang ataupun gawe nuruk mun ketugar no ataupun gawe pinong jo ke dapat na ana apa deru ada ni na mit puan dah. Saya tepuan nang te berdaya bersingai buat inu hat adat te sinaku.
0: Okey, jadi ngimpuan tu ingat ingin ucapan gawai ingat pagi ni.
1: Jo pengen sabar gawai untuk suap barang pengajit eror ni. Saya aku adat nang gawai sebab ti taban Robi bagai jerak kira dua tu lah. Saya te dapat senang men dan agen-agen sinaku.
0: Ya, terima kasih. Okey, jadi ucapan gawai ingat sebab te kakak kabuk kakak tu.
2: Okey, sabar nu gawai nudu suap kaum bidayu Dayak de Sarawak de daki-daki sejak harap nang pingin di te de senang men dapat tuah dapat nasib ramai pawun ayo manis pengoma rawang ben de gawai sawaiti.
0: Okay, terima kasih. Terima kasih Ayu tu juga untuk Encik Raya, Tuan Tinuga, Encik Edith de Bisama Dota dan Gonuiti Kerakah Pasar dan Asar untuk Bisingai Tuan Tinuga Kerakah Pasar Papau dari Mengatur dan Nua Menuburan Nua Metitia sama-sama te ne perami lagi nangnya program dari Mengatur dan Rima Negara Nua Ju Menuburan Nua Meti dari Mengatur de Kupo Bariang ya. Okay, jadi terima kasih untuk ingat Amamata Persatuan Pewaris Adat Asal Singai ataupun PAAS dan nuiti norang lebih turup nu dua pasal program de Ogi Obongatur. Jadi aku juga sama ngojit nu ingat de Ogi ngojit stesen kali dan pagi ini de kerap pukul 2:30 nu tapi sama pasti atas sama lagi segmen dengan Di Aren.

Kita kita berlaku di birthday. Ada sama dengan cara gusa Darren Wooden Gun. Bagi semua mitra kita sebab kita ngajit siaran di Miri FM dan pagi ini. Dari Gop.

Okay, sini dari pukul 9.02 tengah Honduras. Pasti ya, terima sama dengan siaran Desen Miri FM dan Sina Kayan. Lepas tu nak pukul 9 mengumi mak pari, mak komut pari lagi ngojit. Okay, ngojit pari kaya dan WFM dia dan saya dengan campete pukul 9 ni kena pukul peris ngarum. Daki ingat dia sama lagi ngojit saya dengan Pauan pukul peris ngarum dan pukul 9.02 turut ngarum dan ngarum iti dia. Okay, jadi saya iti sejak tapi sama dan saya unu iti dan saya kemudian dengan ti Arun ingin dapat parit lagi bersama di koi dan ngumi iti dia makomu dia. Jadi nudu suat bingan arap nang naki ponu dan orang selamat ni ke topat yang nuju ingan dan jam di kodai iti selamat man tengah honu dan selamat naik kerja pengenai amamu tada naik pengisi dia sen pengeramat onu gawya ataupun rami gawya daya dari nek iti tia dan kudu-kudu onu lagi. Onu iti berdua poin beran rima dan taruh onu lagi, taruh onu rada ya. Okay, teri sama nyamut onu gawai, teri murid kang beran nuom getia, meribu beran getia terdang sawat 2020 nuom, boga masam pikiran dia berberaku, boga masam pi masang dia kirina dan Sarawak iti. Jadi ingat dia ponu juo, reodi kesibuk kah? Ataupun sensibu di ke kucing kah? Ni senabar terpagu nudingan. You know, pemudah gimatan dia mesiap, you know, gimatan batang lupar dia mengin abar de paguh nudu sok-sok de pingan dan naib pemonu juo ingan sen kucing itu di kesomu ni ha hari di kemiri kau di bintulu kau di kesibu kau memang dapat pakai orang itu ada sahaja orang dia kajan gutter mat ke ferry ke ni ke dengan gimatan de kodai itu dapat ni ngak kerenang pemandangan dia cukup sangat dia kona waktu ini juga jaga pengamatan dikira ada orang you Pemborneo ataupun the orang Kupu ke ataupun orang Bandar Kuching itu ya. Okay, sama kerja lagi Bibur dia kasam piobo soku dan pagi ini saya kemudian dengan Tiaren mereka tengah unu ketia The Seal bersama Dorayu Kurnia Jobong Dimu. Selamat tengah unu, bye bye.

0: Ya, saya ada ayat dah dah mana kalau lain makan tama kayaan macam tu ke tak lama dah lang melay antam keriang tak lama hadui lang antamna ramai lang antamna kerani ya dah ada kawai ada hina jangan hadu mana telok lang nak ada lali nak do hari raya haji. Ya, saya kena mana kalau awin tama pergi deh nak kami tak lama kelarah tama belada ni doa bertusu dua bulan ni tidak lama deh nak doanya apa nak nak do raya haji. Teman hang tolak lang temo permisi nurepa teman hang tolak lang temo permisi darah atang pada bulan aku rek ya dalam tentuan sungguhlah pemin apa anda pergi di nak kami dalam kelarah telok belum ada dok patah ni 20 saya ada bulan 5 aku senukang PJD nak kelok dalam kelarah tangan pukul telok lebih tung tubak anu program telok berada ni. Di mana kelok lang ada bawa PJD nak kami Facebook radio kaya Amir FM masuk kena mana telok lim hendak tua tak lama dalih alang ngadang olan radio. Dahin nak kena kui tak lama permisi darah ni hitam teh pun kelarah halang sayu PJD dah amin dah panak telok nerepan dahin dah kelunan alang anda telok nyalam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
0: Ya, nuna tu gaya lundo menentuk lang teh utara dalih Sarawak. Ngap deh tama pihani ngerang lagu langkinan artis-artis telah orang ulu selamat do gawai. Ya, nama piji dina kamek kinah dan pekatang tengah menadalih awan telah. Lagu kedua telah bulat doa ni lagu langkinan Delia Merah. Tusah bakih itu sang piji.

Iya, kena hadang hani pejidin nai kami telah mengkarah telo belua doa ni hai no apa nah no kayang ngatu teh ni kena kui alai tam telah mengkarah lang sayu tua. Iya macam tu ke kurin lagu lang kena na dili Amira mentok lang ku ma tu sah bakeh ku itu sang peji kena iya no dengah mana telo lang japa nak lo ni lebu pejidin kami telah mengkarah telo belua doa ni. Ya puluh minit lalu bukan 22 bulat do deh nak kena kui alai tam hipun nak kelar halang sayu pejirin nak kami dan menyenang untuk jauh kio layan do lebih ane wina menita malang sangat teh reti tak lama dale lebih ane ane ngiyo bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang teh tak lama dale lirin deh nak malam ane usan ha kuri-kuri awan alang teh tak lama dale lirin deh gahan ke sudo yang nak mana 24 atau 34 darjah Celsius. Wanan nguak yang nak 20 pitan 25 jihma angin usan ha kuri-kuri awan lebih angin bahu belare ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin malam angin usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin gahan ke sudo yang nak mana 24 atau 34 darjah Celsius. Anan yang nak tejoh kiok layan do jihma 25 wanan dok 6 30 25 jema anangnya usan ha kuri-kuri awan lebih anangnya bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam madalih lirin malam anangnya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam madalih lirin dahi negahan ke sudo hena mana 20 pada tanggal 34 darjah Celsius wana nak 2 minggu 30 ji 2 bulan 5 jema anangnya do megang lebih anangnya bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam madalih lirin malam anangnya do megang dahi negahan ke sudo hena mana 20 pada tanggal 34 darjah Celsius. Dahi nak dok ji 2 bulan 6. Jihma do megang lebih bahwi belarik ha kuri-kuri awan. Malam angin usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahi negahan ke sudo hena mana 20 pada tanggal 34 darjah Celsius. Okey kini asam jam 5 untuk jokyok layan do hari lebih ni atang ji 2 bulan 6. We nak men telok leng dekat sanga panel pemisi ya kinah telok perdasu lawat paan hereti ta alama dale ya kiok lan do nan ne akapi temo halaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia lan usang tek do ni 24 saya do bulan 5. Okey minta melim kinah ni ani lagu alang kena na dana nini mana telok lim langku ma dup dup ta alam usok. Wah, ni aku ngerang lagu lah kena Ramles Water, Rami Kawai. Ini lagu hewan.

lah lihan alang asal kampung ko ti Manlong Pemang alang nyadui alang ofis ageh miri tini aku ialah wah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok morong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebuji hati hitam teh uli huma aru hati-hati kah hitam teh alan habis jarun ini usan jelur halan kemnan dahin lebu dua ke mangkai tam nyala daw lale sang nenaran kerentam teh lale du idi ke dalam jak lah jam tok arab orang mana ke mana hui-hui anan tam jak panalan ke dahin lahoh lubun satu nalan hana marum tu jaga ageh ni lah habis biasa nak makame men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli huma jadi mata masyaallah hab sebarang dahin jaga ageh kah tangkeh mang lahoh man debunji lahoh ke ngyo tamu maru marung tok apo ya da tam hati-hati te apo hitam dan mang tam hadau te ages itu napo oke anan tu oke selamat dalam doh man kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.

dan saya doloh-doloh mana tak boleh mati menahang telah alang permisi tak doloh-doloh nerepah kawan ni uli rumah ruha kampung dan menahang telah alang milih permisi alam dalih ayak daripada dalang dalam alam pasar ya hendak tuan kena kami tama ala jik lulang saya pergi di nak kelunan telah nyalam. Saya nak menang kelak lang lebo peji deh nak kami ha Mira FM mabai tolok kaya nak apa mo dah una mai saya nak menang kelak lang maju su peji deh hak habde jan hado mana bake-bake halangnya di ha Mira FM saya de raya haji derpa raya adil atha mana tolok alang pramena alang hipun adat lalianan saya pula do mana tu we situ ha lohong jau dance den puyang anye jui jo ke tak lama kelak apa jide na kami redo kaya Mira FM so kena men kelok lang maju usu ya nunan apa lahu men harin telo bosika duten saya pula do pat di Jensen kena nerepa men lima bake-bake dio kaya Mira FM hinok tua ngawan na kelok te te hanit mate-mate do ha kami dalih lirin UBB kerani DJ kena melok-melok rumah tak basa basong hi kena aku ngiyo bos kadu ha basong kak basa kenu mah jang aku percaya eka sendang kesiang dalam nentu ah mai sekena pemin tek kisah puji di nai kami hari do kayan Mira FM kerani aku pula mana ni do nai kak muma muma hajak ke lo hunge apa mate mepu do dara asa kena menarin telo te alang teh UBB dehin nak barah hunge tolong usah nak nem lah nah haka kurang hab deh sayu pan kalau tik du behituk bihi lapat tujuh keselamatan kalau tik du lebak tular-tular dan apa lah mendadahrin tolak lang ini lebu majusu saya kena payak ya saya kenapa di jesun saya jadi menikah hak konti NNH bulado ni God bless itam lim aku dapka u unak santai-santai tapi petawa ni DJ kena sambil ngupi-ngupi kopi openg kena ngopi openg anan kopi alang mageh sayu kopi alang sihat so kena menikah win pejidin kami dalam mana alasan atau program mang hab desa so, kena behin sayu ngelarah man tolim nunan pelahu man iba Vincent sayu kena behin sayu ngelarah belado menikah iba Vincent win pejidin kami belado ni nundengah awan kelok kerani dehin anggap dulu pengakit hari intro akhir lagu dan kena tahu masa nyek ngap dia lagu mak sebayang kui. Alang kita WhatsApp telok kena doa ni meji doa langan sayu kelarah langan sayu kan dah lok segenap.

Ialah ku alang aku mak sebayang ku alang aku nana to masanya mana telok alang gerita mitam kerana hena telok putus minat lalu ke 22 belado ya tapi misi ni hati telok puji 25 ji 26 26 telok 26 dan 4 26 hena hayang telok te dalam pemisi darah ni dalam teletam telok puji 25 hena do rame alang ku mak hari wisak ji 25 hena gak do kerana kiang di Pertuan Agong dihin Dalita Malaysia nunan pelahu pola dahin do gawai Dayak dalam tubak do nak ramai gawai Dayak adna dahin dua do bulan nom hina do do gawai Dayak mutam do kedua nak dahin telok do bulan hina pemisi gantian men hari Wisak hamawi nak gak te do minggu dahin na pak 2 bulan na cuti gantian do gawai alang kedua ade pak 2 bulan na gak te do pat jadi hino awan na telok te pemisi tak lama kelarah telok peji dihin kami kena kelok dang pak tang dengah peji di redo kayan tehang telok pemisi ya nunan pelahu sayu pula do mana pak sio hyun hai DJ kena hai sayu ngelarah hujung sayu ngelarah pula do menika apa Kasio Yun macam tu ke hujung minggu dah lang nak do ni awin kena pemisi dalam dia lah. Okey mentok lima tak lama kelarah peji dihin kami sana hado na kata hada hok tejo hok tama do ni ji dah hok alang male tinok nak okte ha Facebook Radio Kayan Mera FM eti aran kat ani tak lama dah hon tama kayan kina hai tama jan hado hate naan naan aran kat alang yok gina aran nak tak lama dah hon telok kayan

Iya, tak dalih. Alang maran lala naikkan selain ngau mana telok. Okey, mana telok lang penjidin naikkan me Radio Kaya Amir FM di Facebook Radio Kaya Amir FM. Ya, saya nak menaklok lang japan kalau ni nomo matang dengar kena ada ngabara anun hadui anun kelia halang anak telok nah adalah apa anak telok tak permisi darah ni kita menyenang tak jauh dengar alang telok api pelalu lama berita Sarawak alang tak bara. Itu projek na akademi Belia Betong alang layang nak nomor puan saya 1 hektar sang anang maju ha simpang layar ningyo dang jadi hab aban ngemaju mayo ge pengjam kemahiran Belia alang te talama bahagia na betong enti malam menteri Belia Sukan dehin pembangunan usahawan Dato Gerak Renta Pajabu te bara akademi anan jana tuan sedia awang bi nunan pelahu awan mana dah Belia dengan suku peluang batong dah dalam melebat nan uge alang anak kuma hajak dang petasah tak lama pengake eju urip kerane dehin na sang hipun hostel alang dang demahi jatuh 60 orang dah nyam sekolah te padang bol guna pelahu te trek awan dah ngelih daripada tepurung. Jadi hadui nana nah tak ada hinang jabatan kerja raya JKR Sarawak. Alang te pakai belajar tak ada agensi pembangunan bahagian betong alang hukah hadui nerpa belajar nana hina 30 juta ringgit. Dah hina ningin nah tak nak hadui ni dang an anjoh tak lama jaka alang sangatang dah nak lana dang an pak u ngioh membeh jaka nerpa 2 bulan apa netapa hadui anan. Jadi nuna nak tok dengah alang an telo api pelalu berita RTM Sarawak ke tejo program nerpa projek alang sang anah simpang hati layar alang an kumah hati awan dak na projek akademi Belia Betong. Okey, wanang ngai tama peji tak lama WhatsApp tak lama kelarah telo. Kami ngada ni parti saya kena mana kelok lang baju su nuna perlu main tok lang teh ha WhatsApp lang teh ha market sungai Asap Belaga saya kena mana kelok lang teh ha market Asap Belaga bin apa ana peji dina kami dang ulan radio bin apa jaki saya kena payah abin apa an hitok teh kami. Tak buka lagi ngak doh pita ma pici telah mendengar halaan pemo mana pun dengar radio man Kuala Lumpur. Yang ni lagu lang kena ana dinar bampa mengencawin.

Jam nak sumak saya minat an payan nak telo pihak peji ngari yang dengar halang anak pomo mana pun dengar radio man Kuala Lumpur. Ya saya kena man nak kelok halang ngate ngato gambar telo ku man pito pito ni energi pengumuman lepun tam kayan lem kan ni muke man o pengumuman pengumuman kuih-kuih halang ja. No dok tak man hang telo halang na but pi tegu ledoh ni. Di teman hangat tolak lang sawi kuriak kenun lang but pi ati sin but nyagah megang-megang nambah jam tok dana serunding ni tak jen tepak nak loong lo kena ati entah makayan kumak pi kenun lang haga nantam napi hana sin payo sin utiang sin babui.

Semen Sam, Lunang Peluman Ulang John, dan hadu lahu men John Ngo, Roland Tuet, tak lama kelarah peji dina kami. Lunang pelahu men Long Jau, tak lama kelarah peji dina telok ngedoni lahu, so kena payah jan hadu men telok lang hipun do kena nak ngedoni. Biar ngina hitam tumbuh bagi sayu, tuju sayu dalam hadu yang lepas kerjaya. Ya mitam lem ampayan dengah bekal jing do an pemo ane pantun kui men kelok lem te kui luma api ketipe jam telok anak kayana bayan ni kedun ketipe ku rentah makayan ya habung buah bire anak kelok ni ana kata dah ada ni ya titi anan hendak dah tama dah ni pukul 25 minit dah blok do kita mapeji tejo dah telok ngedo ni telok maklarah tama pihak ni ngeriang dah sampai empa yang tama peji keriang dengah men Kuala Lumpur.

Iya, nusi kuih sawi kena juri jengah nak mana telok lim dari Meta Malang Japan telok ni lebu pejirin kami sayang larah beladu mana jokimang

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun, serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwish Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabarozino Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBA KL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBA KL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBA KL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Muhammad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripudin Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Is'al-Din Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan bersenjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam menyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategik tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 bergulir lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia Sabah Karyaman Gutama M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johanan Club ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Emy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.
1: Dengan apa kau nak jing? Aduh, anak pemong rawat dek jaga alangan biasa kena mani tamlim perjadian kami Radio Kayam FM. Aku yang sunukong perjadian telok dalam segmen dan larah ngeluan dahin hapan.

Ya, saya kena bertemu pejirina kami men RCM Mary men beh tolak kaya na pemodah berdoa do. Dan ni dapat 20 saya ada bulan 5. Okey men tolak 5 langit ni lebih pejirina kami ngoi. Saya kena men kelak lengmaju su teh apa saya kena beh men tolak lang apa direti te usul naya pada hatala manutam. We nak dalam minggu ni anu dengan men tolak lang tak dalam serian apa dong tak lem jaka-jaka rame gawai anu ni serian apa dong haja penuh tu pastor Seriana. Ada rame do gawai anu nak men tolak lang teh kota Samarahan Kuching. Jangan hadu main tolak lang teh panu teh atau beduk atau bekang nyelimah dalam pemisi ni. Teh gerit hak nak telok pemisi dalam dalih. Okey, mentok ni mentok lama Clara Hassan hadu tujuh dah telok ngado ni deh. Hana kui na pantun mana telok movie telok ni. Teh kui luma api ketipe. Habung ngebu api re. Hello nak kelok ni. Na kata dah dah ni hati titi. Itu kata telok anak bayar ni kenun nara nak titi. Agak nak tamegi. Telok murid bayar ni nak besi-besi kentam. Oh teh randa oh teh gi dah nak kayan besi ana nojong hadon telok tak titi ya. Eta makayan bagi besi ana nak dah titi ya. Dalam mata buka dah telok peji dalam kelarah telok ngada ni ga tak jo aran kat lang tama tumun nguak dalam dahun tama kayan hati titi saya kena men kelok alang majusu dah ya kata dah dah telok ngada ni. So kena man hari na telok tuwe SC tu nuna na pelahu man bawa suka duten. Jadi kata dah ok tak joh dah ok dah ni titi anah te dua kata halong nak loh anah im jepu titi anan awan tu namalat ok hendok ka api titi anan hendak ji dah ok teng meteng hati kurunan hentam tamteng hendok ka api titi anan kentam jadi menjam tok dah hari na telok lang ni lebo peji dihen telok ngedo ni tuwe situ kalau peng sayu unang titi anan nak bo kepek nah ano duty anda ngaja ji dalam deh kena ya. Nyedang ya sayu ano te kere tuwe. Kata doh alang ne men harin telo tuwe situ. Kan harin telo bosika duten meng kelo murah tetianan gerang kena tutui ka an supum ni juan besi borok ngawan bele jinunan. Jukot ka panunan ha. Apa nanti mele ji noran ade ji sudnya ke ji sud bis yang ke barang ji sud gula ke mele ji sud kue lutik ke ha. Jadi saya kena mana kalau orang ngat ni jemu te dah tolak ngedan ni hati mana hang tolak orang libang kena pikam sang penjadi na kami na kata dah te joh dah tama dan ni ya asen hadu kalau dah ngat te Facebook Radio Kayan te gambar kelunan jepu titi tinan tinan awan kalau dah na kata dah orang tama tu mu nak doa ni hati titi. Tak lama dah bahasa Malaysia nak besi, tak lama dah hentam kayan, hati titik.

0: Ia langku duit luluan adhin tuku kami alanga kuma ika ana aku ingyam alanga nai tama temo PJD nai kami mai sewa do man metio la sah lau tala meklarah PJD redo kai Amir FM jan hado man lae yang jo kelahwan nuna na palahu man telok alanga Japan telok ni lebo PJD nai kami LV Elviana sayu kenap habin PJD hin kami LV LV dalam maklarah telo beluak do ni alang anak kami pomo apa lalu man be dahun telo kayan man RTM miri
1: nunok tu kita melai ga amoh i dagang lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial lubun dua lega hui melai men ulega hak pasen lubun telo kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek lubun pat ita menusidang terima barang ala enbayan legah nak dahin tunan alang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dahin legah barang alang melai legah kalau dan belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redo Kayan, Miri FM.
0: Ya, dengar halang ni mana kucing halang tak baraji laki halang umur nak 40 tusu tu man mana dalam ni anak barang patrungak dan rugi atang telok tu tusul putusul ribu pada tu telok puluh telok ringgit dua puluh sin uihan pesaya agak amoh kelunan halang ikan makna dagang forek barang mana yang ahad alam media sosial jadi lawat mana telok lim uih nak mana telok alang elok alang nawang awan telok na dagang ya itu ke te manitam lem ala tamak jan kelan kelunalak nah di jaga.

Ya, kalau abad laka pejirin na kami man RJ Emiri talau maklarah hata ma belado ani deh nak mani tamli malang ne lebung rua Facebook radio kaya nak Miri FM belado ani. Selamat datang man hari intro Michael Elmi. Ya, selamat belado. Terima kasih belado. DJ Sun saya nyadi belado ani lasu do kami hak long tru tinjar kerana kena kerana deh selamat do gawai. Terima kasih DJ Sun kan hari intro Michael Elmi. Alang teh ha long tru tinjar ya so kena man tolak alang teh ha long tru nunan pelahu man tolak alang teh ha mempawah Kalimantan barat Indonesia. DJ Sun salam ba bladio DJ salaman bakai-bakai radio kan FM hinak tuan hak teh. Selamat blok do cerah selalu. Terima kasih DJ kan Afiana Mahayu. Saya kena mentelok di selamat hari Raya Haji ataupun Hari Raya Adirha men kelok panak Aspian Mahius. Okey, tangkui dah mana telok belah doa ni. Anak tak jauh dah telok ngedoa ni. Hati titi. Anak dah dah lang tamah tu mun. Dahin tangkung wak dah nak hinak. Ano telok teh tugu pemisi. Hati mana hanga telok lang maju su. Saya kena mana telok liya makin. Ada nak elok awan dan langsung awan telok ngelara. Teh do pemisi ane. Ini ji lagu tanggalan kena Dili Amira langkumak. Nunah jadi tuk do bayak.

Iya, cik dah tengah dalam melaku. Alah kena ada yang ramai tak melaku maknu nak jadi tu do baya. Mana tak lima tak lama kelana penci di ni kamera do kaya Mira FM. Tak lama no tama di hati tak lama dalih di ni kena hitama pahlawan tujuh keselamatan. We nak tak lama do tama lang baik lo ampayan telok di uli permisi. Dek mana hang telok lang ilo apa. Tak lama minggu ni ampayan telok nama tan rame do gawai telok. Dek ji di ni dua ada bulan. Dek malam telok puluh ji dua bulan kuriak tak mana hang telok lang na rame ayak tak lama dalih. Dalam dalih dan peluh manita melang teh hawang dalih lahun dengan hamana telok lang jandang uli permisi teh do haladoh do gawai ni dia nak kuingin ah kalau dang berkusi pakai tangga dengan hamana dalih awana telok teh. Okey, saya yang larah belado mana rusuti nazai tak lama kelarah peji dia nak kamek dengar kena hitam pun kelarah lang saya belado ni. Nunan pelahu mana telok alam teme-teme hadi telok nama amin telok nunan tak menahang telok alang alam telok ung larah keranih korek kena hitami pun kelarah alang sayu hati beluak doa ni ampayan telok seng jebung hadui telok ngeruak lebih ngaup. Dahin tak dia dah iu dalam koma. Kena palang melu hati ha nah ubat no depa taban lan lo. Tak mana hang telo alang dang nyue dah tanganan senado ante ha Facebook Radio Kayan Mira FM jam tu kurin lagu lan kena sendisang gun lang koma kena palang melu ya nah ubat. Mira FM ngabjitam.

baiklah kau pergi dengan kami RJ Amiri dalam mengklarah tolak beluak doa ni. Lagu dalam petirantik jauh. Nagih utang maya gawai. Lagu dalam dunia hebat.

Ya, kena halangku ni pandah kayaan lah kena najuri jangan dang membaca kudu telok dalam mengkelarah telok bila doa ni. Tapi kalau dua lebih dalam program kelah data serta menghab dia lagu nagih hutang maya gawai yang lah kena biji Ricky Manca Lipi Din Lydia Richard Panitama dalam lagu hewan ngahab deh. Okey, perdah hati dalam ada leh mentok lang majusu pejidin kami so kena payah apa yang nak pejidin Radio Kaya Amir FM ya asa dan hado online temu pejidin kami ala kami jam kelok te ada hina kami putu ngejaka ya pada salam hadi dalam maklara so kena pin kelok ala ngak ne pio kina ha telok dang pepatah ada hina dalam ada telok ngada ni de ala ngapi antam tumu ni nanti te ji aran hade alang te dalam mahadui tepa aban tam makan ne hadi tam putung do mantite itam dang namalat mantite tam dang itam dang na ui yang lemak guna hati ini tak lama uri pertama kelunan. Nei piahkan awan jiu wan yang habitan peji tak lama program kelihatan dasar tamu.

0: Ya, saya kena men kalau lang hadapan kalau datang depan han ajaki dalam maklarah peji di Radio Kaya Mira FM.
1: Mano piwe pedah te alanan. Plihe sayu asen timah lalek.

0: Tam alang teh hak baram dahin belagah pa'an lah peji dahin Radio Tam.
1: Okey, cik dah haman dal hejak daripah warga asing an tahan dahin petrunga hukum je 85 duman amin hak tahwin dalam hadwi salak nyurah aturan dalam dahan dahanan ana bara ana salah itu tahwin dalam hadwi sudal. Ngih dahun ketua polis daerah Kuching ACP Alexander Raga cabut tak barah dahani umur nak 34 duman ana tahan pukul J lebih dalam dah J premis apa ana dah san nalang teh jalan nastutong jadi mana siasatnya apa dah jam dahani nah hadui nah hadui jadi sudah lah ni jarun 2 bulan lalu dahin tengok nah hadui ni pakai aplikasi tak lemah talian. Jadi dah langkau sak dalam majalah ni jam atau kanan dia nak dengar tetap ke pihak dia nak doh warga asing ni kerana patrung dia nak hukum jel atang 25 aduman. Adhinya sang anasiasa tidak seksyen 6 kurungan G Bakasi Akta Imigresen 67/63 Awin niha jendang bara dokumen anu sah nemu tama tak lama adalah ni. Jadi ana dengar halang ana bara jadi hak Kuching. Ya saya nak mantra alim 5 minit lalu pukul 2 lebih baik dalam segmen ngelarah ngeluarin hapan dalam jam tam daripada segmen tam melangguna loh kah berdoa ni. Ona tam tamu puji dalam program keladat asal tam ni hendak dak sape. Alasan lah kena nak lake kesiang nyipak mana telok lim. Wanana utama ngeriang ngaparap

0: Anam telo alang pati man kan nan de puto
1: yang ange
0: anan te mu e ho me anan alo ka te pat tingan
1: mate
0: ne mangawi dah alang.

0: Haji ngeriang program kelihat dat asal tam ngeriang para pelangganan rep meranjok malong laput param dah nak dah ke sampai lah salah kenal lagi kesannya pak man uma apa nak belaga jadi anak hana original dah ke sampai lah san alang kenana jadi 22 minit lalu pukul 2 lebih bad lah kalau pergi dah ya ke dalam kelarah tam lebih ani dah nak nampak kedua tam hop dah pukul terlalu lebih pergi din dah rinan terlalu ngeruak tak lebih yang hop dan saya kena man kalau lim alang tak pergi din kami radio kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: Iyalah ke halangan kena anak tu mas. Hanya alang ke mak ikat anak tuhan. Halangan kereta amat kerana 20. Pita amat dah lalu pukul 2 lebih. Baik dalam segmen yang larah mulai hapan dalam jam tam. Payan hitam perkelabar mutama pukul 3 lebih. Okey, mitam tak lama kelarah peji di kamera doa kaya anak Miria FM atau pukul 2 junang. Hau pitama peji dalam doa ni halaman sejarah. Dan nanti, kami suka nak menekelok alang temuh datang di lebo peji di nak kami telah mengkerah telok doa ni dapat datang menhang telok alang pan hati aku mak doa ni hendak menjemput kata hujung minggu deh win dalam ni nak doa ya do raya haji ya telah mengkerah peji di kami win nak mentrok lang ni lebung ruak Facebook radio kaya Amir FM saya ngelarah lebih mana Petrus Wan. Nunan pelahuman seselia lulau tak lama kelarah peji di kami Facebook Radio Kayan. Kerana pukul 2.20 minit lebih. Hello. Dua ni dalam sejarah agak te 20 saat 2 bulan 5 dalam duman pelupitan saya peluji hati tejo kontrak perjanjian projek nah hadui pak u terowong dan hadui ja alang melawin te jo nguyo elektrik hidro batangai u saya nak terbuka dahok nak alang kenan Sarawak Electricity Supply Corporation Sesco lehin oku Mura Corporation mana dalam Jepun kontrak alang an saya nani hana tehang Sesco lehin oku Mura Corporation hana tehang G menam kontrak ayah alang an na melawin hadui projek hidro elektrik batangai ani melawin hadui ngalek na terowong langaru nak tu sumita atang hatlah atu pitan 10 meter kontrak perjanjian anan u ana sain dahin alang sain dah na pengerusi Sesco Dato' Haji Bujang Muhammad Nor dahin pengerusi Serikat Kumura Corporation Toshiro Kumura dalam haji hadui alang ana amin lembaga Sesco alang teh hak bangunan Elektra Kuching. Nona tama peji dalam doa ni dalam sejarah. Dinok doa ni dalam sejarah an pemong ruak teh jaka alang piah ngua jima.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Kena beli bang adhin kawah kena halagu ni dan membeda kena beli bang kawah tamat tak dah kelona anak ayah telok mana telok lima lang janak dan uli tak do hagawa ni do ledoh ni aku ngiuk tak lokah awan lang saulang dan ana telok pala awan telok ting lara tak lama dah leh we nak mana telok lang gak te do tam na lang nara nak deh nyadui teguh do gawai nore peledoh do mana ni selewe kan tam kaya na. Okey, minta menit minta lang mengkelarah peji dari do kaya Miria FM Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU nyadui peji dahin perbandanan kemajuan perusahaan ke Sarawak ke pusaka alat lang pelong hadui tina taman dahin gelari buluh di BKU jadi anih naji hadui lang on permana alang tak ada Dewan Bandaraya Kuching Utara. Dalam tengah ayat alak dan na ji awan alang tekep alang petira tak jauh alan-alan puboh urip menjamtok nak bulu ni. Tapi tak menyenang bulu yang nak lebak guna anak dalam urip kerani. Dahin dalam tengah alak dan na awan-anan jadi ji bandaraya hijau dalam tengah ayat na. Dan membedengah halang anusang dalam Facebook pusaka di tino di BKU ngejelah Facebook nak atik barang pusaka utai mai tu suatu anak bulu nerepa ipung bulu alang man lebak naan bulu alak dang tiplong program alang sang na tak lama taman dan gelari bulu di BKU anan ya sayu ngarah blok do man telok nerepa lebih man telok lang atik ha kucing we nak man telok lang atik ha kuasa na di kayu aku ngiu anan jitu kalang mar yang mana telok we nak mana hitam alang hipun kena pikam sang jam nak gaya urip-urip bulu ne we nak leban an bulu sang andah tanam no betu sang andah tubuh tek tamananan. Ya usu jenatang kan Lex Lihan Langgeritam telok bulu pita minit lalu pukul 2 lebih.

Ya, saya tak tahu lama lagu usul jenata ngalan kanan Alex Nihan alangan kereta amat temuh talam berdengah mana wangai dalih mana telur lewani dengah menong dalih alangan tek para yakti mana dalih balkium tek palung kelunan masuk nak dua nyam anbara mayan tak lama tu saji kereta api metung jik bas mini sekolah alamak pasanan anabara hati mudana kelunan dalam itu sahala anabara jadi hak utara bagium ada halam deh. Ngok telah mendengar dalam kena telah mengkelangat ala deng na 76% hadui dah na kitar semula kat-kat alangan dah ber nerepasi sah domestik sepasap agup-agup alang ambat tak lem dalih dah. Hebang lebuh doma dah 2030 dah akhir pun kelangat alak dang buboh di 4 Mei agup-agup asap-asap alang anda habat dalam pasar tak lama dalih kinaanan atang 76%. Jadi aneh naji tengah alang anda dalam tengah alak dang di buboh di 4 Mei asap agup alang ambat tak lama dalih hanan. Ngok telah mendengar mana dalih Bangkok Thailand lang tek bara. Dak langa kuasa telah mah dalih Thailand. Tenah nak ji lake mendalih Malaysia ni hak padang bilun. Suarna pebumi awin anye lama ngenu geri. Tular jerak temutam telah mah dalih nana sang ana nak pebelek hak dalih India. Jadi anbaran tek 250 tular jerak. Alang sang anak-anak pebelek ngenu ha dalam Indonesia dehin ni ha pake padang bilunanan apa nak sangte ngato tularanan pala dalam India. Muat telah mendengar halang baiklah telah mendengar suntana lebih ani hendak tejo dengar halang ni mandalih Francis alang te bara patronga dehin do lalek kelalu lek lasu tagak dalam mandalihanan ana bara jadi dalam bulan 5 dalam mandalih Francis. Wanita mah peji tak lama dengah suntana mentelok tak lama kerasa melebih ni dengan suntana promo ngeruak tak jaga alang apiah ngok je masa aku nak mana kelalim dahin tak buka dan telok lebih hap ita mesang peji dahin DJ baun lang kerita mah telah segmen PDK peji dahin kelok.

Dem bakun hianah dem hidroelektrik alang ana pelawat hunge balui ha belaga Sarawak. Dem semin alang merangbo ha usun tanah awan mai moyo apui elektrik. Dalam Asia, dem bakun hianah dem alang nombor dua ayak men kuri-kuri dem alang te ta alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belaga ta alam bahagian kapit Sarawak ha hunge balui hudiak hunge rejang. Dahin su nak menpasar belaga ianah telok puluh tusu kilometer. Dalam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadi sukatana anembara unari dalam duman pelupitan 60-an unak deh. Awanan hadi pilu anjang muak dalam duman pelupitan sayak puluhan. Hadi pilu anan melawin lim plan ayak hadui nak dem. Awi nah hadi pilu tejo nunok baluk batok tanah dahin hadi pilu tejo nunok hiloh seng nyayang awan atak musang nunok maluk dem alang seng ena tek tananan dahin nunok manbeh hadi pilo tejo urip telikar daleh alang tawin kenan demanan wina tejo sosioekonomi kerana lebak alang bulak awan dahak seng pelong demanan dahin lahu nunok hadi dahak seng batal karan apui elektrik mendaha alang pakena. Projek anan nahari tek duman pelipitan sayak puluh enam. Mina pahnutih projek anan ngetak tek duman pelipitan pitan puluh. Awin hukah kelunan alang pake. Karen apui elektrik. Nyemankanya awin tubuh tusah ekonomi tek duman pelipitan sayak puluh lima. Awin anan dahak ngemaju unar yang industri gas asli. Tek telok hangun hadui dahak nesak miti projek dem bangunan ni. Empayan nah long. Kesudji dalam duman pelupitan 60-an ateng saya puluhan. Kesud kedua dalam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok dalam duman 2000. Biasun telok hado projek andi ngetak hadui nana amin tubuh tusah ekonomi dalam duman pelupitan pitan puluh tusu. Ayan leteng bawang dem bakunan ni hianak namatu pitan puluh lima kilometer persegi. Layang awan tak nyarap kena letengan ni otih long yakna atang 44,750 kilometer. Bukah belajar awan negerang dem bakunan ni yakna 2.4 bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik atang 2,400 megawatt. Dem bakun bo nak yakna 200 meter. Berang ayan semin demanan yakna 2,40 meter. Dan pelagang kata atang 6.70 juta liter padu. Buka atak alang anwak tak alam ji saat, yakna 5,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak men

Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kelenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawantam Paan Kelenghi Dahul Halam Halang.

Okey, masalah vid hai mau senglarah menit tamlim kena telah pejoh paji dalam program PDK paji dahin kelo paji dahin ke DJ Baun. Jadi unalah mau sekena men DJ E al opah panit tamlim mato mapuku 62 beluadau atau ngapuku na telok lebi anidi. Okey man kelo lim hui nama kelo ama inai poke puido al tehno tua jakani Dani Hanah 20 saya 25 Duman 2026 dilahu Dani ihati adopa. Okey, manita melantai kucing, Sri Aman, terbedu, bau, keladang kelenghi, redo kaya merek FM, pakai frekuensi FM, ji kusunom puen ji, dilahu FM, ji kusun ji puen tusu. Manita melantai pasal naik miri, keladang kelenghi, redo kaya merek FM, pakai frekuensi FM, pita lima puen tusu, dan lahu FM, pita nesaya puen kusung. Manita melantai hadale hudik, kuih naman kelantai talang usan, lemting, belaga, apo tuto, dahin lahu man kelo langsung mana pasan miri kodang kelengi redo kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Manita melang hipun My TV mengkelo hadau nepe jidahik ngejeloh channel My TV tusuji kusung na pelahu manita melang teh halam daleh kan na pelahu hawang daleh jaka ani kodang kelengi redo kaya miri FM pakai radio online tam depa RTM klik dan lahu kelengi nang live Facebook Miri FM Kayan. Okay, dan lahu mengkelo hadau nema jai usu mau kaji pusu halaman akui dan lahu mengkelo hadau akusi julundau mana tata ngavan kelok lim. Dahin lagu lang buka lasan taman adik aku upah panitam lim teklung hiji lagu alek narosa na urai ihati ika aku ipa. Dahin menonin item teklung hiji lagu alek na Alexander Ongki Matazai ihati alangkuma inai.

0: orang minta oh. Ku payang behole. Enggak hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolah an. Pak FM. Pergi tengok.
1: Okay, masalah vid hema au senglara manitam lim jadi manitam utai keleng hiji lagu oleh Alexander Onki Matazai ni hati hak lagu inai manitam lim tong lagu nanggeri itam pala puluh bita minit pukul na telo alavi. Okay, tini hati aji baketa mi hati Peter J.I. Tino hak inbox kena tini selavi DJ aku wakil muda-mudi long badian ngena bara selamat daulah do. Dahin selamat ulang tahun saya puluh duman lung bedian. Kereni alam kalau hias dewan serbaguna lung bedian. Dahin dahaklah kaya na penghut man dauledoh duman ani. Jadi kalau ngenap kahi aji lagu alakuma selamat dauledoh alakna rosana urai avan pahapan kalau leviani sekena menika DJ sekena menika lah Peter J.I. alang okay, lagu Arosan Urai, hati selamat daw aledo. Tini baketa Matthew Pangeran selavi DJ kalau tim deko dahin puyake alang na penhut persiapan tek daw aledo minggu maring. Kahiji lagu avan pahapan kalau leviani ananok lagu men Rosana Urai. Okay, selavi aman keloli mok dahin lahu men kelo alang pokulupta namai dewan serbaguna halung badian. Angin aku lo pilih hai ta mano hari kloti nginang-nginang kah awik lo melo ubu-bulu nyati ke bahi tega kuda kloti awik lo pakai guting kah kata kah ayuh kah angklo lo nangavan alang sayu jasi am tega ha usu dahi na kuda kloti kedah lahong panaku madakan lagu pengakai kuat nanti tini aku sengbara pelalau ano program PDK peji dahin kelo megate 20 saya 25 duman 2026. Okey, tina pukul na telok, telok puluh minit na ay tanpa ji alam segmen surat adengah. Menuanan, hanitam tekelenghi longda ni alam sejarah. Pukul 4 lebih, hanitam tekelenghi nurepai tanpa ji alam segmen ngelarah jaki. Pukul 4.10 minit, itam peji alam segmen adat asen. Pukul 4.00 junang, hanitam tekelenghi dengan lebih lampah mau meredo kaya miri FM. Menuanan, hanaku sengkusi dengan menhawang daleh manitam lim. Pukul 5.00 lebih, hanitam tepayang jaki, tekelenghi dengan menpaun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi pukul 5.00 junang, hanitam peji alam segmen adengah klia. Menuanan, hanitam peji alam program bis on air. Dahin tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahin kelok. Dahin menuhanan hanadalok menua FM men RTM Kuching pejo ano program adalo. Kena nana hano program PDK alamat toma pukul na terlalu lebih atang pukul 6 na'a. Ngina nalim dan pano pahapan dan lahuda ma'uk info men itam lim. Jadi yang pada itam pejo peji alam segmen surat terdengah alam pukul na telok telok puluh minit na'a. Itam pejo pelalau kelenghi ji lagu pengakai bakih tam mihati lagu dauledoh ala kenan Rosana Urai.
2: Men kucing ni semarahan.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Radio Kayan Miri FM.

Okey, masalah vid hema usang la rahmani tamli majadi madi tam ute klenghi adua lagu hati ji lagu ala kun remless welter hati rami gawai rahin na jil lagu ala kena bobi la ing hati peji sayu piah pepeju tino dua lagu negeri itam pala 45 minit tepuku na telo lewi. Okey, tini haba kita Miguel Majo kratini nudengah di jebaun selebih man pasan permai lasu daw kreni sayu daw ledoh ake lagu perah-perah kani skrim na masa tengah kui kulat ini selebih dapat gebele slim manakui Miguel Majo sekena padi jebaun. Ake sekena manika laho Miguel Majo lauku si agak daw mana permai tidak kena lasu daw kreni. Dahin nanti ni baketa metu we situ. Te 26 minit alang lalau deh. Kena tini selevi adopa tadi jebaun. Dahin bakeh-bakeh dio kayan. Dahin selamat daw ledoh norepa hari gawai. Mana bakeh-bakeh alang sang sambut. Usi daralaan. Uha hanit matai-matai daw leviani. Hak kalau UBB kredit DJ. Seng tai mepu hak jelini lepho bayak ba'ayak pun usi payan tula. Hungai telung usan ne melah loka ni. Sekena padi jebaun senyodi manika. Dahin gebles itam lim leviani. Ateng hiran-hiran hinotwa itam te. Oke, sekena manika tuwe situ. Ala ukusi gadaw menadale hudik hati Uma Bawang Baram. Kedahin lahu mani tamli matino jam tam kreni hati 47 minit pukul na telo lovi tino kreni aku sendiri itam tek lenghi lung doani alam sejarah dahimun onan itam tek lenghi jilagu ala kena Christopher Clawing ihati Tavit Lahai doani 20 saya 25 duman 2000 pitan yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri Alam Pelaung ngeci upacara pembukaan peringkat akhir Piala Thomas Alang Kesaya has Stadium Negara Kuala Lumpur. Anan ihanah alang unak loh Malaysia anmili jadi lasan ngawana pelawan badminton berpretish alang andah petula alam duman pulpitan patu saya. Kahum 24 daleh alang lahu ngiyah pelawan jihangun ani, bite 5 daleh alang layak te bertanding hak peringkat bayaloh ihati Malaysia, Indonesia, Denmark, Kanada, dahin New Zealand. Melima pasukan anan, Malaysia dahin Indonesia layak te para pusingan bayaloh bi Malaysia kalah susu 2. Empat ini, alam duman pupitan 67, Malaysia dan ala Piala Thomas menumpekalah.

0: dulu kalau alang nak menceburi bidang dalam YouTube ni, full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nak lahu untuk monetize sekarang ni, kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tak tiki. 4,000 jam tayang dahin 1,000 subscriber. Anang kek maksudnya cukup syarat denan. Kita monetize na, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ti tiga puluh kena hubungi aku isi non. Aku idang off share ilmu ni free tu susah bayan. Kalau dalam PM aku halam Facebook. Jadi aku bara kelok lah. Nurut tu guide na, nurut tu cara na nak. Nurut janggut 40 dang. Aku percaya kelok lah hudang na lah. Bila telok monetize ni memang kelok lekoh-lekoh lah. Bila telok monetize 5 bulan kelok lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi mentelok alang na pendidikan ataupun main jam, music ajak Akbaraman Adi. Kalau rakam kelok sendiri, alikan kelok post dalam YouTube lah. Bain lah video kelok hati maok semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah saya kira bangsa lah nona. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Tahukah anda

Kena najin lagu ala kenan jauh laing hati perah-perah terlalu lagu negeri hitam pula 50 pita na minit pukul na telak lavi. Okey, jadi teji info saku si menitam lim hui na mengkela alang ate urusan sentai pala UTC miri mato te 30 G 25 ani atau kepat 26 tino UTC endah kep dahin lahu te 5 26 hana UTC endah buka ngeluak mato mampukun saya jima atau pukul na tusu malam. Jadi mengkela

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di MIRFM.

Pengelar Rahjaki Miat Pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jejaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okay, masalah vi deh mau senglarah mani tamli majadi madi aku geritam tekeleng hiji lagu ala kena danel bampai hati mengatima. Okay, tini teji info laan aku si mani tamli mani tejo kepe na dermadaha senhatna hadua ngavan hati halanguna lo te 30.5 hati gate ado 6 ani tino kepe na dermadaha andhatna hashtag area mirimo lutung mato mapuku na pitan jihma ateng pukul neji ngedau. Dan hingga awal yang kedua, hati tetra puji 25. Tino kepen dermadaha andhana hatlot pitan kusung 6 jalan jifoh krukup miri mato mapukun pitan junang jihma atang pukun 22 beluadau. Jadi mengkelop poke apu do amai inai alang teh hava depalahu mengkelop anak lahu alang dang dermadaha mengkelop hadau teh terpulu dahin terpuji debelan 5 anih mengkelop hadau teh dermadaha kelop. Okey, dan naji info menitam lim dek kerana aku sengkiri hitam pelalu pejuah peji alam segmen adat asen aku

0: Tuhan Allah tulang mantap kang make anak
1: gender
0: Tuhan Allah jadi tulang.

Tuhan Yehuda wa anna fahawa jada wa amurim doa nakalun.

0: Belaga dahin hat telang nusan paket pak di dia SWGG 665 kHz.
1: Okay, masalah video hema o senglarah manitam le majadi maditam utai keleng hiji lagu gawai alaknan artis orang ulu dan lahu itam utai keleng hi tekna aring kelesing alakna puidoh unyang apa. Kedah lahu manitam le malantih noto jakani hui namai kelo lenteha ujung alan alun mengkelo timah-timah agari kelita nampal lahu mengkelo lenteh belek penguman ke nampal tebelek urok ke jakani angin nang sayu bekloti bahid hati metet backlog ya. Dahin na pukun apa tajunan a itam sotek lenghi dengan lebih lempah mau meredo kaya miri FM. Dalam hukum panitam tek lenghi dengan levianan. Teji infos aku si manitam lim ani tejoh kejohanan bowling wanita warga emas peringkat negeri Sarawak 2026 senhana tek putelok 26 Duma 2026 hak Megalens Batu Kawa. Dan lahu tek sayak puluh laung tua alang sentai ngioh pelawan bowling wanita warga emas peringkat negeri Sarawak 2026 ani. Jadi manita malang nepti tenak lo register. Jangan kena scan QR code berapa isi Google Form alang u endah aku si. Okay, dah yang kredit setelah kelenghi jeda kesape ala kenan Salomon gau unak ring.

0: kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Tidak severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedak mari, nopong, nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, sebi.

0: dekat oh. Ku payang lebih boleh. Dekat hurut kalau ong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Wah FM. Pergi dan gelok.
1: Okay, masalavi dan sayu anglarah manitam lim hui nama kelabak kebake halang paan keleng hiredo kami re FM te jam tam ala nga kedua ani. Okay, tini bake tam vena sejona selevi DJ Baun station radio Bidayuh Kayan Miri FM teman setia anda aku iman pasen Miri kena tini. Okay, selevi manika lo vena sejona nilaus kena manita manika avin ate pejedahik ngajeloh program PDK la vi ane. Kini kerana aku sengkeritam pelalu pejuh peji alam segmen dengan menhawang dalih.

Okey, dengan lagu Allah, lagu nama Beijing, tina putra laung, lagu matai, dahin te telok laung laan, kira tega, menu jiven, te petung dahin ji luri hak wilayah Henan, belua China, jihma anidi. Ngiodahun Kementerian Keselamatan Awam China, tina tukani jadi alam pukul 2.40 minit jihma, hak alan-alun ekspres ji pat kusung, hak pasen Nanyang. Ken hati ni tino venanan ada mudan pitan laung tua bi tino venanan kira mudan hui ihati 26 laung kelunan empan hati netung halaung norepa empan hati netung laung ji aluri alang panau. Jadi Kementerian Bara tino pehana umaten pasukan khas tepala tatah ngawan anan jadangna hadui siasat. Okey, nanti dengar alangnai man Beijing. Dengar alang kedua alangnai man Manila tino lim dah alam matai tawit ji uma alam endakna ha wilayah Pampanga Utara Filipina Taipuba sa nai tabah pala lima laung kelunan. Pejabat penerangan Angeles City Bara tino pasukan penyelamat kira alam proses usang jilaan patai men uma lempuva anan men uji asok kira deng ngebok dah anan alam pukul 60 sayap minit lebih dahin te 16 laung laan paan pade menu struktur umana puva empai pukul telok jihma te 24 doblan 5 di tengkrani te 26 laung alang deng enhak selamat dahin pasukan kecemasan kira alam tengayat ilau dah alang paan kalen hau Haji Uma alang puva anan tek daw at telok di. Okey, nanti dengar alang nai men Manila. Okey, menitam li manana dua dengar men hawan dale da kusi menitam li lebih ani. Dah lahu dengar men hawan dale dan hitam kelenghi tek jaka alang piah lebih jima.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena mandi, Kak Rin.
0: Jah, tepana tu jom minggu ni. Tekuman. Tepana-pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tepana tu ya.
1: Jah, jah. Dang lokah. Hidup tu sentai lo.
0: Baik, tepana tu lo nak bantu.
1: Okey. Okey, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari roblox ko nana nan. Nih, ada aku matang eka. Wim nana, listen ka di do.
1: Ayah, ya, ya, ya. Ada lalan ku ho. Nan lupa ku ada no nire. Mulai lalan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kaya beg ka do mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak. Nusi apa jadi? Teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im. Wah ni. Asal kena dong kena kadi. Teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh itu bayan nalo. Oh, nalo man 30 daun ati. Man pa bayan nalaan. Jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah.

dahe na tele dio kenya. Bila manuti kalau dan kelangi radio kami re FM atau pukul 6 lebih na pakai radio online tam depa RTM klik dan lahu mengkelang hipun Facebook mengkelah daun ne pejidahi ngejeloh live hub page radio kayan. Jadi kena aku senggeritam tak kelang heji lagu ala kena Randy Murang Bian ihati sayu do ledo. Okey selebih manitam lim lahu dah himang keluh hadau pejoh peji kelang hiredo kayan atau ngepukunam levi na'ah.

Okey, masa lebih mana tamlim kerana telah pejapaji alam segmen dengah kelia. Dah hina dengah kelia lang unaloh lanai mana sibu tino klub taekwondo bumi kenyalang BKTC dan najituk alang sayu alam pelawan taekwondo remaja peringkat negeri dahin kebangsaan alang dahna habintulu dahin nilai negeri 9. Jadi dalam kejohanan taekwondo negeri PTNS, SSC, MSNS hak Bintulu tino pasukan BKTC dan geri uli pelutelok pingat emas, 10 pingat perak dahin pelutelok pingat gangsa. Ting Fuwe dahin Angela Fung Shi Wan ihatih men SMK Tiong Hin alang jadi bintang pasukan men udawa dan ala 2 pingat emas. Tak pitalaan pembina pingat emas ihati John Yong Zenzu, Nurul Hana Zafira Muhammad Denel, Dylan Cheng Neng Wan, Alice E. Kahsian, Wong Chen Shin, Joseph Wong Shoho, Nur Fatia Nazrin Muhammad Fadilah, Fiona Ngu, Dahin Kaseh Azakia Nazri. Okey, nanti dengar alanai menasibu. Dengar kelihatan kedua, alanai men Kuala Lumpur, tino bergul laki daleh Kang Kai Ching dan Aaron Tai. Dan pekalah pasukan men Indonesia, yaitu Sabar Karyaman Gutama dan M. Riza Palivi Isfahani. Hak kejohanan terbuka Singapura. Hak badminton terbuka Singapura 2026 dalam di. Dawalahu dan pekalah pihak lawan. Alam aksi pusingan 66. Alam dahana darah telok pusaya minit. Dahin lahu tina pasangan daleh anan dan pejoh kelia taipala pusingan suku akhir kejohanan. Okey, tino dengar klik alang beloh lan memang Kuala Lumpur lahu tino bergula ke daleh Go Zife dan Nur Izuddin Rumsani dan Arif Junaidi dan Yap Roy King dan pejoh kelia alam badminton terbuka Singapura 2026 menudana kemenangan alam aksi pusingan alang unak loh dah lemdi. Zife dan Izuddin dan pekalah pasangan men Taiwan hati Chen Cheng Kwan dahin Liu Kuang Heng 20G pusaya 10-20G 20G pelupitan alam tipu masa 50G minit. Behman Ohanan Arif dahin Roy King lahu dan pekalah pasangan men Jepun ihatih Takumi Nomura dahin Yuchi Simogami 20G 22 20G pelupitan alam masa 30G minit. Behman Anan tejilan pasangan daleh hati Chia Weji Bentio Ii kira amdang pejoh keliah men dawak kalah dahin pasangan mana China hati Liang Wekeng dan Wang Chang plus ada puji pelupitan 20G alam tipu masa 30 minit. Okey, donana kuri-kuri dengan keliah dan kusi menitam lem lebih ni dan lahu dengan keliah dan hitam keleng hite jaka alampia lebih ajima dan kerana aku sengkeri hitam te keleng hiji lagu ala kena lian ngau hati klunan Uma Aru hui melu dan himan ohanan hanitam pejuah peji alam program Biz On Air.

0: Okey, lebih ni habilong korek menari tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan nak langatak antam na lah nak. Nurepa u berjaya lantai alam adui na. Dan dengar ke lebih ni?
1: Mara saya kenap menikah wini. Habis dua anak wina ini. Dengar saya dahin meludang penjidah him lebih ni.
0: Mak saya kenap menikah lah. Habis mak kabah kat naik penjidah him kami lebih ni. Alang guna lah ke amatang marung dan kabara asan kat. Ke dahin hadui lang im nati. Ke bara emetam.
1: Ya, aku mujan lah asan menlong bemang anak abal lah kena lepas. Aku terlibat dalam hadui dagang ni, telok pulu duman duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ikak ni ke jidoh inan pika lah hotek pa anak, tek pa family nanti ke. Nuna tu kak bagi, kira bagi masa kak tek hang tanggungjawab ke alam amin kak, dahin lah hotek kak tanggungjawab ke lah hotek alam hadui ke usahawan lah nang inan ni.
1: Bagi aku, keseimbangan nan alang paling penting lah. Masa tak dahin keluarga tak, masa tak katuk anak tak, masa tak alam hadui tak, mesti tak disiplin tek masa tak. Wih contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak ona kui uak sedia na hawi aku cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok nuna pinang nanan di nanak tete sekolah alam dah dek ok jadi kereni udah kaya dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak ta ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus teji tu mesti balance lim kat tam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat talah po nya adu lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: Negorem na jaru nikah jadi jiklona nalang tabin tak alam bidang usahawan kira na dagang kak sendiri kan pa dun lim pencapaian nalang o emala jarun atang 32
1: ya okay tek kaku o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek kaku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh aku baru terima toko usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okey, Ananda Ji, pencapaian telah anak kayaan. Ya. Haga itam na agri hati dalam program tam do ni. Maoktan ya menikah, abis nikah anuk anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okey, Ji to kalang sayu lah ho minate ke menhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang mo matang harin telo puan mujana ni ta alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang atang ka berjaya pe karing ni
1: paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Abi te sin masuk mang sukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usina berjaya. Paling penting mesti antak lo modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
0: dan pihak hati kepenitah sendiri
1: amanah awi teh utang teh kelunan mesti tebayan pelalau bayan jadi awi dah upah saya kak kata senang nita na bisnes jangan nusi tu sah ika elo dah lan
0: dah
1: elo ita lan
0: okey anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tangyo prinsip tadi tangyo kelunan nanti tu ke tu sah pe ha awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tai palaji tu kati sendiri okey anan tejo kuri-kuri tu kalang dang oh anak barap aku sekedap jangan lu abin apa nai pejiting kami ingin apa suklaan alam program tam hak radio kaya ni

0: radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, masa lebih dah maung senglarah manitam lim jadi manitam utek leng hiji lagu ala keran Thomas Anyi hati amang amuau. Okey, manitam lim mati no pukun 6 lebih ai tam sanglasi ngejelo program mapi dike lahir keran ni akhirat te alam tusu bila tolaan sampai pukul 6 lebih dan lahu tine kuna baras kuna manitam lim malante pejedahi ke darat 3 jam anide dan lahu sekuna manitam lim malang usukung redo kayan hino pengawal kota Jakani hui naman kelo alam milih dadok kayan jadi bakal keliah dengan wanita pehapan haut dau. Okey, dini tengah program PDK tam leviani man unin a dalam YFM Bidayo dalam YFM Bidayo man RTM Kuching pejoh ano program dalo. Jadi lagu lama keplasan tam leviani aku segeri tam tekleng hiji lagu ala kerana joli jengan ni hati nusi kui sawi. Okey, selebih dan lahu sayu ngelarah men itam lim.

0: Andi balik-balik alam tenang. Di hati selalu tampaan pahala perang tang. Hipun lu genap, denak genap, aruk genap. Masih hipun selalu balik. Dan tenang genap, nyawa genap, pang genap, alam mulut tang.
1: Radio Kayan Miri SD.

tubuh jagin jurulatih Kuching City FC neg Sawak 2023. Selamat mumi bisa mendukung Martina Naun dan Abar Sok YFM Bidiyah dan Mutik Tengah Nabar. Pelabuhan di Sarawak jurah memasang rusuk kudu-kudu projek sabit tetek duh keperluan operasi bayar industri adin. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas sebut nang projek da turup ada Delta Batang Baram, Delta Damiri sakat nyenang ria siap tubun Sawaiti. Projek deman beranya 200 moy juta ringgit ino obuh nai sa kapal ayuh dapun morot ke pelabuhan Miri. Sementara the terminal Senari tepat pesan moto ria obuh namah da ayuh seni ribu buah moto ada duitih ria da taruh 1500 buah moto dapat berpesan danu tubun Sawaiti. Iti ria da Senari jagin pun tepat senya pesan domit moto da Pulau Wino. Upis Utan Sarawak kitubu pakai teknologi digital nganyak ngurus tarun utan dengan Robis Paguh Dungasi. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan sebut nang sistem elektronik removal pass e-pass dah obo pakai dan wilayah tengah Sarawak Pimrati Pimono Koi Balak secara digital. Sementara itu pakai drone nganyak puruh binia modak binia tumu dengan Robis Paguh dua ngurang kos operasi neg 90%. Upis Utan Sarawak pun pakai teknologi LIDAR. Ia pakai cahaya nganya puan keadaan utan puan bayo jisim do stok karbon utan sa utan dapat mengurus pakai gaya sains doh data spatial. Diesel de ogi subsidi Robis taruf 142,000 liter beroga kira ni poin moh juta ringgit obuh ngerapas da pasukan gerakan AM PGA Brigade Sarawak dan Ops Tiris dan kudu-kudu topat de negriti tan sen semunglom onubran taruh neg 26 onubran rima. Komander PGA Brigade Sarawak SAC Lim Bak Pai sebut nang bogek masam aset dua pikokas pemudah dekedak lori tangki jentera baat dua tangki skid pun obang ngerapas ke dua toke da sinek semenjuk poin rimuh juta ringgit. Dan operasi nu rimuh perumai kes dua nuam perupri tangkapan abu rekod. Antara pemujur ayuh ia ngerapas ni buah bot tunda da bintulu da berpakai senyajikan 20,000 liter nyok diesel da doi permit sah. Ruas seninu da berngerapas ke ia Robis rimuh tan nyok man da agi subsidi beraga kira 40,000 ringgit bayar Robis ju tan gura kasar beraga Robis taruh puni ribu ringgit suara bitoket kira priratus rimuh puru ribu ringgit murid bayar motor. Tangkapan dua barang dua pengerapas sebuah serah nuduk upis Menteri Kerja Dagang dan Negeri dua kos sara hidup KPDN Sarawak sen kerja nyasat nunak seksyen dua puru ni akta kawalan bekalan sewak semumpri nuam puru ni. Ni orang dari de Kuching rugi taruh 177,400 taruh ringgit ruban suak dan skim pelaburan dedai wujud. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nangga Chabu sebut nang mangsa bi umur 47 sawa abuh nawa skim inu dan ni orang dingan suak zaman Sara Selangor pun buran ni suak Sumia. Skim pelaburan inu janji utung tetap moy neg 95% birang buran. Mangsa mo bisaya do mo nais mung pat sideh pibayar kang pat akaun dedi sama neg Robis 423,000 ringgit tan sen soa sumia paah jek seun pari kira 50,600 mung pat ringgit. Yangun depah bonipu rapas dek tunggang peruah duit pelaburan do utung demo oboh janji. Rapas sino ia naik report polis do kesadin oboh nyasat teribuk seksyen 420 kanun kesiksaan.
Ketubu dua habar. Semenglom pereng sapi aboh ngin dak gapit Menteri Peladangan duh komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si sen ibadah kurban de sarike duh meradong. Pri pereng sapi sen sarike duh cu ade sen meradong. Inuh ira tanah sukong duh Arab nang dapetin utung nuduk penerima ruas senguat ada terinjamit 200 teboga. Enang otin da ikhlas, berterima kasih dua semangat ukhuyah dan Ardil Adha patut abuh nuna dan pengidip pirangkono sen penyonang dua pengidamai ratus. Terinjamit da paguh pun biguna ngan notu agenda pimasang dan nik-nik kawasan dapet abuh pono. Ia sabut eniti dan majlis korban perdana takah pigian sarike. Sungguh pun boga tugas pekerja RTM Sarawak tetap sua naik ibadah korban. Ni pereng sapi dan ni pereng koming abos moria melibat moih orang pekerja sua RTM Sarawak. Pengurusi surau Daru Ukhuyah Ramli Buang sebut nang program ini nguat ada Ukhuyah osah pekerja upis. Aktiviti abang atu secara gotong royong pun nguat ke semangat kerjasama depan pekerja. Daging korban ini abang ngin nuduk kaban asnaf de kawasan Kuching. Berita sukan. Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Syahab riak ketubuk jagin jurulatih pasukan ini neg sawak 2023 lepas nyamung kontrak taruh sawak. Perkara ini bermagah dak pengurusi ya, Datuk Fazrudin Abdul Rahman dan penerang media. Iti pikiran nang pihak pengurusan Bisaya duh kepimpinan baya plan tipuh omu Aidil ametah ngana turung Kuching City FC dak lebih kuat dukungan beraga dan takah negara duh Asia. Tanah jagin jurulatih skuad The Cats ia mau naik ayuh duman kakat identiti permainan pasukan nguat semangat berpasukan dua mau turung seun bogok pimujo seun klub ino. Pihak klub Bisaya penyambung kontrak ino reda pasukan robis binaan dua mujul sunisono seun pasukan dua sua nyaa dan nyukong Kuching City FC. Sukan taekwondo di Sarawak makin maju. Asil sesukung Perintah Negeri di apotet-potet dus cakap persatuan dua klub tempatan peruah atlet lepago. Adun pelawan Datuk Michael Tiang sebut nang pasukan taekwondo Sarawak adin antara pasukan kasen paguh negara rapasen pimuju le cemelang dan sukan Malaysia dua bertanding takah kebangsaan. Ruban ini sukung dek potet-potet patut obongin dan segi sumber dua pembangunan atlet. Ia sobut dan itik nuduk pengerang abar lepas sodi ke majlis penghargaan disambut dua kejohanan taekwondo junior kebangsaan TM KBS Milo ke Semulimuh dan Sibu. Dan bertanding dan mengatu di Stadium Muhibah Bin Tulu, Kelab Bumi Kenyalang taekwondo berjaya sen semung taruh pingat emas semung pirak duh semung taruh sarian. Ngan ku ngemas abar ku peribasa pun-pun Sarawak pono pimasang strategik muat operasi pelabuhan. Obstiris PGA Sarawak ngerapas diesel dogi subsidi beragani pun moh juta ringgit. Aidil Syarin ketubuk jagin jurulatih Kuching City FC 2023. Dan putih sejak abah dia menyusun dah Nur Akila Arbain dua penukar Kang Sinabau dah Vanessa Denny so section berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Okay, dengan jam ini dengan bagi tahu semua peri minat rimpas pukul 6 lama tenu. Terima kasih ini semua boleh kita ada setiap bersama ada lama tenu ti pengisi segmen dengan cang peti lama tenu 4 dan uti ya 20 Mahi Nombor 5 2026. Okay, tentu berkata pengisi segmen dengan cang peti de lama tenu ti pukul icu timati senceh pukul 6:30 sebenarnya agak ada minat sena biatah sama-sama kita kepingna dengan pukul icu ti agak ada minat sena buka resadung dengan Rimpas M bagi terapi silung dengan lagu-lagu penghibur info-info daras kunci kunak semua boleh kita dengan nambah kamar pukul mahi bingariti kita sama-sama keping program kata diri bersama dengan penerbitnya Angeline Impur dengan Rebus N berkata silung dengan lagu-lagu penghibur dengan pukul peri bingara timati kita rasa sama-sama kepingakah ya dan masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Ya, terima kasih benda bersama ada lama tenuti bagi bila kita ada kagum bitanek selamat bitanek selamat ngatur tugas kita ada sekambuh nada anuti dengan pengatur kerja berkata pen dapat kita ngatur nah, dengan mucur milangan dulu ya. Terima kasih benda bersama. Baik, nak bagi bila kita ada kawasan Kuching ya. Dia lama nanti dapat keping minat frekuensi ni kosong 6 pendidik MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat keping minat frekuensi ni kosong ini penicu MHz.

Pukul 6:30, Sungumi Andu. Sarawak Mansang Pengembang Strategik Negap Operasi Pelabuhan. Ops Tiris PJS Sarawak serapas diesel subsidi berga 2.5 juta ringgit. Aidil Syarin PJU jadi jurulatih Kuching City FC Naksawak 2020. Selamat Sungumi Andu bersama aku Marceline Ganzi Dramagah So YFM Bidia. Madin Tenggegah. Pelabuhan di Sarawak akan kena proses berkembang so kudu-kudu projek strategik yang enam penyeguna operasi saman industri semasa. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Kida Adnang, projek pedak terup Delta Batang Baram di Miri dong jaga kemas ngetebut suwa ati. Projek nga ongkos 200 mai juta ringgit ana ina nga bedak kapar ati repis paga mas di pelabuhan Miri. Suwa dok mansang ina kerja pibayah kawasan nak motokar di Terminal Senari yang nam pinambah 1,000 motokar ni sidah kakat kapasiti ka taruh 1,500 motokar ngetebun suwa ati. Ati irik berdaga Senari jadi hub ngedar motokar di Ratawati. Opis Tuan Sarawak jung negap rakah pendigitalan operasi pitak tuat ia negap penyibisa saman penyengasi kerja ngurus tuat. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kida Adnang pimansang sistem electronic removal pass e-pass di wilayah tengah Sarawak memujur pideras keboleh jejakan gaya digital kaudah dok puat derem rantaian bekalan kayu balak. Inovasi pimansang sistem sami pakai drone ian pemilihan ekosistem menegah memujur nambah kadar binik semen kurang ongkos operasi neg 60%. Opis Tuan Sarawak menegah pakai teknologi lidar anu ina ngaten ka ngeged asah pakai jawab. Ati teban ka penilaian produktiviti adep Tuan Asar ngeteyak Tuan semen ngeged biojisim nga stok karbon Tuan inegap kerja ngurus Tuan adi so sains nga data spetil. Diesel subsidi rebis 242,000 liter bergas sindek ni poin mai juta ringgit dok serapas pasukan gerakan am PJA Brigade Sarawak so obstiris di kudu-kudu terunia di reis ati so semang 6 anuburan March sindek 26 anuburan Mei. Komander PJA Brigade Sarawak SAC Limba Apai Kira Adnang berang masam aset nga pengekas saman lori tangki jentera bat nga tangki skid menegah dok serapas adi bergas sindek semengju poin 5 juta ringgit. Aser so operasi 50 mai kes nga 60% kerja nakap dok rekod. Kedap pimujur bas operasi ina kerja serapas di buah pot tunda di Bintulu adi dok pekai yang nyekan 20,000 liter inyo diesel adi dah bian permit sah. Adi dok serapas ina rebis rematan inyo man subsidi berga sindek 40,000 ringgit saman rebis jutan gura berga rebis taruh perundi 1,000 ringgit ngakyang saman rampasan motokar sindek periratus 50,000 ringgit. Kerja nakap nga kerja serapas duk serah ke Opis Menteri Kerja Dagang dan Meriis KPDN Sarawak yang tindakan nga kerja nyiasat tundak Seksyen 20 Akta Kawalan Bekalan suat semangperi 60. Di naan dari di Kuching rugi 370,400 taruh pertaruh ringgit terlepas suat terendi skim pelaburan dah wujud. Tundak penerang pengubah polis kedeng Kuching ACP Election Naga Cabu Kida Adnang mangsa bi umur 40 suat dok nawar ngas skim mana. So di naan dengan biasar so damansara Selangor awar Januari suat perjah. Skim pelaburan anda janji ingin utung tetap mai ndek 95% tiap bulan. Tiur nga tawaran ana mangsa nais mangpat transaksi penyebayar ka pat akaun beken-beken nga perungun sindek 420,000 ringgit so suap perjah. Mangsa ka strima utung sindek 56,604 ringgit. Reda nang adep i dok nipu ripas meh deh dapat peruah aser peleboran samun utung adi dok janji. Bitu nak ngana di report polis meh dok naik ka kes Madin tuk nyiasat tribut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
Piju ringi ngagah. Sebang enam pereng sapi dok serah berdaga pit Menteri Kerja Dagang Nga Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si ian pemansang ibadah korban di Sarike Nga Meradong. Perii pereng sapi ian Sarike ka ju dingi ian Meradong. Pengenggian ane ina tanda sokongan ka dok harap dapat tempat utuk ka penerima bagian sok negap atur nikaban masyarakat. Enang atin adi tetut nga semangat nikaban adi beke adi agi sok penyita Aidil Adha. Berguna jadi at tak terapi mudik berang andu ina tu penyenang pemamai rakyat tok jaga di kaban adi beki ana menega jadi atak berguna terum netu agenda penyekembang di kawasan dapat peju dok jaga ayiran sakti dirami korban perdana takah gedung Sarike. Nga kerja penera adi bege deh negah kejak dengan RTM Sarawak yang sama suak kenu ibadah korban. Di pereng sapi nga di pereng kembing dok semereh teban ka mai peserta adi suak kejak dengan RTM Sarawak. Pengerusi Surau Darul Ukhuwah Ramli Buang kita adnang suak program ane di kaban diasah kejak dengan opis ati dok prapat. Pemansang ngegayat kuruk menegah berpurun semangat kerjasama dopan kejak dengan. Dagin korban ane Rifasana dokutuk ka tibaran asnaf di Kuching. Agah sukan, pengubah jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Saha rek peju teban pasukan ane neksua 2020 repas sign kontrak pelanjutan tui taruswa. Perkara ane dok agah beda pengurusi Dato Fazrudin Abdul Rahman so pinarak media. Penyekembangan ane kira nang pihak pengurusan misaya di kepimpinan dedikasi saman visi tipuh tui Aidil. Ati repis i teban Kuching City FC isa jung berkembang jadi pasukan kompetitif ditakah bergantung beraruh board race di Asia. So, i depan skuad The Cats, ia kena penanggung berguna tetap identiti permainan pasukan negap semangat samun turung rekod kudu-kudu pimujur ari teban menos atin ka kelab ana. Pihak kelab sepanang penyambung kontrak ana dapat teban pimagung samun momentum positif termerakah netap pimujur ada rebis kena ka pasukan samun perut penyokong Kuching City FC Sunis Andu. Sukan taekwondo di Sarawak jung berkembang asir sokongan sok perintah reis sama nerakah kaum mengak kelab dan reis perwah atlet adibian prestasi bergantung. Adun pelawan Dato Michael Tiang kita adnang pasukan taekwondo Sarawak medinati kedak pasukan sekasan kena reis nanyang pimujur adiraru kena dalam sukan Malaysia nga kejohanan kebangsaan. Nga anak sokongan adi deh petut-petut berguna dongen saman sok parat ka sumber nga berkembang atlet. Akhirnya Andi penyesegah ripas mendekat rami penghargaan beramah kejohanan taekwondo junior kebangsaan TMKBS Melo sebab adi semerima di Sibu. Di kejohanan adi dok ngatur di Stadium Muhibah Bintulu Kelab Bumi Kenyalang Taekwondo mujur seun sementaruh pingat emas simeng perak ke sementaruh gangsa. Segah aku pria basah pun-pun ni. Sarawak mansang pikembang strategik negap operasi pelabuhan. Ops tiris PJA Sarawak serapas diesel subsidi berga ni poin mai juta ringgit. Aidil Syarin PJU jadi jurulatih Kuching City FC neksua 2020. Dengan anak tidakkah adi mudah nyusut beda Nur Akila Arbain so section berita Ewas Masa Artem Kuching Seramat Sekumian Duka Salam Malaysia Madani.

0: Hello, aku Vincent Malang anak Alfred. Aku an nyebut samat anu gawai di baral bandisku, ya baral dinganku disambut gawai suati. Tara-tara, oh ha.
1: Hai, aku Dennis Marcus. Adep sama adep, aku reng ucap selamat anu gawai nak bala kita semua. Tara-tara-tara.
2: Hai, aku Thomas Ko, sok bau. Mengucapkan selamat anu gawai. Selamat anu gawai sawak 2022. Terima kasih.
3: Hai, aku Rosimila, cinta asengku. Selamat anu gawai nak semua bala kebandingan. Tara-tara-tara, oh ha.
4: Jadi aku sebagai ketua kampung, kampung Janan, C5 anak Ranyi, mengucapkan selamat anu gawai ke semua bala kita, semua bangsa bala daya, dan seluruh Sarawak dan nyamut anu gawai dan semua 2026. Lebih lagi ke bangsa kita berdaya, dan memeh nguhut pecahan padi bikabon dan bermeh dan sawah siti. Jadi kita bersyukur tanpa angin menyugun pincuan kita ada bahas dikenal kita ada sawati. Jadi selamat anu gawai daya 2026. Terima kasih.
5: Aku Radin Ajoy, dikenali sebagai Deddy Chairman lagi, pengurusi Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. Kurang ucap selamat andu gawai lah untuk bangsa Dayak dan nyambut andu gawai. Sama-sama kita nyambut andu gawai itu dengan asyik dan senang. Semua anak awas kakas dengan tersen. Dengan sen lagi untuk semua ahli-ahli PPSMBK dengan termasuk staf-staf YFM Bidaya. Aku ucap sekali lagi selamat hari gawai, andu gawai untuk kita semua. Oh,

0: Sopreg di kita ko medesen ngin selamat gawai kak Sopreg di kiri-kiri baragi muni baragi fan club wai fan budaya jadi dem sidahnya ngin happy gawai.
1: Hello, aku Matthew Sindora. Orang ucap selamat anda bas gawai dah lama nanti dek bobo semua pegaping YFM Bidaya dengan dek bobo bala ahli-ahli persatuan PPSMBK Kuching. Nyungka kita semua sama ini kononnya berasa meriah asing menyambut gawai dasawati. Mungkin lagi peminat-peminat tim Hongga Studio buat kembut video kami akan luah dalam 26 atau 27 bulan nanti mengubah akan luah ada Facebook dengan YouTube. Selamat tahun gawai 2026, bye bye.
2: Hello, aku David Dale, usul kumpulan Pak Sampin. Ada ucap selamat untuk gawai kita semua bangsa daya. Harap gawai ti kita semua rabi, seribu senang dan kita bangsa daya. Selamat untuk gawai.
3: Hai, karena aku Clairol Baxteria Oslin. Aku ada ucap selamat untuk gawai dan semua bala kita. Lebih-lebih lagi menuju dan bala mama aku serta bala dingan aku. Harap segawai sewati kita dapat dikumpul dengan ribu orang. Selamat untuk gawai.
4: Hai bala kine, aku Sulina Ezra. Gawai Kalite, aku berang mengucapkan selamat anu gawai kepada family, kepada kaban, dan juga ataupun dan sesuai. Selamat anu gawai kepada kine 2026. Bye.

Okay, pukul 7:30 sejak ada minat senar buka resahdung sama-sama kita keping. No, Manipan, terima kasih bagi bila kita ada perjumpa sama ada lambat tanuti dari pengisi segmen ngancang peti. Okay, taruh anu saja lagi kita ada nyambut anu kawai ya. Manipan, sama-sama kita ngatur hangi rancang penyalan bila kita bagi bila kita ada mari na kampung bagi bila kita ada ngatur penyalan na Johor. Pista saja destinasi dari tuju kita ya. Sentiasa kita gagi di Jalan Bahas dengan sentiasa kita ngajak astur selamat di Jalan Bahas ya. Terima kasih Mini Bisam de lama tenuti dengan pukul 7:30 sejak agak de minasna buka sadung sama-sama kita keping nah.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adis sekejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Sebungas na puun na punaga, Sarawak Unah Pembangunan Strategik Pidaras Operasi Pelabuhan. Obsetiris PJS Sarawak merampas diesel ada subsidi beragai nipuan mahi juta ringgit. Aidil Syahrin terus kekal jaji jurulatih Kuching City FC Tok 2023. Selamat kemenu, bisa mengenakul Linda Jagem agah ada kemenuti. Dengan ti agah ada puno. Pelabuhan da Sarawak bidek adabi proses pimancang dengan pingundah kudu-kudu projek strategik tinan muno keperluan operasi dengan industri semasa. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas menang projek utak tarun Delta Batang Baram Delta Damiri udah sasa.

persiapan dengan sewati. Projek dengan ungkos tu perumahi cuta ringgiti dapat kiberut kapal labi bahas belabuh de Pelabuhan Miri. Dapat dok tundah kawasan luas tampat kudok muto de terminal senari tina nampung bitamah 1,000 muto sekaligus ningkat kapasiti nek taruh 1,500 muto nek pangan sewati. Ting kudok senari sebagai hub pengedaran muto paling bahas de rantau siti. Jabatan Tuan Sarawak terus nambah langkah pendigitalan operasi sektor Tuan tidak ningkat kerja dan lebih cekap telus dengan berkesan dan lebih ngurus Tuan. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Manang pengguna sistem Electronic Removal Pass e-pass dan wilayah Tudak Sarawak Umar Bijaya Pidaras keboleh jejakkan secara digital dan lebih ngurus hal bekalan kayuh balak. Inovasi pengguna sistem penyemayan drone bagi kira ekosistem Umar Bijaya ningkat kihong bine dan mudip serta ngurang kos operasi tok 60%. Jabatan Tuan Sarawak Peminan Teknologi LIDAR sencetinan ngesan dengan nyukat pinjuhok deminan cahaya. Ting libat nilai bau produktiviti asel Tuan dengan ladang Tuan serta nyukat biojisim dengan stok karbon Tuan tinan pidaras lagi pengurusan Tuan ngajar sains dengan data spretial. Diesel dah ada subsidi lebih 142,000 liter. Beraga kira-kira ini poin mahi juta ringgit untuk rampas pasukan gerakan AMPGA Brigade Sarawak Dabi Ops Tiris de Kudukur Tampat dan Negeri T masa semengena March tok 26 Mei. Komander PGA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai Manang ihong macam aset yang pikekas kiberet lori tangki jentera barat dengan tangki skit pan udok rampas dengan anggaran rega sisek semengiju poin 5 juta ringgit. Hasil operasi 50 mai kes dengan 60 peripinakep umah udok rekod. Antara kejayaan bahas operasi ngerampas ini buah buat tunda da bintulu, dodok tinan nyimpan 20 liter inyo diesel anya permit. Dapan dok rampas lebih rimetan inyo masak bersubsidi beraga sisek RM40,000 dengan lebih ijutan gula kasar beraga lebih RM20,000 dengan nilai semua naki berat muto da udok rampas sisek RM350,000. Bala dedok dakep serta barang dedok rampas senerah nek opis menteri dagang abih negeri dengan kos sarap pimudip KPDN Sarawak dadak tindakan dengan penyiasat dan seterusnya ngajar Seksyen 20 ini Akta Kawalan Bekalan 1960 ini. Ini orang dari masuk Kuching rugi 370,400 ringgit rimpas terlibat tapi ini skim pelaburan de kai ucut. Ngajak to polis daerah Kuching SAP Alexander Ngacabu mangsa bi umur 47 sawa urut tawar dengan skim melalui ini orang kenalan masuk Damansara Selangor jaga buran ini terimpas. Skim pelaburan ti nyangi untung tetap mahi tok 5% setiap buran. Terancuh dengan tawaran ti mangsa ngunah semengumpan transaksi pimayar nek umpat akaun dan berbeza tok lebih RM420,000 masuk sawak dari impas. Mangsa cuma terima untung ancah RM1,604. Nah sedar ada menodok tinipu, rimpas gagal piluah hasil pelaburan dengan untung dan cinangi. Kes dok siasat dorongan Seksyen 420 Kanun Keseksaan.

Pisilong dengan aga. Semengenam orang sapi dok sumbang gabin Menteri Peladangan dengan komuniti Dato' Sri Huang Tiong Si dan ibadah korban de serike dengan meradong. Beri orang sapi bagi serike sementara iju orang lagi dan meradong. Pendulung ti sebagai tanda penyokong dengan berharap ti nyugon penguntung nak bala terima selain perapat tarik bidingan ratus de kawasan sen. Lemanang nilai ikhlas bersyukur dengan semangat ukuah dodok kibara timpu penyambut Aidil Adha patut udah pijaji gai pemudip tiap anu tinan masti inya terus mudip damai. Hubungan darah pati pan jaji pemagah da penting kinan masti agenda pemancang setiap kawasan dapat terus udah takat. Nenya nak cik dadak majlis korban perdana peringkat bahagian serike. Kakitangan RTM Sarawak pan kai mantek suak ngunah ibadah korban. Ini orang sapi dengan ini orang kambing udah korban ngelibat mahi peserta. Masuk kakitangan RTM Sarawak. Pengerusi Surau Darul Kuah Ramli Buang Menang dengan program di hubungan ancah kakitangan jabatan dapat udah perapat. Pengunah secara gotong royong sekaligus enggada semangat kerjasama ancah bala kakitangan. Daging korban RIPASN udah binagi golongan ASNAF de kawasan Kuching. Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syahrin Sahak ia terus jadi jurulatih tok 2020 rimpas sign kontrak nyambung kita hai taruh sawa. Pekerati udah peragah pengurusina Dato' Fasrudin Abrahman. Perkembangan tip tengah rasa yakin puno percaya pengurusan nek pemegah dedikasi dengan visi jangka damu masuk Aidil. Lebih lagi, dah mengurus Kuching City FC supaya terus berkembang sebagai pasukan kompetitif dan peringkat paling datu main bol negara dengan Asia. Masuk Dr. Tage, skuad The Cats adapna main peranan penting engkada identiti pemain pasukan bidara semangat berpasukan serta nolong engkada ihong macam pencapaian da pagu da klub ti. Pihak klub percaya penyambung kontrak ti dapat nyugon kestabilan dengan momentum positif dari langkah ngunah masa jawi dalam bergemilang untuk pasukan serta semua penyokong Kuching City FC. Sukan Taekwondo di Sarawak terus berkembang hasil masa penyokong secara terus perintah negeri serta usaha persatuan dengan kelab tempatan pelu atlet dan berprestasi datu. Adun pelawan Dato' Michael Tiang menang pasukan Taekwondo Sarawak itina antara pasukan paling paguh negara ngajak pencapaian cemerlang dari sukan Malaysia dengan kejohanan kebangsaan. KSN penyokong seterus patut udok cukon kiberet masuk segi sumber dengan pemancang atlet. Adapna udok dapur pengragah rimpas ngupan anak majlis perhagaan berendu Taekwondo Junior Kebangsaan TM KBS Milo ke Semerima dah sibu. Kejohanan The Natur dan Stadium Muhibah Bintulu, Kelab Bumi Kenyalang Taekwondo, bijayan kada sementara pingat emas, semeng perak dengan semeng taruh gangsa.

Okay, lagu bersama dengan Valerie Tiam de Mati. Nah, umat ni pun terima kasih bini bersama de ngariti de habis pengisi segmen dengan Chang Peti. Ngari anu empat dan uti dua perumahi anu beran rima 2026. Dikali ada bila kita ada bitagi komisi, selamat komisi. Taruh anu sejak lagi ya, kita nyambut anu gawai. Macam-macam penyedia ada renatur bila kita ada pingirami gawai de sewati ya, ada de rangatur program birarak, ada de irang rumoy, ada de rangatur tanding batanasel ya, macam-macam program de renatur kita ada sekambuhnya de abih buranti dengan buram bau. Ini pun selama bitanik bagi bila kita ada bidai bitanik dan masa itina ini masuk peluang kita ada komisi dapat berkumpul dengan baladingan kita dengan abih memak kita ada anuti ya. Baik, okay, masih lagi ada ngariti suka kus kunci dengan bala kita ingin jutan kuasa kimaju dengan penyelamat kampung kuap ya, rangatur program pingirami gawai wang taru anu beranam 2026 tempat nanahan Dewan Serbaguna sencai Kampung Bumok ya. Dewan Serbaguna baru Kampung Bumok. Aktiviti-aktiviti de ranatur sencai birarak de kawasan kampung. Ada jamu maan bingara karaoke dengan ada lagi cabutan tiket bituah ya. Tengah-tengah program The Era Natur berendu dengan penyambut anu gawai The Era Mandeg ya, The Natur beda JKKK Kampung Kuap ya. Okay, masa lagi ada ti lagi ini masuk program The Natur beda jutan kuasa kemaju dengan penyelamat kampung Anna Rais Padawan, penerang atur program Kampung Anna Rais Harvest Festival 2026 deran atur wang ini dengan 2 hari 2026 ditagi pukul pre-i berpagi na pukul semeheng bingare tempat nehen Kampung Anna Rais ya.

lagi akhir program The Era Natur Sekambuh Na Dua Andu. Bagi bila kita ada rantebek dengan lebih senek lagi program-program The Natur Sekambuh Na Dua Andu ti, pada kita boleh mendek sama-sama kita ngerami program ti, ya, The Kampung Anak Rais. Sencet program Kampung Anak Rais Harvest Festival 2026. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada berjumpa sama pengisi segmen Ngancang Peta. Bagi bila kita ada pecindera Maan Bingara, selamat Maan Bingara, selamat menjamu selera dengan selamat bibur di pukul Prii Bingara.

Okey, dengan reti kita tebak report Gayandu, de temi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi dan uti 20 Mei nombor 5 2026. Kenuhai na semendu jam. Bagi seluruh negeri Sarawak bikot kuasa masuk pukul 4 lambat anu cena. De ngarati ne ke jaga berpagi pagi sence ujan de kudu tempat de Seriaman Kapit Bintulu Miri dengan Limang masih lagi de ngarati ne ke jaga berpagi pagi sence Kerandu Pagu ya de Kuching Serian Semarahan Betong Sarike Sibu dengan Mukah. Kerandu Malau Sarawak laut gelombang pinatu na ini pen kusong ne ke ini pen 5 meter. Angin umboi masuk barat daya kilaju na 20 nek taruh peruk kilometer ini cem dengan suhu dia anuti 24 nek taruh perempat derjah Celsius ya. Saya mati report Gayandu. Dan tu kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi dia anuti 20 Mei anu beran rima 2026.

0: FM Gerak Bersama.
1: Hey guys, terima kasih ini semua boleh kita ada setiap bersama pengisi segmen Ngacang Peta de Ngarati. Ini pun pengkali boleh kita ada penjara Ma'an Bingara. Selamat Ma'an Bingara. Selamat menjamu selera. Ada tinggal boleh kita ada masih Senceh Bitanek ya. Selamat Bitanek. Kudul-kudul ngatur tugas kita ada sekambuh dan nanti ngemit peluang Nyisan Ramin. Ambil peluang jalan-jalan di Bandarai Kuching, Bibiri Barang, macam-macam program dan atur kita ada nanti. Okey, awal ni pun ada anu pagi, 2 Perperi, anu bulan Rima, 2026. Ini program daerah natur nehen Tiffany Cafe. Ira ngatur tanding pimaguh dayung bidaya siburan. Pukul icu bingara ya andu pagi 2 Perperi nomboran rima 2026 Majlisti Jangka Irang Rasmi Beda Yang Berhormat Dato Willy Anak Mongin Ahli Parlimen P Indi Perii Mahi Puncak Borneo ya. Saya mati tinggal-tinggal program daerah natur berandu dengan penyemut andu kawai de Sawati ya. Macam-macam penyedia daerah natur bila kita baik nada kawasan kampung baik nada kawasan perumahan penkai menteg yang ngatur program dia sekambuh nada abih buranti sebayuh penyambut anu kawai ya. Okey, mari kita bisul lagi lagu-lagu penghibur kita ada ngarti. Terima kasih bini bersama pengisi segmen ngancang peta baik nada bagi bila kita ada keping minan RTM Klik dengan lagi bila kita pun boleh keping minan Facebook The YFM dia RTM Kuching.

0: aku Elizabeth Sila, masuk tim Awal Ratus. Irang ucap selamat anu gawai, harap gawai desa wakti ngebantuah rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, masuk tim Awal Ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita dengan tu gawai sawati, harap ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning, mesu Mama Awah Ratus, erang ngucap selamat anu gawai neg semua belaping-keping stesen radio YFM Bidaya. Selamat anu gawai, deboh deboh.

Okay, lagu bersama dengan Harry and Sidren, The Martina, lagu dengan Mari Begawai, ya. Okay, selamat Mari Begawai. Bagi bila kita ada komisi. Di kalian tu pagi pun masih ada bila kita ada Ramari na kampung. Baik nak bagi bila kita ada kerja di Johor. Jadi masuk peluang kita ada sewati ya dapat Mari Begawai. Ini pengharap pada Sawati, gawai di Sawati ngeban pingirindu ngeban rami na semua bila kita. Ini pembagi de ngatur penyalan di Johor. Baik nera nuju ne ke kawasan Miri, kawasan Sibu. Harap bila kita sentiasa gagit dengan penyelamat kita di jalan bahas ya. Nampak kita kena-kena supaya bila kita tok tempat tuju kita ambil keadaan de selamat ya. Okay, pukul mahir temati kita sama-sama keping program Kata Diri bersama dengan penerbit Angeline Impur. Ini pun kita pisulun lagi lagu-lagu penghibur kita ada ngareti. Ini pun terima kasih dekat beladingan kita ada bersama kita ada ngareti Senche Ronald Dennis ada bersama kita. Nuju salam na geng-geng awah dengan ping-keping YFM dia. Harap semua na sihat sihat selalu. Masih lagi dia ada bersama dan kita ada ngerti Derek Eason pengucap selamat ngumi dua selamat bertugas DJ terima kasih. Masih lagi babai konten selamat ngacang peta salam andu gawai DJ terima kasih. Okey masih lagi dia ada bersama kita Henry Bali pun ada bersama dan kita ada ngerti salam sayang so kupok bumbok dengerti kuana tujuh salam lagi nak Fan Club Smoglinas, dua pingocit YFM Bidia. Ya, masih lagi G Chunfo, penada bersama kita, Paul Korek, penada bersama kita ada ngareti, ngucap selamat bingare, nak semua pingkaping YFM Bidia. Pagu ami ada kawasan tibede, ada lamat anuti. Ya, masih lagi Atiang Pakok, Nurul Atikah, penada bersama kita, Jini Lilot, penada bersama kita, Dublin K. Baca penada bersama dengan kita. Selamat tugas dengan ceria-ceria selalu ke mana. Okey, masa lagi Nur Atika. Ucap selamat bingara dan semua belah kita. Ngarap belah kita semua nasihat dengan terasa dengan reti. Salam ceria, salam damai, mesu JB. Ya, terima kasih Nek Nurul Atika. Masa lagi Wellington Amai penada bersama dengan kita ada ngareti. Ucap selamat bingara Nek ping-keping setia YFM dia serta fan club Sumuk Linas. Namanang gawai katuhai lagi kuana selamat anu gawai daya nek semua kuana terima kasih nek willing termai ya. Selagi Rosin Kunya pernah ada bersama kita nuju salam nek semua bala ping-keping YFM berdia salam damai masuk Sri yang paguh dengan selamat anu gawai di ramandeg tuju nek semua kuana terima kasih nek Rosin Kunya yang masih lagi Charlie Chung Tyson Lime penada bersama ada kita ada ngareti nuju salam na geng-geng awah dengan lagi nek semua ping-keping YFM dia ya. Muran Andos penada bersama kita ucap selamat anu gawai na semua. Robert Jawas penada bersama kita dengan hati. Terima kasih. Pindah bersama bila kita ya pengisi segmen sesi ngancang petik kita bersama nek pukul pre-i bingara.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: FM. Gerak bersama. Gerak
1: bersama. Okay, bergemai bingar kita sama-sama keping program Kata Diri bersama dengan penerbitnya Encik Angeline Impur.

0: bertemu lagi kata diri dalam program kata diri nyan boh. Dengar-dengar kata diri nyan ingat kita hari hari Kamis pukul 8 malam di channel 106 di radio ataupun mendengar juga pakai telefon kita RTM Klik. Biar diri nyan laba menang untuk mutua. Selasa selamat nyaman terigas.
1: Amin.
0: Kita berusaha bauma muih padi yang depi manuk ya belum kaiwara.
1: Amin.
0: Depi enyek ya babon ka pamopor. Bukan kami yang ngomak kita antara gigi peti hubat. Kami yang nan tugas kami sebagai ya, pengacara ataupun DJ bahasa diri selaku. Terima kasih ka kita sudah dengar kata dirinya program kata diri di radio. Ingat dah mapai kau tahu kata dirinya tapi kan ya deh. Aku Suimi Kinseng sebaya-baya lagi ada dua ekor urang tadama pada di kampung Serayan Baru Serayan Ir. Jadi Serayan Irnya tua kampungnya lah. Tua kampung Madin nak itu kemat atang tua kampung. Selamat

0: Nah, selamat bertemu lagi kita Anangar kami. Terima kasih.
1: Jadi seko orang anda hama nak dengar kata lah ke radio.
0: Ale juga.
1: Pertama juga orang nyan memang orang bawa tada malah. Anak lain nak bukan bekas guru besar Cikgu Roslin nak batu. Matak Cikgu Roslin.
2: Soai bayar diri batamu lagi, diri batamu bukan diri diri bakal lakarnya bukan kami lebih pane, tetapi diri mau bakunsi ya.
0: Ayolah.
1: Di biapa majerak bapakat bapakat baya baru mendiri yatne patutung kulit ngampar bide baju topok mude nampak semua ya diri yang bajan majerak ya ucor ya batang pinang licin ya batang bamat buat ya taur ya kualah.
2: Amin.
1: Karena diri daya di selakonya sebaya baya mau ya urak lain juga.
2: Aku kualah kamuan diri di.
1: Jadi kan ya lain dikit cerita kami nyan kita dengar lah boh. Jadi oh mendek, mai kita mendek.
2: Oi nyan deh aku kau juk pantai deh. Tengah nyamur padi maklumlah diri nyan dah mau bagawe ya makarok. Bagago ngan pangawangku teh jere kita. Lalu entau samikatku mijawat panseok kali pungkai. Cucuku mijawat ansup anu cucuk ngengkua lalu ya ke ansup lalu ya ke ba main ba tele tumare.
0: Kolanya kalau mau nyamurnya mau gergetan tu enggak nanang manuk di kalah kau naik agi ke panti ngaco jamurat mau ada panguang wajib enggak panguang kau yang ani ya yang jaga manuk ke panti
2: angkualah jangutai aku dang batele ngan manuk kau adalah bahapa aku yang sakit tutku nyende batele manuk rabah umpot.
1: Aduh, teruk enggak unang lah kita oma endek patut lah kita ramayat nanak hanya gari-gari au nak muak. Mua kita cerita pun nak didengar. Syukur panjang umur kita dapat atak deh. Dapat enggak nungi manuk menjadi jamuran kita. Dapat kita nyamur banyak lalu menyi.
2: Aduh padi pihat kami nian nang sadak ngugo jangan dapat undang natak nataki gak undang tahut nian deh pihat neka umat tahut ngap diri deh kuala tai dah mau bagawe ya dah mau ngabayat kuala deh diri mau bajamur makarok udahlah kita makarok koi
1: kami nian deh dah enggak mandai tapi kuhan lah. Kami dia bau moga tapi nak sangape tahun 4 tahunan kami kan dia tapi saat natak-nataki tengah tahun ku adalah janjinya ndak mau pegawai enggak mendai kami nyen kita nyi kami pegawai ya
0: ikut-ikut urang enggak rame-rame deh nyamur ga egeget barasung nyamur baras poe ada tolen kisarat enggak dapat tumpu gigi mau dipati agi kamu ngisar
1: kita nyen mendek jemai.
2: Kami kualah tai yaunu kita sana sangape mau baganteng bagantung sanuk lah ko nganti atna adi e kala au de kualah tai diri bau makan ya bah dengan banyak baka bon sawit ko tanah pun yak diri bau ma dah kurang ugo kualah kami nyantai ada dah nutuk ada uga dah nyamur tu mari dah kak nyamur ada doho ko ada di ngisar di nutuk kuala nama ya ingin tai padi poe dehnya dapat nyamur padi poe lah kunyan kuala manok na dengan karena unde tai diburu baik diburu digalah baik digalah kuala dengan tai bila bihara manok panguang dahana baik lalu ga magar magar ya kuala makat ni padi
1: tahu ngapasat ni jemai lah aduh masih untung kita dapat bauma kaku ada bakana kami dah mai tanah kami habis dan lami sawit ada udah sedah dah dengan rimai. Dah payah pun dah karik kena barai semai. Kalau panah tinggal bauma ke pasar kami nyan enek-enek deget-deget bauma tapi kalau tai rukun tahunan diri mesti mau ada bangga bayar kepada gawe ya mesti mau ada
0: buat di janan
1: kalau diri hidupnya mesti mau barukun kalau nak barukun dengan nak baradat
0: jadi
1: ya kualah.
2: Tapi kalau diri mau barukun, mau baradat kau gak pun, diri nanang-nanang uga au diukur agak baju di badan sendiri. Diri iya uga balabih-labih au kalau diri mabna bada batumpi, bapoe gua pun dah syukur diri makan barami-rami baraja ngan anak cucu diri. Na ibu lah diri nurut ya urang sampai malabih-labih mau babunuh enyek, mau babunuh manuk ngan sampai diri mau basaru urang ngan kami yang banyak dia jari mampu diri diukuri didapat dapat jasa cukup pekoa mun balanja diri cukup pak rasai 500 ialah diri lalu yang labihat ngkotai lalu anak-anak diri sekolah aluri keperluan diri anak-anak diri mau bajar lalu di diri andaki diri korangi. Jadi kualah diri pasat diri mau bagawainya diri gawe dirinya repo karena diri bapuihat diri bapuihat ndap bau ma batahut diri bapuihat ndap bakaraja bagai tapi kue hantai ya diri malabih gya.
0: Oh, di gawainya rukun adat diri mesti dipihara ame tahunnya gawe ngarayakan gawe tahun tu dia no narapat unang kalau bab kalau dia gawe dayak meja reban kalau tidur babanta karukun bajat betungkat ke adat jakonya ame jikut ke pincang ame jikut ke kekurangan mesti mau dihidupi walaupun cara diri dah ampare dah cara lain cara sambayang dan ame jangan tapi pegawaian tetap dijankan jadi cegros lintis peruntuk ataupun cara diri gawe bahemah lah pandai-pandai diri ame di luar kemampuan diri ngikut jiran diri nanang dangan mau uga ikut kenaan diri kemampuan diri supaya ame habis gawe lalu habis jukut lain dan lu nak bani unangi ya gak jako anak sekolah anak mau kadang ame belanja ke lain mau diingatat nuga jadi dalam gawainya diri berpikir nak ama penyan bagi aku cikgu dah mau bergawain ni telin nurak diri
1: dah harinya dah 13,005
0: dah mau separuh buat lima
1: gawai kan ya lah bukan gawai diri gare gawai gare yang taikan lain diri mea ngebayar nyantai ada ngebayar banyak ada ngebayar bamanok sebab diri gare memang tetap ada ngedipi enyek ngedipi manok tapi kan ya ngedipi enyek engkau dah heget diri ngedipi man enyek tapi manapun anak banyak jadi kan ya banyak ke pasar bamanok anjing ke pasar manok ke pasar di beras poyek pun dah ke pasar beras sungguh pun dah ke pasar jadi nyantin lah dunia majare dan majare kan ya dunia repoer meh anak menam keto kata buria menam tabu kasih sipaya repoe kita akan ya dunia maju diri pun dah kami dah kaya jari.
0: Pantune
1: jadi arek bangku aku. Repoe dunia maju diri dah kaya ya kamu dah akan ya. Tapi jukutnya maju nyan ame diikut maju gea. Kalau diikut maju gea nyantai diri alu kantai. Alu baju diukur teri kekayaan kayaknya. Kayaknya kan ke. Mesti mau padan dengan diri maju sepadan dengan dunia dengan diri lah kena ya. Kalau pegawai dah nyertaan taya melah belah-belihan ikut kemampuan diri. Sebabkan dia pegawai, dia kak pegawai, dia dah anak dah mau buang sekolah, dah mau berbelanja sekolah.
0: Sidilah.
1: Walaupun kena kan, memanglah. Namanya kena bahas sekolah, dah pakai motosikal, pakai kereta, diam ke asrama. Tapi kalah, duitnya mesti mau ada, jadi mau ada. Tapi gawainya, dikiralah gawainya kayak wajib. Mesti lagi duit daya, mesti mau pegawai kan tau. Supaya juga kalau diri, aneh kan, diri orang Kristian yang cukup waktu dia mau Christmas, yang gawai, dia mau pegawai. Tapi kan lah, pegawainya ada hati, ada limit ya dalam putih, kan ada limit. Jadi kalau lagi arek, kalau gawe banyak nyata kaya lah
0: gawe kalau manok, cukup kaya lah
1: manok tujuh kenya sengape ke jadi kenya begawe diri nyan dah hal beda demi bedai diri kenya dunia ditabuka semua dah menghitanang bukan aja diri gawe dari kampungan diri kenya mungkin nurak nak tahu ipun mihatak
0: germani oh
1: menonton
0: yang tak ada yang ingin bangsa-bangsa lain
1: bangsa lain anak diri cucu diri bakar ajai Raja ke Semenanjung, Raja ke Sabah, ke Kuching, ke Bintulu, ke Miri, ke Nyatang, ada juga. Jadi, bermakna gawainya, bekatnya, sekadar menukupan rukun diri, menukupan nadat diri, tapi waktu diri nyambut urak. Nyambut urak ngatang ke rumah diri. Demi jarak ngiari, ingat aku terang tertua, urak ngatang ke rumah diri, bekatnya Nama bukan rugi diri, ya kena banan barakat jadi.
0: Aulah.
2: Banan untuk nebaran tua.
1: Banan untuk bantua jadi. Ame gai marek urak makan.
0: Aul.
1: Ya kalah banan untuk tua rumah tangga diri. Mai kecegol sulin.
2: Yang si diunang kua jadi diri bila urak ngatak kua au makanan kua di mai-mai pun urak namu makan sabanare. Tetapi bahasa diri budi diri narima urak kua mistilah bato mistilah di sabab angkualah di urak ingatan. Ba kata diri nian kalau dimakan kua di akan yang makan di barihaan. Tapi jukut ngan anak bato kotai akan urak kanang kadap mati. Jadi kalau diri anak bato sambut diri anak bato anak diri ketamue diri maka diri perlu kualah perlu dijaga karena terutama sekali sebab jari kita tai urang bangsa tambi bangsa sobat bangsa laut bangsa damia kua nanang jadi bila ya nanang kua dikualah nilai diri dikualah darjat diri bangsa diri yang dapat dipihara jadi kalau urang nanang oh gawe kua nocok lalu bila nocok ngotai lalu diri lalu nocok balabih-labih sampai diri mabuk angkualah jari urang sabute oh jakwa latih gawe daya lalu nyuruhan diri tagoleng tagolek-golek jadi angkualah diandaki uga di baradat ngerajaannya supaya urang nanang diri itai oh jakwa pada nenek ida ayaknya urang santiasa nanang diri andiap di pucuk kayu jadi urang jakwa ke daya diap di pucuk kayu oh anak dayaknya adalah urang bansangan baradat dah maju dah mansang seperti urang ngan ba kuit ijo, kuit coklat, kuit hitam, kuit putih. Sabaya diri. Diri mesti mau maju mansang kanau.
0: Jadi pegawaian, terima kasih cikgu. Hanya nanti pegawaiannya perlu gak perancangan. Senapan gawe mas, senapan gak terlewat kurasa diri buat perancangan secara terperinci. Dan ya di Bali ya, baik pun barang karing, Bali doho lah. Barang basaknya disimpan nama nama reponya kira-kira nyek manuk lalu ngapai sadap mamai ambil last minute ambil minit-minit terakhir berbelanja kawangan diri dijaga bagi kemuda-kemuda agak atur pajanan kita batu-batu kereta kita kalau pakai meraga darat perlu sabis-sabis tanang ini kereta kita keadaan ini sempurna kena jikut kamu perlu gak kadang-kadang diri terlepas pandang jaga perlu jaga dan persiapan sama ega di rumah jaga juga baik jukut di Bali baik jukut di Gago ke tanah ke damutan macam soek daun pokok mau dia ini juga untung enggak kan ya make gas basuman kalau zaman kami hari masih pakai nekan Gago kayu api oh senapan gawe pun kan ya nyuman poik nyuman lamang kupikir ya nak pergi ke pokok diri kali make gas masih make kayu api juga jadi bagago lah dan Gago soek pokoknya pematian kubuh sami diri bangsa selaku kalau ngago suing kalau ke tanah dangan bapadah bapatak diri amin kamun-kamun tabak ke suing ke tanah ke jarami dangan kadik dangan mau bagaya maka ya juga lu dahane ya dia nih hormati walaupun nyabu suingan dangan kadik dangan mau bagaya juga jamai ke cegu bapadah kampu tanah ko termasuk ngago daug ngabuan ke walaupun dia maka ya banyak masih make bypet ke ada nilai-nilai seni bako daun minyak make kita pakai harus bapadah kampu kalau di sendiri suka atilah ya ku hanya do pengenalanku
1: kalah tu kampung batunang nasihat kita kemarin lihat kita dengar kata tu kampung dan nasihat kita yang main di mau pegawai jari nasihat kami berdiri mamek dan saya sebut sediaan diri kadek bakar itu jaga kereta kadek motosikal jaga motosikal dalam kampung kami lah kita bising dia kan jadi ajagalah karukunan dalam kampung diri main dek pernah mataki tadi dah mataki dirinya pada bangsa baradat bakat turunan dia
0: sidi
1: jadi usaha dirinya jaga menjatai je dah nyamur nutuk nama yang isar padi bamel sedia nama makakas jadi hari
0: makakas lau
1: makarak magai makakas yang ada rumah.
0: Oh, ya, makarak lainnya tau.
1: Kalau makarak ada mutan. Makaraknya magu, magu babot, paparagi, magu ikat. Makarak, nabak ngesuik, ngedauk, ngemakarak. Kalau namanya teh-teh, makakas yang ke rumah.
2: Jamai lah kalau diri nyaruk ikat di Bali ke Borongking ko jamai pada mutat.
0: Ke bakit majelis daerah ko ke.
1: Aku lah main deka kalau ikat di Bali dari jaruk ko diri jaruknya ah. Tapi demi jaruk tujuan jaruk tekan. Jaruknya banyak jaruk. Ada jaruk jaruk jaruk main ko.
2: Jeruk nompok.
1: Jeruk nompok.
0: Aku pun kurang pasti undang jeruk nompoknya.
2: Kau ala jeruk nompok, kau jeruk sehari sama lah rati. Baru garik nasi sama dua mam dah di suman. Aku selalu lalu kau jadi kita sedah carat kau buat jeruk nompok.
0: Kalau garik dapat masak dia jeruk kau pemaya.
2: Di suman di barek sare barek unyit dah nyaman nugo jangung.
0: Jeruk persiapan yang ringkas cepat rati batu kau. Jeruk nompok. Oh, istilah satu istilah juga kok.
1: Ikan pun jeruk nempok, enyek pun jeruk bobot, mampok dah tiang.
2: Aulah.
1: Di danangal tema endek kan tu kampungnya bercerita, nyamai dia mau bagawe ya, bagawe kan dia, ya lah. Dari kau tu ya, dia memang dia bau bau mah bertahun diri nanam poe, nanam paras padi sungguh sari bagawe kan. Tapi kan ya gawe diri tadi nyabut. Nah, kalau ada bapa padi mau ngisar nutup, ya lah. Di makarak nanggo soek nggo dong jeto kampung tai kita ingatan kalau nabang soek ndame ka tanah ka jarak dudangan mau papadah nggo dong mau papadah bahasa ndame
0: bahasa au
1: bahasa babak di memel bab gua di tai tanah di pola bahasa uga bab
0: sidi
1: barang-barang jadi batu nang ngajaran to kampung ka kanak kare kanak rakyat di kampung ni nek halah ame kita ame bahasa barangan dah musim gawe ame lah jetaikan ba belanja ba lebih-lebih amilah ba kecoh dia biar di sederhana nyandiri dah ingatan diri selakunya dok bahasa selaku beradat bau
0: beradat sidi
1: kata-kata diri amega barang-barang malumlah kalau urak datang rumah diri kan kada ada nyocok amel kata nyari dia jaga-jaga rumah tingkah laku diri jalau tahu
0: tahu sidi
1: jadi satu lagi gae damia kan ya kan dirinya dah tinggi badinya budaya diri tarian di ada tarian yang paling popular tarian wek jonggan tarian koncong ke jadi kalau orang nari wek jonggan nari koncong ke apa pakaian tradisi ya
0: Allah
1: pakai pakaian tradisi jadi kan ya ku dengar timanggung dia nyuruh tua kampung pengulu miti mau mali baju motong baju bidayuh masing-masing jadi bau.
0: Oh, kau nasihat ya.
1: Kita satu ini timo ada. Jadi kalau dirinya dan kampung cobalah saya nonton kau make pakaian diri au. Pakaian tradisi diri lah.
0: Satu kebanggaan juga bah satu identiti diri juga kau.
1: Identiti diri. Kalau kau mau diarek kan bahani bah sinodong.
0: Bah sinodong.
1: Jadi kalau di bagawe jamai pakaian di bagai dia pun nonton. Nau pakaian dengan namanya sopan je lah tau.
0: Sopan.
1: Pakaian sopan je selaku.
2: Pakaian baradat lah.
1: Baradat lah. Ame jadi kalau mea ampuh nonton tadi, aku pikir pikir memang wajib lah untuk kebadangan dari waktu gawe yang bertamu-tamui. Tabu-tabui.
0: Belai-layui diri.
1: Tapi kalau gawe kau lah pintu dibuka, api ke rumah dibuka, ame tak kena kembali ke badan kalau ngagui.
0: Macam kena potong karan ya.
1: Mai papa endek. Oh, mai ba kita gawe rumah api ni dibuka. Nak patut au.
0: Kasidi.
2: Ku agau nang parasaku au. Kadau di gawe erik nonton ke rumah dangan. Diri ngotai iya sampai malik dau tanpa sare. Jadi kalau di gawe ingat kemas kajam kalau dangan da ampar ba kenek kan anak ke masih baranak kenek, masih ba cucu kenek, iyalah diri layu sampai pukul 2 balas, pukul 1, pukul 2.
0: Lalu
2: bahagia jadi bakara oke bakira oke ke kara oke ke jadi gua jadi bila diri bakara oke gua iyalah ngacu nganek dengan nampari mitat batai
0: jadi
2: kira urang
1: anak ini
2: ne bayi nyarek dia dengan anak mungkin dengan anak sangat sehat mungkin ada anak-anak gigi kenek jadi ngacu dengan tidur jadi diri nonton kata juga biarlah diri walaupun diri ampu sak repo tayau biarlah urak narima diri ngan repo uga. Jadi sampai bayar diri nyaga jukut jakwa supaya diri sentiasa hubungan harmoni jare diri jare katakan ya diri harmoni dalam kehidupan diri di harmoni ngan masyarakat diri diri sentiasa nyaga komunikasi diri ngan masyarakat diri.
1: Yang pasang tua kampung lagi diri kan ni akan negawi. Nah, ai cocokatnya macam-macam mau.
0: Oh,
1: ai cocok ai manse ada ai pahit. Ai paksit lah melan mai penempat tu kampung.
0: Okey. Sate perubahan yang aku nanang lah dah umur dah warga masnya. Syukur puji Tuhan diri masyarakat diri selaku hasil lah. Dah jauh berbeza dari 50-an 60-an sampaikan ya dari segi sumber kewangan, dari segi ekonomi, dari ekonomi dah makin kukuh dah makin maju. Sumber pendapatan makin tinggi jadi nah, daya pembeli kau memang ada. Bab diri dah ada duit. Jadi dan pada kau pandai-pandai lah kita kalau mali paksit ataupun naik bisa jari iban pandai-pandai jaga diri, pandai-pandai mali jukun kau mahu. Jadi harus hati-hati lah nyocok pun hati-hati juga. Ampus keremandangan nyocok amir sampai bortu-bortu batin-tin lalu macam damai yang bawah meja ataupun kemarin kita kawas ko. Ingat juga diri, pajanan diri bukan sebuah rumah. Ampus ke lain gak dengan mau juga. Dan bila nonton ke amir dan sebangkah datang kita masih duduk tepaku di ko. Kalau saset ya gak kusen dengan masih diam di kok kemai dengan nando dia tengah mau duduk kok susah juga diri baru undur paham-paham lah sadang-sadang diri lain diri kawas kagalanggang mungkin ada ruang dikit kalau ruang tamu dan kenek marati-marati lah diri tergantung pada ngapai target tontonan diri kalau 10 buah kalau 2 kong sebuah rumah 20 tin nah mau sakrik gak cek gue kalau akunya mau ngahayang kali gak dapat dengar bakar rumah jadi hati hatilah diri, babajar ajari, batogol-togol diri.
1: Bantakau.
0: Sidi, bakataan batu, bantakau. Diri nahui hat diri masing-masing, ba.
1: Bantakanya tidur, bantakau, makan, bantakau.
2: Jadi kalau diri nocok tai, biarlah sebagai bahasa diri, au. Bila dengan mari diri nocok, diri bantakau, nocok kan sakong, cukuplah doho. Ke aku nyumarak nga ke rumah tua kampung, keserian ir, mau sakong lagi. Nyumarak nga ke rumah cikgu Suimi dah sakong lagi nyumarak nga ketua kampung kami di kampung Sarayan Baru dah sakong lagi dah 4 kong sakong kua 250 ml
0: dah salita
2: dah salita dah mai paparut dirinya pat tahu ngandang nga iya sampai salita kau lah lu mau bagolek di
1: namanya galeo bajak kemarang
2: galeong anek kau de iya urak ada nak batol jadi perenangan diri ke urak nggak satu cerita ke anak cucu diri nggak satu cerita oh jaya pernah kerajaan nenekku jaya kerajaan cucu datukku nek janggutku jaya pernah kerajaan nenekku aduh jakwa uga aku nurti ya mega salah he aku nurti ya sebab jakwa aku nanang nun nenekku nanti aku nanang nenek anggutku jadi diri salahku jadi kalau kamu dah nunaat diri nocok matai
1: salah cucu kita dah nenek ya
2: iya nek endek anak salah kali dia mainnya endek jakwa uga jari budak nangekan ya au
0: nuruti
2: nanti lalu kemudian kan ya niru diri
1: kalah kalakan diri nyantai kalakar makat kalakar nyocok kadang-kadang diri nyantai ketai dah nyabut awal di karaoke main band nyamai ya au diri antuha nyamai kak ke masuk ke orang muda-muda melagui batandai kau gak bayangan kau
0: bagi aku bab jan pegawaian setahun sekali agak jadi masalah balik kepada tai bantak kau gak lah aku agak sampai nak sadar diri jorong batan tak sampai mau dipias baju ke pasar pau anak gak perlu gak jakwa rasai bau porong-porong ni bau ke rumah dan kenek nyaman bapak sampai kagalanggang kalau baganak kadam sami kamai bau muataan ni jadi hati-hati gak main band kau tai walaupun diri dah boleh katakan sumber ekonomi dah katakan tai boleh tolen mengikut jaga ngodar band kasih akan tahun tapi dan pada aku hati-hati menjari cikgu Roslin tai kajiran-jiran diri
1: ne endek
0: hati-hati lah dan ingat kajiran diri dan memang aneh-aneh diri so sendiri kan tam gelantum jauh orang jiran-jiran diri sebelah menyebelah anak sangat suka anak gamui diri dalam kampung hidup dalam satu masyarakat perlu nahui juga lah nyakuanya. Dan kita bermotosikal muda-muda bujang-bujang amiga macam mangong-ngong kadang-kadang diubah lagi punya exhaust kita macam kita dunia yang punya anak mui juga jakwa diri sesuai lah dengan anak diri
1: bijang, makanan diri tekan anak tumpi bontok poe lamang kami temu ada
0: nanti dia nak anak lengkap bagawi kalau baju kau
1: biarpun jaruk numpuk pun mui juga jadi cocokan diri tekan. Kerana ada cocokan manse ada, masa mada, tapi paksit ada. Jadi, ibuat pun ada, ada karaoke, ada balagu, ada main band.
0: Tanda.
1: Tapi, jamai pendapat kita tantang nyan. Satu, kita kegagawaian diri nyan. Tantang diri, pajanan diri. Pajanan diri, maksudku sih, tantang keremadangan. Nyabut tekan ucok, masakung, habis, berkenaun. Tapi, jamai kayak, nyocok nyantai. Ada adangan yang baik berhenti nyocok wah. Kak sakung-sakung lagi. Jemai kayak orang jaya. Kan ini. Ada juga nyalu sosin sonyo baik pula.
0: Susah juga.
1: Susah juga. Jemai pendapat kita. Mengajari kita apa endek.
2: Angkualah diri, dap diri ngotai baridup nyantai diri ngandak-ngandaki masa mai macam mai rasa roso jadi orang kuah rasa roso. Kalau diri lah dah masa kuah jamai perasaan orang rumah kuah nanang diri karena adanya meruak diri au. Jadi diri ngotai nak mikiran oh salah kerajaanku bansanian di pikiran dok sebab kuala dalam diri ampus diri nonton dami tujuan diri nonton diri nontonnya nyumarak ngadangan sebab ari-ari biasa diri anak nyumarak jadi masa pegawaiannya lah di nyumarak batamu dengan batamu ngalakar jadi fokus diri ngotai batamu dengan ngalakar jukut ngambato oh jamai umat tahun kita tahunnya ataupun dengan barana oh jamai peko anak sangame jamai cucu kan dia jadi angkua kalakaran diri kalau ri dah diibuhi dengan diri dah nya diri dah mabuki diri nyantai doh diri dah ngaracuni diri doh nyantai dah ngan ai bisa katai dah anak bato kalakaran gua dah masa dengan terbuang lah kirai dah tasasar masa diri tasasar uga tujuan diri sebab itulah dari awal tai tua kampung diri nama dahan diri mesti merancang dan berfokus jadi kalau diri mau repo-repo nang barenya hak ngotai diri agok satu tempat yang khusus ya dah sampai ngaco perjalanan majelis dengan lah contohnya majelis dengan lah gada diri yang diri tai gawe mungkin ada tamu naida India naida sobat jadi urak ngotai atang makanan nang diri ngotai masih rabah umpar sorosin sonyong di ko au jamaya lah kualahnya sebab diri sebagai manusianya hidupnya mesti diri rancang diri satu dan kedua diri mesti bapikir diri pikiran jamai impeke kalau diri buat jakualahnya apa rasakulah
1: sedihan ko mendeka jadi kalau tadi pasar mendek diri tentang jamai sifat diri mau menonton lah jaga-jaga jadi setiap kayaknya jamai di tua kampung masa diri yang kan diri tanya nyebut pakaian diri ada tarian tradisi diri ada lagu tradisi diri ada makanan diri nyebut makanan tradisi diri tai patut ke jukutnya di namanya di majuan lagi tambah lagi ame kadang-kadang kan begawe tapi anak batumpi begawe anak babuntuk begawe anak balamang mesele sebab tai kan mendek nyebut di batamu waktu ko bukan nejak di batamu ke kampungan mungkin dong tai atak urang jauh mungkin kamaru diri kalian di lembar pelajari kajak kucing dan 45 buat nyatang waktu gawe nyana puang jadi mungkin kena diarek gawe dah batempi kemana batempi rumah orang ngasih oh jangan jemai itu kampung.
0: Okey, terima kasih cikgu. Bagi aku gawenya kalau anak dah tumpi bontong poe ataupun lamang kue-kue tradisi diri bukan disebut gawe ba nak lengkap bagi aku jugut ke pasarnya kue-kue ke pasar memang bila-bila ada kian tapi tumpi poe nyan perlu ada satu identiti diri juga. Dan mana gawe tai. Mesti mau. Jukut tumpian puiknya. Sadang-sadang lah diri nyuman ya bab jukut mudah. Betul tebanya lamang puik kadinya bari. Bah takarat juga diri bantak kau ga. Mungkin mariknya di suman tu 1000-2000 lagi. Nyuman lagi sedikit. 2-3 ruas bab urang nang kerjaan tulen. Dan berkenaan dengan menu lauk diri, lauk asli diri. Baru-barukan ya kami diri dim. Mengadakan rumah terbuka salaku. Terima kasih juga pihak penganjur. Kau dengan menu-menu asal salaku. Anak salah masak kari manuk dan juga macam-macam. Ataupun diri ngodar cip masakan diri. Tapi menu diri asal mau juga kau. Supaya orang nahui jamai menu asal salaku.
1: Olah, tai, kalau tumpi tegan. Oh. Anak kuih dia adalah. Tainya pun teh jaruk-jaruk. Jadi jamai kalau nyaman anaknya diri. Jemananya masakat nanya sendiri, makatakat manuk diri jemai
0: banyak nian suka hati diri masak. Ada juga orang amake dicampur tempuyak secara sup ataupun digoreng tempuyak bari enyek enggak pun nyaman juga bagi diri. Kalau sekadar digoreng tempuyak sendiri pun muih juga. Pokok pada diri kece gua. Jamai selera diri sari unyit memang rempah asli diri lah. Daung sari daung sari yang unyit centai nyakualnya. Lain-lain tambahan pokok pada diri, pokok pada kemampuan diri, termasuk kalau mau mali ikan ke ikan kolam ke ataupun mau mali sapi, tergantung pada diri sendiri tambahan kok kemampuan diri.
1: Tapi makanan tradisi diri mesti adalah atau kampung.
0: Oh sidi.
1: Kalau tadi dari nyebut tarian diri, pakaian diri, makanan diri, lagu diri mesti mereka paham nih. Karena jemai mendek tentang mau pegawaikan mau rumah di operasi atau ada mau dicat rumah kalian, tabir mau dibagi, kerusi meja mau diperasihan nama jemai. Pendapat kita yang penting mau sedialah kalian supaya batu kayak tanang nama gak pegawai ya.
2: Terima kasih lah kocek gua, tapi apa pendapatku lah hau. Diri ukurlah di kemampuan diri. Kalau urak batabir barahu, batabir yang kan ya set-set tabir ku tenang baribu-ribu baragai. Jadi kalau diri masih mampu, batabir diri ku masih nama masih dapat dipakai, pakailah. Tapi pastinya disasah ya nyabadabu, maklumlah kamu dak kan ya. Dan nak tahan kadabu-dabu ku, jadi kadeknya batuk, kadeknya barasit. Dari segi kueh-kueh kotai, kalau tumpuk kueh, kueh ada kueh tradisi diri. Diri nyabut si lagi nak kek, si lagi nak kueh-kueh modernian muih. Tapi iyalah diri malabih sampai diri anak ringak sampai segek kek kua. Aku biasa juga kueh menjawat kek. Kalau anak nyabut sampai ke sama kak 200 kua, anak jaji kek kua. Kalau kek-kek ambah jenama, baca nama kan ya. Jadi kalau diri angkua lah, mau jadi nyuruhan diri baikat pinggang lalu dudie, lalu bagantuk sanuk lalu dudie. Jadi pikiran nuga. Jadi cukup pariasan nanti bagi aku cukup lah diri barasih rumah diri, basapu, mainan. Apuk-apuk diri kua dipotek dika masih amainya badabu ame pokat kain bawa diri masih bajaning-janing angkua mau diparasihan angkua yang paling urang tanang urang pun anak uga nanang di rumah diri. Oh acap rumah kita nyandah jahat lalu bukan nyam pusat nonton kua ratie kalau dah bakata menyikua nyam pusat nyabut ngedok diri ratie. Jadi angkua lah pendapat gua ucik gua.
1: Kalau yang cerita mendeknya, ingat kita muntabir kita masih batu, amai ditukar, sasa, pakai lagi. Kalau kerusi kita masih batu, kusyene dan miap. Tukar lagi, meja, kaki, tukar ke rumah apik rumah kita kan. Ini amai dah jarak engkau, eget makai apik. Dan rumah damai-damai engkau batail lah. Batail ke yang.
0: Tail lah.
1: Tail lah. Lagi arek ke rumah papat masih lama makai tingkar kata kan ya tail. Tapi kena tahan pun dia fikir.
2: Aku ada juga baju lah. Oh, tikar kuan ibu malaikat tambi. Bo.
1: Mau rumah tu mau dicat. Dicat lah. Tapi yang penting mau berhasil lah. Kawasan rumah mau ditabas atau kampung. Mau kata itu kampung.
2: Arum putih ditabas, bo. Ditabas barasi-barasi.
0: Oke, tahu. Itu kebarasian bukan ya bagian daum. Di bagian luas rumah juga perlu juga barasi. Jamankan dia Ari kadang susuk sasap kadang mutan ano gai ke malaria ke Aedes kan ya sama ke rumah mau kena Aedes jadi pangkorok pangkorok naik kita pangkorok ikut kotor kotor mau dibuangi ditunu di perasian komoan dan tempat tu tamai juga dari kebersihan daop dengan luas bukan sekadar muang pokat kempo basapu kadap menyupuk kesiakan naun malam lah musim gawe ores-ores jukut dan memang banyak koi sampah-sampah jadi kita batu-batu muang sampah kita yang kau perlu gak bo jadi jaga masing-masing sendiri majari cikgu suimitai pakaian diri musim gawe anak saya mesti agak barahu pakaian tradisi penting setiap aku mataki kita mai mau bagawe kaya gawe kaya jadi bukan saja sekadar masyarakat nari maksudku gawe ka manusia mai basunat mai batenik mai batunang ada uga angkawin jadi kalau kita memerlukan ketua kaum ataupun pengulu menghadiri majlis kita ko kita pataki awal lah kadik dangan dah meja orang bahasa kanek dah booking dan nyamput ya duk ya tampak sahadir di ko kalau di sakampungan bagantik-gantik lah ari ame barimpuk ujung-ujung kamai tu kampung mau hadir lo
1: diatur hari lah
0: mau diatur hari au
1: Batak-pataki,
0: bapakat, diri sakampungan. Ame barimpuk.
1: Payau.
0: Kalau sekadar masyarakat narinyan, bila saribuan tetap gawe tolian, tapi gawe ke manusia. Aku tetap mau nang moki ke pagawaian nangan tai gawe basunat gawe batunang ke kawin.
1: Kampung mesti mau ato.
0: Au kada jemput enggak. Sidi. Benar, mesti mau muak diri ngadapi pagawaian nangan.
2: Si diundang sebab diri satu bukat najaknya atua kampung kami mesti atang diri ngan mau bapak gaweat nyantai mesti hormat kakak tuha diri mesti diri mataki ialah urang dipataki doho supaya ia dapat ngabarondeng ngan diri dapat bat ngalakar ngan diri sesuai kana ari yang kidirinya puta yang kua mabaa ia supaya anak barimpuk ngan urang barimpuk ngan kerajaannya sendiri
0: benar
2: jadi kadang-kadang diri ke kampungnya doho di ngantar ngantat kat ka urang ka ketok ka jojok tapi tua kampung diri anak di Bataki
0: sidi
2: bila dah susah baru di ngago tua kampung bila sanang ngoti anak di taringat kaya ko lah masalah diri mesti mau bahasa kaya ya sebab ko ya dipilih sebagai ketua kampung diri
1: kalau adiknya kelakar mau bakar-kar bagawe kalau di nasihat me bagawai au di kota dibaca bamang tiri pas selase selamat nyaman terigas au pagi yang tadi selase selamat tarabak tinggi ya perlu ngonatnya ra kau biar nyanya adrinya teh pakat bayar di cine batang bamat buat ya tawur
0: au sini
1: au tapi semacam kan ya atau kampung mendek kan dengarkan me kasih akan undangan mau me vaksin nah, ke vaksin.
0: Vaksin, ngajak asu, okey.
1: Oh, ngajak asu.
0: Vaksin.
1: Ngajak asu, ngajak kucing, banyak penyakit rabies tau.
0: Rabies.
1: Oh, jadi dia mai kena, mau kena didengarnya nanti sana pasti pegawainya mau jaga-jaga gua itu kau kali.
0: Benar, benar.
1: Kucing ngasuk diri mau di boleh juga bau.
0: Boleh, mau vaksin. Jadi dan vaksin.
1: Yang tidak tahu kampung, mak endek masa ni dalam kampung lah.
0: Okey, bagi kampung diri vaksinnya ada bagian vaksin, bagian veterina vaksin mau ngajak asuh diri jadi kerjasama angkabat ni, bab kabat ni yang ada program vaksin asuh tiap-tiap diri jadi tuan punya asu harus bekerja sama dengan pihak parentah dan dimataki sehari dua senapan vaksin kita mesti berada di rumah asu kita. Main jinak nyaman lah nyaru main parik siga ke diikat doh akak di vaksin baru dia pasan semula panting jukutnya ada pengalamanku kadang-kadang tuan punya asu baik kerja sama ada juga dari mataki diri enak ke rumah main di ke rumah nyuat diri sendiri nangkap asu aku rasa sedih gak jako apa nak dapat gak jako diri jadi kerjasama bagi semua pihak sama penduduk kampung dan merasu ada gak kunangar ame banyak giat merasu paling banyak talueko sepintu ame sampai salon sen tetap budahan ni nak dapat diri jako para giat memburu ngasu pun nak dapat bakal di akademi lagi aku babun pun dah nak jadi kadami aku babun jari neendek katai jadi harus jakolah kerjasama ucing diri pun nak megak balabi-labi dan nonton anak nyum lain munyung botai ucing kami ucing jamai gawe jako asuk diri barihok ka galanggang mati nyaka pun payo
1: dan nyok dan
0: natok dan gai dangan jadi
1: kalau main dekai nang atau kampung matak tai ada urak nyen bengkeng bengkeng ngerti be ikut ke dangan nasihat dangan asuk di vaksin bai ucingnya di vaksina bai bengkeng lah hau
0: bengkeng hau
1: jamanya urak ng bengkengnya nang aki ada ambini ada banyak-banyak ambini lah masa lu bengkeng
2: jadi diri ku binatang ngeri pihara ku ayam mandiri ayam mandiri kebaiknya asu baiknya ucing baiknya manuk tai jamuranku jaku bakal akar ke kita redoho ku jamuranku di kemanok dengan ngarehi manuk dengan makat ni anyan asu dah nyu layo karumah dangan baungkar nak sampah nak apuk nak dangan nak ucik ngantai bakaco dangan ucik ngantai nyu marak ngemadangan bariho sagi tampat jadi yang kualah diri sebagai urak ngan mau mas ba ayaman karena diri yang nyaru binatang kau diap muka diri maka hak diri lah mihara ia dari segi kesehatannya dari segi keselamatannya dari segi karidupan binatang kuam barik makan cukup barik makan cukup ya anak ngaco ya anak akan ampus kebagago ke tempat dangan
0: anak mungkar sampah
2: anak mungkar sumpah, sampah dangan dan kedua an bengkeng ngotai au kalau kita bengkeng kita pagar lah rumah kita bato-bato supaya asu ucing kita anak ngaco dangan kalaupun bayi kalaupun kita bayi masih kita bengkeng uga diri kita kandang jadi diri dia dirinya karena diri yang tebar masyarakat diri yang tebar bakamaru ba sampah barami banyak dia melah kabukit diri anak harus bengkeng dia mengamuk masih banyak tempat jadi aku lah jare nukku lah kabukit poe ke barumput tak barumah iya diri dia ke masyarakat nusahi dengan
0: benar aku
1: lah kelakar kami nyandi nantu kampung Madin kampung Serayan Ir ngan maendek yang padi kampung Serayan Barahu cerita kami nyan pasal dirinya habis kami ngerantoi taim padi padi meh padi kola sampai kau ngai batang ngai naun kalau cerita diri lah padi kola sebab sekolah sebako sampai ke Bukit Ladan ceritai Panambuk naun dia macam meh enggak apa nah, kalau diare dalam ke Panambuk ke mancari baca mamang banyak tinggi lewa mamang nyari naik ke angit ya buk dia belum alo tekan sekolahnya adiknya katakan berkata kami kelakar ke aku yang tadi anak tua kampung dengan maendeknya sekolah bukan kami yang pane bukan kami yang namanya
0: lebih nahwi nahwi
1: tapi yang bakunsi bakunsi majak kata orang bakunsi pendapat bakalakar lah namanya patut di bejawat senapan di gawe rumah tangga diri, pasadiat makanan diri, sampailah ke binatang piara diri.
0: Tahu, ayam mandiri.
1: Ayam mandiri, miti mok di nyaga uga, jamai di nyaga anak diri, minu bapak pun di masa pebiri, jago ada natang ayam nyaga ayam mandiri kan.
0: Sidi.
1: Sampai ajukut mau dikasih. Jago banyak, namanya hope, love, and peace kami timu.
0: Tahu.
1: Jago lanya, terima kasih tua kampung, terima kasih Mak Endek.
2: Terima kasih lah, selamat bagawe lah diri nian, bagawe bapada-pada, bagawe diri untuk diri repo, tapi dijaga uga dari segi adat budaya diri, dari segi adab diri, supaya diri sentiasa dapat dipandang yang cantik di mata urang
0: rani.
1: Mata kampung.
0: Terima kasih hasil ke adik yang pernah beri diri. Engkau Angelin, mari di paluang. Terima kasih atas samui dan dengan taat nak perlu kulang. Terima kasih samui. Selamat hari gawe.
1: Dinar lagu lagi kanyan. Terima kasih.
0: Terima kasih.

Okey, ada mati Nabi Sama dengan T.S. Ben, Peluang Ketaruh. Ya. Ini pun terima kasih Pini Nabi Sama ada ngerti pengisi segmen Ngancang Peta 20 Mahi Anugerah Rima 2026. Ya, baik nak bagi belik tada keping minan RTM klik dengan lagi bagi belik tada keping minan Facebook The YFM Bediah RTM Kuching. Terima kasih Pini Nabi Sama dengan ngerti. Dengan apa kabar, dah pukul peri di mati, kita rasa sama-sama keping agak ada masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan Rebus N berkata pesilung bersama dengan Pengarun Amir Beken pengisi ngerempawan pukul 9.2 terip ngariti. Ok, dengan saya ketika bersama dengan ngariti pengisi segmen Ngancang Peta, dengan saya ucap selamat pengarut dengan selamat bertingkah.

0: Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang, Suri, Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan, sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja, tadi pun terlalu ramai orang, so dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Datuk Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja, dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting, di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumpulan bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri 9 akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu, menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC, Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Datuk Fazrudin Abdul Rahman berkata, lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: FM, gerak bersama. Gerak bersama.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Stesen berisi.

Ada di jarak beberapa nadi suatu run slider ngaragu di dia natong muu serabut ngarum serabut dapat ingat tadrum segmen ngarum pawan tak ingat ngarum mati ngarum menupa the permain obran me 2026. Dapat bisa mengaku je Robert Gas sejenai lah baripun kat di celala dia bisa mengasuh program itu jam dekat pukul semang dua setara pengarum. Dari pasal tiba dengan terhadap cuba peraman ada petang ragu-ragu peraman sebab tidak dapat sama-sama akhir dengan agak singarap ngeramah tiap kursi mang singarap dari pasal na namun biasa berang ada menupa tetap akhir dengan program ada na program nateng tinggi ngatari sama-sama peraman ngah penerbit program ada na Hazel Dius. Lepas program terhadap cuci dengan peraman adaptak di WiFi Media, dekat pukul 9.2 setiap ngarum sebab tidak dapat sama-sama akhir dengan automasi WiFi Media pukul 9.2 dekat pukul 6 isan-isan sepagi. Yang artinya, susun atau program tapi itu terucam tapi sama yang ngarum mati aku rapso berengan derem buat senang lebih singgah nadi lagi main station WiFi Media pun kamuran bisa makin ngarum mati di WiFi Media RTM Kuching. Namun biasa, WiFi Media dapat tersang sama ke dengan nyusu aplikasi RTM Click. Kemudian ke berengan bisa ke dengan ke pakai frekuensi radio di Bandarai Kuching di frekuensi di 0.8 MHz. Kemudian ke di Serian di frekuensi di 0.2 MHz. Terima kasih so berengan serangan peraman di WiFi Media RTM Kuching. Kena cat dengan tiap cu peraman ada petang ngeragu so Tony P. Spain ngeragu di dan napa-napa.

0: Selamat anu gawai, arab gawai desa wakti nyoban tua rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, harap ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Dabuh, dabuh.

Ini tengah ragu gawai support lah. Tara-tara. Oh, ha. Peraman so perangga-perangga nanti berbestia. Main station YFM Video RTM Kuching. Abang setia bersama aku Jabar bertugas di Jelala Drum Segment Ngarumpuan Tak Ia Tengah Ramah Tengah Ramah Nupat 20 Mei Nuburan Mei 2026. Aku sabar genang Abang perangan terminal Teman dia tadi Nebego naik penyediaan Puan ke persediaan Asin kering nang ya Ngasih tanu bahas kawai Di dem detui Dem kudu-kudu andu Dengan ya Ngana ya Ngan Nadi nurak kerja Pengenaingan Kedek yagi Berangan tadi Naik kek Naik biskut Naik barang kuih-muih tradisional apankah terde-terde kerja pengenai dok nurangan marinati harap ke sopra ke mucur ya aku dengan nyebut ke pasar anu bas gawai ya sarwata aku dengar apankah ninga bege masa ma program-program beramah anu bas gawai adi dok ngatur ingana dikiti lagi indi tengah program ya adi dok ngatur nga 20 pri anu beran mei ati apankah nus pagi anu ina majlis apuan kabitanik pimagu dayung siburan 2026 ada dok ngatur di Tiffany Cafe program dok nganjur pada Tiffany Cafe ya anina tanding pimagu dayung bidia siburan ngado propri nobran Mei 2026 pukul 7 singarap di Tiffany Cafe Kampung Tijirak Siburan. Majlis apunkah program mana redok ngaru daripada yang berhormat Dato' William Mongin dijadi ke ahli parlimen PIN di Perimai Puncak Borneo. Ngana sama-sama dengan adir sindek ke kawasan ana ada apa dengan sokongan ya tedu para-para dayung hape maguh adir suwa drama bitanding tapi magu dayung dia siburan nanti. Taruh pro mai menara pas pukul pre singaram agi dingi ya. Agi dingi program beramah dengan bas gawai. Adi red dog ngatur ke. Anak ina program adi dong nganjur bedak kampung Anah Rais. Anina Anah Rais Harvest Festival 2026. Ada dong ngajur pada AJKKK Kampung Narais program Kampung Narais Harvest Festival. Ada dong ngatur ngandi ingat 2 bulan Jun 2026 pukul pre isanisan dekat pukul simang singarem di Kampung Narais. Ngana bagaimana program-program ada dong ngatur ya Brahmah Nga Festival ati kena so program ada dong ngatur ngandi bulan Jun 2026 ina agi ke program Dayung Sangon Beauty Pageant Contest Redo ngatur ngahandi anu bulan Jun 2026 kemudian ke demonstrasi gong yatna ngerak di mana di Kupo Trakan program apakah majlis itu dok ngatur apakah dok ngarun ke beda yang berhormat yang berhormat Dato' Willy Mongin. Ingat 2 anu bulan Jun 2026 agi ke dok ngatur program yang beranak endek ya. Alena Children Pageant Contest. Aku nak ke buka dengar program-program yang dibekan ada dok ngatur. Yang segumi andu anak ina program demonstrasi gong aku nak ke agi ke cultural dance apun ke pitana ya tanah ngacat so bara-bara di gini-gina ngak benda ke bergerak masa ni program-program di beken ada dok ngatur ngak ni ngak 2 anu bulan Jun 2026 berapa ngak program Anah Rais Harvest Festival 2026 ngana ya dengar nanti pia-pia ya cak tak sama-sama di nyaksi program-program gawai ada dok ngatur di nangku tecah di Tiffany Cafe Siburan ngak 2 anu bulan puan kandus pagi kemana ke handi ngak 2 anu bulan Jun di Kampung Anah Rais Padawan. Ada pasal tadi korek agak tinggi ya info-info di bukan terus so perangai-perangai berbisik dengan di berbestia main station YFM video RTM Kuching dengan jadi tapi cuba peraman ada petang ragu peraman di Dr. Bana berda tiba-tiba True Force dengan ragu di dana Kak Esku.

Regu Brahma Sotri Bani Asi Drain Meri Ibi Gawai ya. Ia dengan kena iman dinati dalam pembendungan Rek Meri Ibi Gawai Karmin Arut tengah di kapung. Aku lega kena iran naik menuju omanya ada tu mutukar mutusikir dengan drum berkeraat nari kena ya ha, saya pendungan seramat dengan mujur dekat tempat ada dua ketuju ngenangin seramat ngaram rabisi dengan Adi Murah dan Mian Station YFM Bidia RTM Bekucing aku lega dikiti ini dengan info dingin berkait dengan program Brahma dengan Obas Gawai sewak 2026 Jabatan Kuasa Kemajuan dengan Keselamatan Kampung Kampung Bumbok ya rengatu program Brahma nga Anubas Gawai 2026 ngataru nuburan Jun 2026 di Dewan Serbaguna Bauh Kampung Bumbok ngap kena berarak dalam kapok nga beruman sengara makaroke ngacabutan tiket bertuah edo ngatur ngataruh anuburan Jun nanti Brahma nga program penyerami Anubas Gawai 2026 ngana bega dengan ya program-program gawai di dok ngatur rebisi di kawasan-kawasan di Sitana Bas Gawai aku nak ke Ramin Betang di lagi ngatur program-program gawai ngana ya dengan adik pepe ya sama-sama tak nyaksi ya semuki gawai di kawasan-kawasan nak dimun kawasan di kampung Narais di buku-buku kita hantar je aku nak ke selalu teringat ya program-program kena berarak rebisi Brahma Bas Gawai terdok ngatur di kampung Tei ha Tei Seriat nak kena i sewati lagi ke dok ngatur program kena berarak di kampung-kampung di mana nak ya ingat nak cak tak api curi yang peraman ada tak dengan raga peraman di dok teman pada Gwin Che dengan raga di dan bitang skora kasih 2 FM video RTM Kuching.

Pukul Simang Singarem. Seramai ngarem bisa mengaku junai labari dramaga Singarem so YFM Media. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyebut nang penyita Anuraya Aidil Adha di Sarawak Suwati dok ngatur dengan bemai samun puno semangat pengorbanan kan bege ngera di penyabah Islam suak kenu ibadah korban. Pinambah kiang dan korban kirin nang gaya ekonomi rakyat adi dede kena. Ati menaga kirin penyereda masyarakat yen nai penyerikun berang buran ngas sukarela yen tujuan ibadah korban. Ayah muji inisiatif warga Dewan Narai Kuching Utara DBKU adinai penyirikun berang buran ia netijuanana ngana kiren nang harana dapat derbis awar dok netap. Dia soana ayah dimana ke adun gedong kuka rami serah daging korban dun gedong di Masjid Al-Kautar Gedong Anuati. Di ramiana 26 perang sapi dok serah diteban ke 6 perang so ahli parlimen Batang Sadong simang peri perang so adun gedong samunik perang so pihak Agrobank. 150 penerima so 20 kampung terima kerja kutung daging korbanana. Peri perupat remin betang di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Sabah terima dana projek sit sebab pasar MRP berungun derbis 2.02 juta ringgit bau-bau hati. Gabit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas so Facebook rasmi Anuati Kidanang dana ana dok seraya nyukong pimansang kerja ratus beken so negap penyenang rakyat. Penurung MRP ana teban kat dua komponen bas ana ina penurung kat Jabatan Kuasa Kemajuan ngak atus Selamat Kampung JKKK Samun Biro Wanita Ramin Betang beramah penyita anugawai daya aderek mendeg. Rami serah cek MRP ana dok nai di rumah mendit unsu penung ulu sepau. Beken soana perintah menegah nyidia perintah perungun RM5,000 yang tiap tiba Ramin Betang yang kerja nama kena tepat rea. Simang nam perang sapi korban dok gutung ke rakyat di arung Parlimen Santubong beramah program ibadah korban sewaati. Menteri Penyikembang Dayung Rawang ngam masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri Kidanang program mana kirin semangat kerjasama desa jensi perita swasta ngam masyarakat derem bedak mujur aktiviti kebajikan. Ayah minyo sakati di program ibadah korban Parlimen Santubong di Kampung Bintawa Hilir Kuching. Daging korban nana redo gutung tunak takah di kawasan Dewan Undangan Negeri kawasan I, anak ina Pantai Damai, Demak Laut, ngat Tanjung.

Regu Pramana di Stok Teban Beda Gwen Sanggup Aku Hari Pasati Berdingan Tadi Dapat Sama-sama Akit Dengan Program Nateng Dingik Program Di Dok Peruang Dok Susun Beda Penerbit Hazel Di Usbena Jadi Atta Picu Pramana Dap Tangan Regu Pramana So M16 Dengan Regu Di Nubas Gawai Di YFM Media RTM Kuching.

Anak tidak ragu aditen jika kau belum bertemu ada Dr. Ban Bedak Gaya Zakri. Selamat ngarem ka berapa dengar atau dalam program Nateng Dengar. Aku harap angan adi bisama ngekeh ngarem mati dalam buat senang. Nimun adi biasai ngarem mati angan bisama ngaku yen atau sama-sama bipraman ngeragu-ragu sok jaman 60-an dan jaman 90-an. Ngarep mati atap guru program Nateng Dingi ngeragu sok jaman 80-an. Tibaran Freedom ina ni sok tibaran muzik adi meh aktif di Malaysia tipu jaman 80-an neg jaman 90-an. Ngeras en tawaran rekod album sok Fauzi Marzuki lepas ngera naik penyukiran ragu di Melaka diki album I adi temegah ina album Mulanya Di Sini. Ngarep mati atau rek pramen ngandi dengan ragu sok tiberan Freedom ane ina ragu adi dan jauh dirindu adi medok rekod ngasawak semang peri mai puju. Ragu hati dok nuris beda Hapsah Hasan kadok naik beda Osman Muhammad. Aman Shah inanin ana pelakon samun penyanyi Malaysia adi piguru karya beragu I ngeteben sawak semang peri juk peri. Ayah piguru rekod album I ngah sawak semang peri mai pro kakadak sok ragu I adi temegah ina cinta tak seindah yang diucap. Ragu hati dog nai beda Omar Taib kalirik I dog nuris beda Azman Ahmad. Nganak mai saat masa jak tak kedengar ragu 80-an ngar mati tiberan Freedom ngah ragu I adi dan jauh dirindu karipasana atak bipraman ngah ragu adi dog tebat beda Ahmad Shah ngah ragu I adi dan cinta tak seindah yang diucap.

anak terjaduh dengan ragu sejaman 80-an. Atak biju udinge dengan ragu jaman 70-an. Goh Eng Bun puankah temegah dengan Andre Goh inan-inaan penyanyi bisina adi sukup temegah tebat nak ragu-ragu irama tradisional ka joget. Ayah biar minat dalam beragu ka agi suat dalam bertanding bakat TV dengan suat memperi juk perut dua. Sungguh ayah dah seun tedek nomor dalam bertanding anak pak ayah seun begak tawaran dalam program TV saman rekod ragu. Ngada mati atas rek pramen ngani tengan ragu i adi dan harapan kecewa adi mendong rekod ngas sawak semang perijuk perut nam. Lepas sana, atas rek piju ubi sama nganin an penyanyi dayung adi biasar so Indonesia ayah inah Teti Kadi. Ayah meh peguru jadi penyanyi sok jaman 60-an diki kedak sok ragu i adi temegah inah sepanjang jalan kenangan. Ngarep mati atarek pramen ngaragu i adi den tarikan nafasku yang terakhir diki medong rekod ngasewak semang peri juk perundi kadok keberet dalam album i adi ketaruh adi den mirip wajahmu. Ngana ja atak piju nga ragu pramen tak ngarep mati bisama nga Andre Goh ngaragu i adi den harapan kecewa kelepas sana atak bi pramen ngaragu dok tebat badak Teti Kadi ngaragu i adi den tarikan nafasku yang terakhir.

anak terjahatan bersama-sama kedengah ragu adi temegah jaman 70-an atau pinjuu dinge dengan ragu-ragu adi temegah jaman 60-an. Ragu jaman 60-an adi rek pramenetak ngar mati ini ragu duet adi Dr. Ban beda Ahmad Jais ngar Rafiah Buang adi dan Cuita Ku Sayang. Ragu ati mendok rekod ngar sewa 90-60-i ngar ragu ati dok nai beda Osman Ahmad. Salim ai inah ni sok penyanyi jaman 60-an adi temegah diki teban ragu-ragu irama pop yeye. Ayah menegah agi beragu bisa mangat tibaran music pop yeye ni mun tibaran The Wisma, The Komodos ka agi ge beragu duet ngan penyanyi dayung adi temegah. Ngarep mati atar epramen ngaragui adi dan Bunga Negara. Ngana jak tak pujuk ubi praman ngeragu jaman 60-an bisa mangga Ahmad Jais nga Rafiq Abuang ngeragui Cuita Ku Sayang kerpasana atau pujuk nga ragu Bunga Negara adi Dr. Batmbedak Salim I and The Wisma.

Terima kasih Rabis I ngan Adi Baba bisama ngak eh ngarep mati. Rabis I geh ngan Adi bisama ngaku dalam program Nateng Dingi. Pijau Dingi atau ngaragu Praman sok jaman 90-an. Aku sabanang kemui aku nyebut dan Roziah Mustafa bagi barata Adi Depuan asikah penyanyiana. Roziah Mustafa menegak temegah ngadun Azi ayah ina penyanyi bi asar sok Sarawak ngadun mati atau repraman ngaragu I adi sukup temegah anu ina ragu adi den pelamin anganku musnah. Ragu adi sebungas dong record dalam album I ngasawak semempur I pre I perima. Ragu hati ina ragu I adi sebungas dong record dalam album I ngasawak semempur I pre I perima. Karaguati dongdai pada Saari Amri. Dah beranak ngah 2 Mei 1996, Siti Roziana binti Zain puankah temegah ngah den Ziana Zain inah penyanyi, pelakon saman model adit megah di Malaysia. Ayah inah ni sok penyanyi Malaysia adit dah keberet dalam The Malaysia Book of Record diki ayah seen gerar Queen of Pop Asia. Ayu menegah artis Malaysia Adis Bungas mujur dalam bertanding takah antara bangsa ngesewak semang peri-peri-peri-peri-rima adidok ngatur di Kazakhstan. Ngermati antara praman ngeragui adidat anggapanmu adi medor rekod ngesewak semang peri-peri-peri-peri-taruh kadok naik pada Asmin Mudin. Ngana jatap cu'u ngeragu praman tak adidok tebat pada Azi ngeragui pelamin angatku musnah kerepasana atap cu'u bisa mah ngeziana Zain aditeban ragui anggapanmu.

Anak terjahat tamah sama-sama ketinggalan ragu sok jaman 60-an dan jaman 90-an ada dapat pada atas nateng parik kenangan ama. Memating genyam ia tamah sinek di peneban program nateng dingi. Manyak kemet atas berapa dingi jamka anu adi sama minggu bau. Sebayu aku ngemas program ngarep mati, aku sedia nit dengan ragu adi Dr. Ban Badak Salim adi dan satu kisah abadi adi medong rekod ngah soas mengperi-peri peru. Ngana aku juga selamat ngarep ka, selamat senang ka sopre.

0: sama ada pengarap pewen sepukar pis ngarap nepukos mengdua strep ngarap masuk ujuk kamu ya panunganmu as di pramen bersama that's right on top
1: dang segmen ngarap pewen.

Ragu Sofia Edmund, ngabang anda gawai. Ragu gawai ya, ngapa masa opera keberangan nanti hergi bersama KDY FMB di RTM Kuching sebenarnya. Atau peraman ke ngat dua ragu peraman. Ni ragu gawai ane ina so nice. Sindora gaga o mari ibi gawai ke sebenarnya ragu sub. Teran Ezra pantun senak nyama. Selamat ngarum, selamat berdapat ingin. Tak dalam segmen ngarum pawan tak ya. Baba setia bisa mengaku cepat bertegas jenala barit pun kati. Cilala dalam segmen ngarum pawan tak ya. Ngarum hati ngarum pada permain bulan Mei 2026. Aku harap ke perangan apcu praman bisa maik eh. Maik tak berbagi dingin setengah jam ngatari sama-sama praman. Nekapin benda segmen ngarum pawan tak ya. Ngarum hati.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh puluh saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Raga Bramansa di Velo Amu Dayung Bidia Kuana Nga Bramansa Praga Rabi Singan Nadi Bustia Mian Station WiFi Bidia Riki Berangkaian Ngan Rabi Singan Nadi En Kerja Madi Nati Ya Selamat Nurak Kerja Pengenai Ngan Dengan Adi Kerja Shift Ngarep Madi Aki Kini Ngak Eh Di WiFi Bidia Terima Kasih Ya Terus So Praga Barangan Nga Kuna Gaya Dengan Kedai Madi Nati Baba Paya-paya Baba Grup Krakar Ngan Peradingan Ngan Aku Nak Gaya Barangan yang dalam pemenungan kena ikut keteriba muto ya banyak raja raju nak kita nak tu serama tadi kita nak tapi sai serama tanda kata patah dari dog tuju nak ngah tanda teran masa tapi cuci ngah praman ya ngah ragu ragu praman ada muda sedia ke sopra ke Valeri Tiam ngah ragu di dana dawa i di WFM Media RTM Kuching.

Ragu Brahman Ali Dr. Bahan pada Vivian Chinel Jackson Owen Rami Ondo Kawia Pramaso Praga Perangan Adi Bestia bersama YFM Media RTM Kuchi Ngana Berdingan Mati Ngenyami Tak Manda Kekap Penerbang Segmen Dengan Rompau Entak Cuma Kasih Terus So Praga Perangan Ya Harap Ke Perangan Menyerama Dengan Ragu-Ragu Dimba Dog Kami En Pitu Taru Cama Tak Bersama So Pukul Peri Singara Mati Ija Lepas Hati Tadi Dapa Sama-sama Kita Dengan Automasi YFM PT Ya anda kat pukul 6 Isnin pagi sebetulnya bersama dengan YFM Bida dalam segmen Mekat Kari Muhas dengan nak beringan bila peringat tak anda dibuka dan aku bertugas aku cepat bertugas di Celalang yang seramat garam kasoprag ragu discussion so Eliza Suzina ngorang dia dan jobong bila peringat tak anda dibuka bye.

Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku. Anu Keputeraan Rasmi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Kesemunju, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Dog Sita Nga Anu Senen, Ni Anu Beranjun, Puankah Semerimah Jul Hijrah, 1447 Hijrah. Keh Rakyat, Jugan Stabi Kamu Njunjung Kasih Ketuanku, Tunduh Pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku.

0: anu gawai, arab gawai disewati ngeban tua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sewati, arab ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping stesen radio YFM Bidaya. Selamat anu gawai, deboh deboh.

0: Oh, Nak Rapo.
1: Nak Rapo, ada kena darah min ka?
2: Gapi-gapi ka balik. Dekai nyaut aku masuk ijen.
1: Oh, Nak Rapo.
3: Tapi dengan Nak Rapo mati, ada aku peduli mati nampak. Adanya untuk peninggalan kamu, buka ka? Asyik je. Buka terbuka, terbuka.
1: Ayah, ayah.
2: Muat namu, anak kakak. Tanang kau asyik mati nah. Ani nak pawan mu mana gelamat-gelamat tanutik.
1: Kait je. Aku nak ramin kena dua ti. Indra, minta tolong dengan masik nak kena dua ti garam.
2: Ayah, nyumang kati garam taya.
1: Aku nak ramin kak masik nak kena dua. Ranyung kak baras kini. Ni sidah nanak. Ngampan namang netik manak. Dah irek-irek bayu mana irak nak overtime mantan na. Medua nuti nak babar mari lambat ah overtime mantan na.
3: Muen ka
1: ayo
3: ayo ayo ah nak rapuh cuma terbuka bih payan namu kan ada sauk-sauk nyugon na jami dua tima tuhai nyap menawur boh ya cuba sauk terbuka dadak-dadak.
1: Ayah, terima kasih ya. Nak kena dua ngina masih dengan aku ti. Ramari ku tia. Kai ku dapat tuhai atia. Disupat ku tia. Ja anakku ija nak muas daramin.
2: Ayah, penuh boh. Ja anu ti mepeta. Ada mana ngeban selayat mati na?
1: Ayah, ada tia, ada. Terima kasih ya. Nak kena dua. Mari ku tanya.
2: Ada mana ngeban selayat mati na?
1: Ayah, ada tia, ada. Terima kasih ya, nak kena dua. Mari ku tanya.
2: Ani ku anamu, ti ku dua neburan. Tanang inya pengen buran tiba.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: Selamat anu gawai, arab gawai desawati ngepan tua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, arab ribu rami desawati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus era ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

Harito anu wartawan nasional Hawana. Ini platform bas yang ngaten kerja pengenai ngera adi di pitak media tunu penyekembang rois. Penyita Hawana menegah ina yang negap dingi integriti nga profesionalisme derem pitak kewartawanan sama derem kagah penerang ke masyarakat. Hawana dok sita nga 20 pi anu beranmi berang soak beramah nga sita anu sebunga surat agah utusan Melayu 20. Ana ina nga 20 pi anu beranmi soak semang pi taruh perpi. Hawana dong ngatu beda Ofis Menteri Komunikasi nga kaum Agah Nasional Malaysia bernama jadi agensi pelaksana. Tema Hawana 2026 inah media berintegriti, trust credibility. Kak ruang rami penyitai redong ngatur nga 20 anu beranjun di Pulau Pinang.

0: Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrer dong naingnya rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intu Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si Maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: atau nosak dia beli jua. Toru setengah orang ti ah. Inyo abu ah. Dari patu toto dia betulak motor ti nok pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mungkin rotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do lihat ke kalau betulak motor kat sana. Moh le motor kat ti oma. Bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap meh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipul lima ku. Aduh. Moh obuak dia. Eh. Takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh dah ke sebek duit ke teh. Okay.
0: Wah tobal mana bek duit mu noh. Dek patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih noh. Muak ke hogi nyada bayar tambang ngah.
2: Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

2 Turuk Nganom nok pukul 6 pagi. Notap Gerumbang Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: petang buku tu. Berserian si singgah dah kakai.
1: Anak topong di sida jempian anak sidat ni perang. Duka dutun
2: padang rasyuk tumbang di kandang.
3: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
4: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai di beton.
5: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasam anak kobok mokat hujan.
6: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul semua.

0: betah berkudu.
1: Berserian si singgah dah kakai.
2: Anak topong di sida jempian nenak sidat ni perang.
3: Dukun-dukun patang rasyuk tumbang di kandang.
4: Tukang besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 05 pri.

0: Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungguh Pun Moh Ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen Suang Dua Nuang. Pai puas ngojit ragu segmen Suang Dua Nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul Suang Dua Turup Ngarom nok pukul 9 pagi. Notap Grumang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Ha, atau nosak dia, beri inyua. Tahu setengah orang tiak, inyua obuak. Dari patu, tahu dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno, pakai pek bola semongki lotong, idogem tungang.
2: Ino nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti. Do dia ke kelep turak untuk kata ne. Moh le motor kata oma. Bat lagi no. Dal pokut cukupnya monap me.
1: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku. Aduh. Moh obuak tia. Takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ki sebek duit ketih. Okay.
1: Wah, tobal mana hapek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiong de bilih-bilih no. Muak ke hogi nya ada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joka tapo de pakai da nya ada kaku si je. Nya ada betapod pakai MyCard nya bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod obadakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu rata pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal ralu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek nanggera adidok 6 GB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTM. Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pak dahan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tepat yang penuh, kenu setempat, bisa geh.

0: Kirat Bisama.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk sua ingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

nasib sepet break. Kebaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyagah teban moto pas tenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyaga teban moto rebis sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

0: aku Elizabeth Sila masuk tim Awak Ratus. Kira ngucap selamat anu gawai, harap gawai desa wakti ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph masuk tim Awak Ratus RTM Kucing juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati harap ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning masuk Mama Awak Ratus era ngucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Dabah, dabah.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tun Tayyip panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkah calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Sina ni lah, aku dia Sina. Ni lah kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah tu itu. Wow, kena drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik orang mu, lakitnya. Dia mu drift terus marah kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang dah pelik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil kuat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang dataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nene, aku lihat subah sih dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodum. Mu itu tetep ni nang. Dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah niaga gege.
3: Duh, aku rakyat kena ambil barangan. Aku macet barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek best. Kau dah pasal malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasen kini. Boga kian suar ruang dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohong ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bigiu depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

0: anu gawai, arab gawai disewati ngeban tuah rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sewati, arab ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bidaya, selamat anu gawai. Deboh, deboh.

0: masak dia dari inyua. Tahu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakai pek bolas mengkilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau turak untuk kata ne. Muh le motor kata oma. Bat lagi no. Dah pokok cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku. Aduh. Mau buat dia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ki sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipi yang de bilih-bilih no. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minok.

0: semua. Tara, tara, tara.
1: Dog ut kesok, ankah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog ut kesok, ankah dog layat musik, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik ankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.
2: Performance by DJ Dai.

0: Jirat Bersama.
1: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

sungi dari jua sokupuak manusia. Idipre rawang ikan sposi dua ikan spoin dan pago pak.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin kais maria ponu naik raja pingunai karikman pakai kais. Keserah pimonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sakais kawata selamat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Keserah tudu ingan, miti ada ingan berokata. Sak ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil dengan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayuh kais. Dua kaum kais. Berkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa dua ngatun negara maya negeri kais, nan pingrinu dua toban pingadil nudu suara rakyat.

Ngin ngah nudu suho atap kai pimane bijak serati sa kai dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu kai sen pimagu suho atap kai duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kai da arwah sekurah sa sekawata tatan dan pimikil kalik pimane sen pimaju atap dua kaum dan sunis onu. Berkat adepa dan agi anam cibaya dan tumang patu dan dai ramin boria dan dai sukup man pakai dua dan idip sadi-sadi dan pingukwai dua pingramat ingan. O sina kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sok-sok malaikat kudus topa ngerawan dua jaga kais so-so umut gamut dejat sakais kawat taat nudu tohpa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan degna sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Nginde kais onwitis penguman de biguna kais daangan apun gasarah kais kada kais apun suak nyaa de nai sarah nudu kais. Mada kais Allah subhamuat pa'a propas kais so-sua jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Apa berakat ingan dan luk so-sua dayung. Apa berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais. Da bidusa da muti adin do takar kais Maria Kobus. Amen. Mulia kesama ke anak ke ruah kudus, kada ada semura dan adin dari aneg, nagen-nagen dari nyuang. Amen.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ajar aku peranta doga pramanda pada Tony Pis Ben napa napa ia nak berangan dari bersama ke DYFM di sesaat nak berlatih bersama aku Hazel Dius
1: do bersama dia aku film nak buang dan pagi ti pagi onu rima dan ni ti onu ti merdu puri yang berang rima gitu ya
0: betul dah bagi tahun tu
1: ya onu ti pagi onu minggu onu minggu kemuncak
0: onu senin tambah bergawai
1: iya betul pak aku rasa ngaruh miti mau bergawai gitu ya Hazel
0: Pegurung mendengar apa ya amai anu hati anu rima sepagi anu nem aku sabar
1: nang yang minggu
0: aku sabar genang filo anu hati agi dengan tak anu sekasut ni kerja
1: iya
0: agi dengan tak mekemisi ke agi dengan tak anu hati anu sekasut ni mun kerja semangat mun kerja
1: kan anu ti Ini sepagi memang semangat.
0: Memang semangat.
1: Semangat. Kau itu, anu minggu ni kena anu pat kemisi.
0: Betul.
1: Wow, untung dahnya ada kerja nangnya office hours.
0: Betul.
1: Okay, ni ada meet kemisi kan. Dia kena dapat meet samu cuti kan. Anu rima minggu bau si je.
0: Sambung ni sambung ada minggu.
1: Okay, untung dah. Jadi, ingat ada kerja. Selamat kerja, selamat bertugas. Nanti ingat walaupun anu rami ni nangga. Pak aku bisa nak ogi ga mit masa ngasit poya-poya dapat tadi ngabang rah takau nak ngami kau ya
0: betul agas nagih hit yang beringan tak di tugas anuati lebih-lebih siga beringan tak di anuati anus kaset ni ia bertugas sebayu rek begawai mementing alasan nabak bigorot
1: mabak bigorot dia oni ti anu rima gi masa gi nya kerja mungkin ingat ada mekimisi mestat bigorot ba ingan bigorot tu tepuan dah ni buat bahaya dia bak bigorot ti tina mau mutta takaru ngau ya bigorot bigorot ga mak mak nanya mak tabang mutu ingan
0: betul nak kita nak mutu kami kena kami bak bigorot kena tabu es de
1: be es ja de sapi tu dia ni lepas mokat ino sama lagi bigorot
0: Okay, baik. Kamu lepas nanti kita dapat sama-sama dengan Agah nombor 2 dalam Pimio Buka Sadung ke Agah dalam Pimio Bawa Jaga dapat dengar ke pukul 7.30 sesat. Yeah. Lepas nanti kita tarik kerakar ke Filo, tarik keadaan ke anika topik tak sesat Anuati. Lebih-lebih sih ke ia barangan tidak bergawai.
1: Okay. Jadi, sabar kajan. Tapi buat dia datang ragu lagi apa sidang pagi ni?

Daan pemudip adi sehat karbis beke, pak daan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Selamat pagi, selamat Malaysia, madani sebengas neti pun pulang. Tinggi Abang Johari muji langkah maya tiap buran dedek ibadah korban. Termin tangan Dun Bukit Saban terima belanja kahi lebih ni juta ringgit. 100 ribu pemilik remin di kawasan Dun Pelawan terima bantuan kia. Selamat pagi bersama dengan aku Brian Jani dan agak ada bersagi di Mesu YFMB. Jalur korban dari tamah tengah ekonomi rakyat makin paguh. Premier Dr. Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pindahan kahi jalur korban ti pitengah ini ratus nyimpan duit tiap bulan dedek ibadah korban. Namuji inisiatif Dewan Beneraya Kuching Utara di BKU dengunah langkah mayar tiap bulan dedek pikarati sekaligus pitengah amalan ti dapat dong rancang lebih jaga. Sebab sen, depan janji adun gedung rasmi majlis penyerahan sapi dengan daging korban dun gedung dan masjid Al-Kautar gedung anu nyenduna. Dabi majlis ti, 26 orang sapi dan juga ngelibat 6 mesu ahli parlimen Batang Sadong sebang prii orang mesu adun gedung dengan ni orang mesu agrobank. 150 orang penerima mesu dupni kampung dan juga daging korban ti. Pria perempat buar bintangan di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Saban terima projek kecil luar bandar atau MRP kahi lebih ni 0.22 juta ringgit. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas dari Facebook Anunyondona pindahan belanja ti dan juga tinan nyukong guna aktiviti inyaratus selain negap penyidamai inyaratus di kampung. Pinulung MRPT melibat dua komponen bahas yang ia sumbangan dari JKK Kampung dengan Biro Wanita Remintangan berandu dengan penyebut untuk gawai daya dari Mendeg. Majlis nyukun cek MRP tunah de Remin Mendit Usu Penom Ulu Paku Spau. Selain perintah persedia belanja kahis 5,000 ringgit

selong lagi agak de berupa agiti. Semengenam orang sapi korban do juga nak inyaratu de kawasan Parlimen Santubung berenu dengan program ibadah korban soati. Menteri Pemacang Dayung ambil memak dengan kaum Dato' Sri Nancy Sukri menang program tip tengah semangat kerjasama antara agensi perintah swasta dengan nyeratus dengan pejaji aktiviti kebajikan. Lebih nanti, the program ibadah korban Parlimen Santubong de Kampung Bintawa Hilir de Kuching. Dan korbati de jugon secara peringkat de kawasan Dun Adepna, Seninceh de kawasan Pantai Damai, Demak Laut dengan Tanjung Datu. Datuk Seri Nancy Pan Pidaan Kerja Pidatu Tarap Ramin JKK Kampung de Kampung Bintawa Hilir Mesiap. Raminti boleh tunah dengan bedanya ratus dengan lebih selamat. Nampan Pidaan belanja lebih mahi ribu ringgit de JKK Kampung Bintawa Hilir dengan Masjid Darul Islam Bintawa Hilir dengan menah macam aktiviti. Kerja-kerja Kia Prabung Masjid Darul Islam Bintawa Hilir Pan Dok Tunah dengan kerjasama masuk agensi Debi Kait. Seratus puluh orang penerima masuk golongan asnaf pelajar tahfiz dengan inya kampung terima daging korban ndak sejaya anu nyenduna. Program ibadah korban ting libat taruh orang sapi dan juga beda pusat tahfiz dan juga secara tersusun dengan sistematik. Tiap penerima terima ni pek daging korban ni kilogram tindak ngancak pinadegna lebih adil. Program ti petengah semangat bersama pimasi dengan pengorbanan inya ratus. Ti tindak negap tari bidingan ancah institusi pendidikan kepimpinan komuniti dengan inya kampung. So manek sininceh Gapit Menteri Pemaju Desa dan Wilayah Malaysia depan ahli parlimen Kota Semerahan Dato' Rubiah Wang. Ini orangnya minang motosikal kabus wang belantak dan jaran bahas ngelibat taruh buah muto dan jaran diplomatik Kuching jaga berupa aginya nona. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Leksan Naga Cabu Pidaan Dabi Media menang maklumat pasal penyesati dok terima pukul 10 minit berpagi. Kaya belantak di berlaku wang motosikal detinan dari biumur taruh empat sewa masuk jaran Taman Kopodim menuju neg jaran Demak kaya dapat dikenawal lalu ngelantak kandang muto dengan naik dan terpik light. Tengah cak mutoti ngelantak muto dejawi la timada mutoti ngelantak muto de kena jawi inya de motosikal ti kabus de tempat penyusah mengenepan dua buah geriba mutoti kai ne beranam kedunya satu dengan section 40 ni kurungan ni akta pengangkut jaran semengpri i mai perujuk.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Christopher Mooney, indi andu berat nem.
1: Ya, di tu lagi, tarhono lagi ateria nangnya murid kang ni andu berat nom. Memang tinggi nyamnya rimu buran gati ate dang sawat 2026 itu ya Zalia.
0: Betul, kas nega tinggi nyam filo.
1: Ya.
0: Atak menang tak setengah sawat.
1: Kan.
0: Sawat 2026. Kan sebagainya bagi pasal gawai ti, ni mah di mawar dan kedaan tija, topik tak sesat nanti, ini berkait dengan gawai. Ada rami gawai.
1: Rami gawai ti mungkin ada topat ingan, ogi kada-kada shopping rami gawai, hasa dan beranua miti. Jadi ingat dapat bikusi nudukoi, oh ni rami gawai dan topat ingan, pada ogi open house ke.
0: Lagi festival ke.
1: Ya, festival ke.
0: Lagi perakan ke.
1: Jadi demutik dah dapat dengan bikusi bersama dukoi. Betul. Ataupun ogi bitaning nangnya bitaning dan sangan ke.
0: Betul-betul. Biasa kamu bitaning dan sangan di kampung-kampung di filo. Biasa itu ngatur tarpun di anuburan.
1: Jadi mungkin ogi ngatur dah lepas gawia ke ni ke.
0: Betul.
1: Ogi dah ngatur bitaning dari pogan ke. Itu sejak sedayung dari ogi.
0: Bukan sana ia anak-anak ogi ke.
1: Sinernya pun ogi ke.
0: Betul.
1: Babainya apa lagi? Okey, so lagi. Bitaning sen babai do sumuk.
0: Anak pak lebih best dengan
1: kira nak umur mesti no perlu sawat ke sobor
0: mesti mempencen
1: kira nak so peringkat umur dapat suat dan bitanding
0: ah, betul kerana kan tak anggap puat nak didikika gi rami-rami di kita ngatur lebih sikit ya tak berangan didikik bersama ya sesat anwati anggap bisa kongsi di Facebook FM dia bekas sana tak buka line telefon tak anggap pukul main sesantik di nombor 25 main 25 main 650. Jadi, ni mun nak diimbah awak dan terjaga ngah pukul 7:30 tak ada perisa sama kini ngah agak diskusi ni sesan hati dan pimi bawa jagoi atau pimi ubi peraman ngah ragu gawai tak sesan hati.

nasib seput break. Kebaya kat teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar keban moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah led hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

pukul 7.30 pagi. Pagi si pengasas demuti pun punabar Dato' Patinggi Abang Johari muji gaya caruman birang buran sen ibadah korban. Beri perupat Romin Botang Dun Bukit Saban terima dana bitok robis ni juta ringgit. Taratus rima nyaa dekakuk bori de kawasan Dun Pelawan terima pinurung biki bori. Selamat pagi bersama doku Filomena Buang dan Abar Pagi YFM Bidia. Pinama binatang sen ibadah korban, pikiran, keadaan ekonomi rakyat demakin pagu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut ang, pinama ino pikiran, pinyoda ratus naik simpanan birang-buran secara sukarela sen ibadah korban. Ia muji pikroja Dewan Bandarai Kuching Utara DBKU denai caruman birang-buran sen ibadah korban pikiranang inu dapat nyak plan robisom. Dia inu ia dajagin ke adun gedong taja majlis sorah sapi dua daging korban dun gedong de Masjid Al-Kautar gedong sumia. Da majlis inu ogi 26 porang sapi de obongin 6 porang so ahli Parlimen Batang Sadong Semengperi so adun gedong, dua ni porang so pihak agrobank. 150 penerima so 20 ni kupo terima daging korban ino. Beri perupat Romin Botang de kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban terima dana projek seruah pasar MRP bitoka lebih 2.022 juta ringgit bawah-bawah ini. Gabi Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas dan pengunang The Facebook rasmi sumia, sobenang dana ino obongin sen aktiviti 2,900. Pinurung MRP ino melibat dua pikara, ianu sumbangan nuduk Komiti Pemasang 2,000 kupo, JKKK, dua Biro Wanita Romin Botang Brahma dua onu gawe daya dari anak. Majlis Sorah Cek MRP ino mengatur de rumah mendit unsu, Penom Ulu Pako Sepau. Ruasan ini, berita pun sidiaga sukabranya RM5,000 setiap tiban Romin Botang sen kerja namah dak pagu bori. Taruratus rima bori dan kawasan Dun Pelawan terima pinurung bikit bori dari buat projek seruah pasar program penambahbaikan rumah rakyat miskin Sarawak. Gabi Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perita Tempatan Sarawak, Dato' Michael Tiang Ming Ti, sebenarnya projek ini pakai sukabranya 4.5 juta ringgit dan tipu 4.5 deropas. Tujuan program ini ialah bikin bori de bonar-bonar merusak senyaa de sit pindah petasija. Adun Pelawan ini sobat ini ti nuduk pingat abar seropas odinia projek ini de Sibu Sumia. Dalam masa ada sama, Dato' Michael Tiang sopenang, geogi masa ianu nomburan ada dua kuban beranya 0.5 juta ringgit dan projek ino. Sen fasa projek Biki Bori de Strusa, ia plan, dia naik sepunua, morda bayar cadangan turung pengundi Pelawan dera de luar kawasan Pelawan. Dia ini ogi arahan denang, dana jek dapat berpakai dan kawasan konstituensi sijak. Pas kemunu, Adun Pelawan, mesai bertanggungjawab dia turun pengundi ya, sungguh barat munu rea deruar bat konstituensi. Berita nyuka 2.22 juta ringgit sempat projek namah dah pagu sistem pipe gravity di kawasan Dun Opar, nirusu Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching, GKCDA. Adun Opar, Bili Sujang sopenang, empat projek ini melibat Kampung Setungko Baru, Kampung Setungko Lama, Kampung Bitokan 2, Kampung Selampit Ni, Kampung Selampit 2, dua Kampung Rukam. Ia subdeniti dalam majlis sorah tapa projek GKCDA OPA de Lundu Sumia.
iarap so projek tebon nai, benar-benar ngin piutung, nu 200 du siap nuna spesifikasi du masa de oboh notap.

kita buat doa bar. Semengenuan porang sapi korban di hubuh ngin 200 de Parlimen Santubong dan program ibadah korban sewa iti. Menteri Pemasang Dayung Rawang de Masyarakat, Dato' Sri Nancy Shukri sopenang, program ini pikiran semangat kerjasama usah agensi perita, swasta 200 dan aktiviti kebajikan. Ia sopenang iti dalam program ibadah korban Parlimen Santubong de Kampung Bintawahile, Kuching. Daging korban nino ada bangin secara perikat di kawasan Dewan Undangan Negeri kawasan ieno Pantai Damai, Demak Laut, Dua Tanjung Datu. Dalam masa de sama, Dato' Sri Nancy sebegenang kerja nama dapagu Bori Komiti Pemasang Dua Pengerat Kupo JKKK Kampung Bintawahile mesiap sepenuh. Bangunan nino adin dapat berpakai daratus de Robi Selamat. Ia pun ingin suka beranya bitau ket moi ribu ringgit masing-masing nuduk JKKK Kampung Bintawahile do Masjid Darul Islam Bintawahile semboga masam aktiviti ratus. Kerja biki bungan Masjid Darul Islam Bintawahile pun dia benai toban kerjasama agensi ino. 100 penerima yenu kaban asnaf ona skurah tafis donya aku po terima daging korban de Asa Jaya Sumia. Ogi taruh porong sapi de bongin da pusat tahfiz, de bos moria dan program ino, de mengin dengan tiatur nudu ratus de kawasan ino. Ni orangnya a terima ni kilogram mos daging korban, nganya notu daging obongin dengan adil. Program iti pikiran semangat kerjasama dua turung sama turung dupan ratus. Iti pun hanya nguat ada Torin Jamit Osa Institusi Pendidikan Kepimpinan Komuniti Dua Orang Kupo. Dagi ganda kedang program ini ia regapit Menteri Masang Kupo Dua Wilayah Malaysia dan jangin ke Ahli Parlimen Kota Semerahan Dato' Rubiah Wang. Ni orangnya ada tobang muto siker mekobus dan ni har berangar dan orang melibat taruh muto de Jalan Diplomatik Kuching bagi Sumia. Nuna Pinarang Media, Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Chabu, pinorang bikait harino obat terima pukul jus meng minit pagi. Kerajaannya saat awal mendapat, harino beraku takar ni motosikir dobo toban da dari bi umur tarpurupat sowa, nek soa taman Kopodim, odi ke Jalan Demak, bisa nyanang doi tunga ngawal muto, dua merangar punuk muto dera derapu isyarat bilia. Iti meda muto ino rangar muto de jawina. Nyata depan muto sikir ino bosah nang kobus de tempat har da paramedic hospital Basrawa. Pasungunu nyata depan sua dua muto ka ino doi monam. Keso penyiasat dari bos section 40 ni kurungan ni akta pengakut orang semang peri moi puruk ju. Yang kau mas sabar ke pasal bau pun puna. Dan dapat tinggi Abang Johari muji gaya caruman birang-buran sen ibadah korban. Peri Prupat Romin Botang Dun Bukit Saban terima dana bitoket robis ni juta ringgit. Taruh ratus rimah nya ada kaku bori de kawasan Dun Pelawan terima pinurung biki bori. Dapat isyabar dapat nyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi dapat nukar kang sinabau. Davonesia Deni, Sensection Berita Ewas Masa, RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Okey, jangan ragu perang tak. Ya, nah, sesan anu hati dalam segmen mengkatkan mas bisa mangan desin dengan rohai kurni tetap bisa mah. Harap ke perangan tetap ke bisa mangan kena ke pernah bersiaran, Filo.
1: Ya, tetap bisa mah dekoi. Tan se pukul 9 pagi cai. Kena kena pukul pre pagi. Bukan sejak dah pukul pre ti. Pada pukul semang dua tengah anu dah ki ingat sama-sama ngaji segmen debok lagi. Pak segmen pagi ti mekat ke muhas tetap bisa mah sopo atau gi mijang upi pagi ti Azal.
0: Mijang upi tak. Sungguh penting upi pak kata kelas tetap ge tak kelakar pasal
1: bicu. Iya. Walaupun dia denu kopi dan pagi ti hogi ke mungkin denu teh ke ataupun pi in the boken ke. Tetap ge tapi sama dan topik meja ngupi tak ada kelakar-kelakar pasal gawe.
0: Ngupi-ngupi.
1: Iya, semadinya ngupi. Semadinya man ni nanya roti kuih madet ni nanga kuih nang kuih madet.
0: Betul.
1: Sama ke?
0: Betul sama.
1: Kuih madet.
0: Roti madet.
1: Okay, dapat dah bersama dekoi. Dapat kita ada kakak pasal Rami Gawia. Mungkin Gawia dan Sawa Iti Rami dan Kupo ingan kenika dan Topat ingan. Walaupun Ogi ga dedoi nyamut onu Gawia. Pak dapat ga tapi kusi info ya Zalia.
0: Kasi lagi aku sabar kenang sok perkapung lagi ngatur aktiviti.
1: Iya.
0: Aktiviti gawai ni mun ka gi konsert. Biasa konsert start sok tarpur ni anu berat.
1: Wow. Hezul puan lagi.
0: Okay. Sebagai tarik kelakar pasal topik tak sesan hati pasal report gendu so Office Meteorologi Malaysia diki pegur sepukul juh sesan yang tipu semang 2 jam ia sesan hati jaka agi ujian di kedu-kedu tepat lebih segera di Serike Sibu Kapit Bintulu Miri Kalimbang ka jaka gaya andu kena di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Kamuka yang singumi andu jaka agi sebang ribu duduk hijat di kedu-kedu tepat di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Kalimbang garawut gerombang asandi perima na 2.5 meter sebab poso barat-barat daya ngeraju i asah taruh perut na 40 kilometer ni jam katakan peras anwati ina asah 2.4 na taruh perpat darjah Celsius. Jadi hati na report gandu so Office Meteorologi Malaysia yang tipus meng 2 jam diki pigru sepuk korju isesan teja. Jadi sebagai tarik kerakan pasal topik tersesan nanti tapi pramen di filo bisa mangga lepeni adi pramen tersesan nanti kerapasan bisa mangga di Vipers joget bujang nami.

Harito anu wartawan nasional Hawana. Ina platform bas yang ngaten kerja pengenai ngera adi di pitak media tunu penyekembang rois. Penyita Hawana menegah ina yang negap dinge integriti nga profesionalisme derem pitak kewartawanan sama derem kagah penerang ke masyarakat. Hawana dok sita nga 20 pi anu beranme berang soak beramah nga sita anu sebunga surat agah utusan Melayu 20. Ana ina nga 20 pi anu beranme soak semang pi taruh pi. Hawana dong ngatu beda Opis Menteri Komunikasi nga kaum agah nasional Malaysia bernama jadi agensi pelaksana. Tema Hawana 2026 inah media berintegriti, trust credibility. Kak ruang rami penyitai redong ngatur nga 20 anu beranjun di Pulau Pinang.

0: Ragu Prof tapi sama kan di Viper sejoget bujang nemi. Ah lebih sigi berangan dari kedai ready nemi di muah ke kapung-kapung. Bagi repasa titik ke bagi kongsi pasal info-info rami-rami gigit logan tur di kapung-kapung.
1: Iya betul. Mungkin nendangnya kimisi de omo itu dapat dengan di muah ke kupo-kupo ataupun kawasan-kawasan Boken. Ingat disembau kan ni dapat odi ke nanya area pedawan.
0: Betul. So, dapat di muka serian.
1: Ya. Jadi ataupun nang birang sawa memang setiap penugawai ke ni ke memang pingrami katikan ni bukan sejak terdapat ingatnya anai parakan apa terdapat ingat band boy ya main jadi tanya rami walaupun rami dupan depnya de kupo baku bisa nang boge ge open house tu pun rami tibuka ada ogi gawang atur.
0: Betul. Kan senaga filo de kami tak tinggal kapung-kapung biasa ide de nang ta agi konsert. Pak lagi ya aktiviti berguang.
1: Ini antara nanya budaya tadi dia.
0: Betul, batan asal tadi. Sungguh ku Sabah nang bege barata di bien agama, bien penyabah. Bak batan asal tadi adat tetap tak baba ingat.
1: Betul. Adat oma tadi mesti te sentiasa nate ya. Dua tinuga te ngimpuan dan nuduk barang membau anak-anak kopet belia kedemuti saya puan saya dapat promosi ataupun pelaku ngirusuk media sosial. So ataupun nang media sosial itu ialah ni platform de suku menang raju.
0: Betul. Suku peraju. Main mana ti so perlu bian handphone. So perlu gi akaun media sosial. Aku sabar nang senang tak jiroh dikika info-info.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya jemput ke pasal info-info aktiviti dong ngatur di kampung. Angan bisa ke komen di Facebook VFM dia. Bukan senang angan bisa ke telefon ke di konti. Ngata kerakar pasal aneka aktiviti-aktiviti yang dikit dong ngatur. Lebih sige di kawasan-kawasan ngan.
1: Jadi yang dapat telefon kau 0-22-5-4-4-E 0-22-5-5-0-0.
0: Jadi sebenarnya aku tijah filo. Ya. Lagi bahasa. Lagi Chris dengan ada lagi berkomen pasal aktiviti ada lagi ngatur di kapung-kapung ni.
1: Lagi so.
0: Okay. Di so dengan tak ada lagi berkomen pasal aktiviti yang kita ngatur Alina Henry Bali. Alina Rami Gawia di Renai Kupuak Bumbuak lagi peranakan Gawia Pusing Kupuak dua majlis Bruman bersama dua yang berhormat Datuk Law ngah Anu Taruh Taruh Anu Prahun Jun. Alina dijemput suap pengaji suap nog Rami bersama dua umat Kupuak Bumbuak pakai pakaian tradisional.
1: Taruh nombor nom ya?
0: Anu taruh.
1: Dari tanah nak sepagi ke di dia?
0: Betul.
1: Biasa perakan aku rasa naik singumi anu. Bukan anu rasuk man de dewan. Bukan anu pergi konsert de dewan biasa. Okay.
0: Senaga lagi ke dengan tak Rachel Marikan yang seramai sesan dengan ni anu berat nam lagi perarakan berguang di kapung Mesaan kapung mi sepanjang aran kapung nang tapi sayang aku dah dapat suak tinggal sebab ku merdikan Negeri Sembilan. Aduh.
1: No. Tapi dah hari Zal sebab ya bi kusi nuduk ata.
0: Terima kasih.
1: Ya. Ni on beranom parakan paluan gong itu mesti meriah itu.
0: Cukup rami itu. Rami amai aku metatu genang ngara di suap perarakan hati memakai pakaian tradisional.
1: Bukan itu tengok cik dagingnya berogong. Wow.
0: Rami.
1: Kampung Mesaan dah kita Zal.
0: Kampung Mesaan di Siburan.
1: Di Siburan. Okey.
0: Terima kasih juga beringat dengan dikit bersama di Facebook YFM di Sesat Nanwati. Terima kasih Michael Merta kongsi tempat-tempat Rami lagi dong atur. Okey Filo tijak tak Henry Bali lagi datang pasar nang Rami di Kupuak Bumbuak. Okey during ku best lagi nyebut pasar Rami di Kupuak Bumbuak. Okay. Ina pigur sepukul jup pagi.
1: Oh jup pagi.
0: Sambung dah singumian nu okey Rami lagi di Dewan.
1: Sambung lagi Rami di Dewan.
0: Aku sabar nang pukul jup ia perarakan. Lepas sana singumian dulu barai medika dewan tinggal Rami pasana Bruman
1: man-man sama
0: ok tadi bisa mengadingan tak di okay, telefon tak isesan Aduwati. Hello
1: selamat pagi.
2: Hello DJ Hazel.
0: Hello
2: DJ Hazel.
0: Sama
2: isa san. Asida telefon ti. Sama isa san ka ngon. Aha. Mengerti.
0: Bayu.
2: Bayu. Hi DJ Hazel.
0: Ya, hi.
2: DJ Hazel.
1: Hai, dapat kan cik takut kah?
2: Dapat. Clear, very clear. Your voice.
1: Clean and clear.
2: Yeah, that's right. That's right. Exactly.
0: Yeah.
2: So, anyway, how are you getting on by this morning?
0: Sehat. Cukup tenang. Cukup ceria.